kemarin bukan sahaja perkukuh hubungan, malah dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi Kelantan. Penerbangan sulung dari Kota Baru ke Jakarta membawa seramai 184 penumpang, manakala penerbangan dari Jakarta yang tiba di Kota Baru pula membawa 118 pengunjung. Malaysia bakal mencatat satu lagi kejayaan penting di pentas ekonomi antarabangsa apabila Petroleum Nasional Berhad Petronas dijadual menandatangani perjanjian bagi mengusahakan telaga gas kedua terbesar di dunia di Turkmenistan. Perjanjian itu akan dimeterai sempena lawatan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke negara Asia Tengah tersebut selepas menghadiri sidang kemuncak khas ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia atas jemputan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kejayaan luar biasa seorang anak peladang meniti tangga akademik hingga ke peringkat tertinggi diraikan menerusi penganugerahan Anugerah Perdana Kecemerlangan Akademik Anak Peladang Anjuran Yayasan Pelajaran Peladang YPP pada tahun ini. Penerima Anugerah Perdana berkenaan Pengarah Pusat Co-Curriculum di Universiti Malaysia Kelantan UMK, Dr. Razman Hafifi Rizwan berkata, anugerah yang diterimanya itu membuktikan bahawa transformasi komuniti tidak bermula di ladang semata-mata, tetapi lahir daripada bilik darjah, institusi pendidikan dan pemikiran generasi muda yang berilmu serta berwawasan. Sekian Kelantan Sana Sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Yang ni tebal tapi murah. Yang ni pula nipis tapi mahal. Nak pilih yang mana satu ya? Jadilah pengguna yang bijak. Pilihlah yang original. Jangan beli cetak ropak. Pesanan bukan tiruan ini daripada saya, Sufian Suhaimi, untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

0: FM, penuhi cita rasa anda.
1: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkitihamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: ke? Kita ramah sain-sain ni. Serupa dengan Mek Bunga ni. Mek Bunga ramah sain. Ha, sebab Mek Bunga ke memang berehi bersain. Tak boleh lah kalau tak jumpa dengan sain sehari. Serupa dengan tak lengkap hidup Mek Bunga. Lebih hebat orang gewen ni. Cuma yang kita ni ke dalam bersain. Biarlah ada adat juga deh. Ada adat nak bersain ni. Bergurau dengan cara hok molek. Ha, kalau nak kecek pun biarlah guna perkataan-perkataan hok molek. Janganlah pula kita duk kata, eh tak apa sayang saya tu tak apa. Pacik gurau dengan lagu tu pun beres je. Eh tak boleh. Ha, kadang-kadang ke hati orang ni, kita tak tahu. Kita tak boleh nak kabik-kabik nak cek-cek lagu mana hati dia tu. Kena-kena kau dia tu, memang terasa banyak dengan kita. Kesok hati sayang tu deh. Ha, tapi sebab dia fikir ke, dalam persahabatan dia dengan kita tu, dia buat tak cara lagu tu je. Ha, janganlah pula gitu nanya dia deh. Asyik-asyik dia je nak kena. Kita ni kena tengok juga kita lagu mana. Nak bersaing dengan orang ni ke, ada cara. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja.
1: Eju Mega, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
3: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mahu.
2: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
4: Duitkan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
2: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, seumur.
1: Baik. Masih lagi di Gu Pagi Gu Kita Belakang.
2: Ya, yang pastinya ada semua bersama dengan anda walaupun ada yang mendengarkan menerusi RTN Klik dan juga mendengarkan menerusi frekuensi kita lah.
1: Betul. Okay.
2: Saya ada pesanan daripada pihak teknikal kita tadi berkaitan dengan RTN Klik. Siaran bola sepak bola ni kan ada yang kata tak boleh buka ke apa semua. Saya difahamkan lah teknikal kita kata pastikan hok mana nak tengok RTN Klik tu kena update ataupun uninstall dan juga install semula.
1: Gitu buat lagi sekali lah.
2: Ya. Untuk RTN Klik itulah nanti mungkin ada perlawanan lagi lah hari ni, esok dan seterusnya. Okey, hari ni kau list? List pula dah.
1: Dia ingat dia sok umur dah. Dia tak tahu dia tukar partner dah ni. Jadi hari ni macam biasalah kalau setiap hari kami kita ada segmen fakta atau auta.
2: Okey. Fakta ataupun auta sepertinya kita tahulah kita kongsikan benda tu. Lepas tu anda kena kongsi fakta ke auta sebenarnya.
1: Betul. Dan untuk hari ni. Kita nak tahu berkenaan dengan sama ada. Kita ni kalau makan coklat betul ke boleh membuatkan seseorang lebih gembira?
2: Oh, lebih happy lah ni. Lebih kata makan coklat rasa macam ini mood molek hari ni.
1: Mood molek. Kalau berasa sedih, rasa bad mood, gapo pergi beli coklat selalulah.
2: Sekali lagi gapo bad mood, tu ada coklat. Dia tukar semula.
1: Dia tukar.
2: Mood dia.
1: Mood dia semetah-semetah je dia boleh bertukar. Dan mungkin pendengar kita ni kalau ada jawapan dia nak tahu benda ni betul ataupun tidak ke, fakta ataupun auta, boleh call kita di talian 0974338858 ataupun satu lagi talian 0974888 30.
2: Ya, kalau kita tengok lah mungkin ada pemanggil kita nak kongsi berkaitan dengan coklat. Mana tahu masa sama-sama gawe dulu hadiah coklat
1: sih. Janganlah. Tapi lah ni memang dah jadi trend dah Azidi. Kita ada pemanggil kita ni Azidi. Nak berkongsi ni, jom kita tanya dulu. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullah.
3: Bosuli ni Azidi.
2: Ya, Bosuli. Okey, Bosuli biar hidup makan coklat.
3: Budak-budak itu berhila ni tak berhila muka kita ke tua dah.
1: Jadi Pak Suli kalau makan coklat ni Pak Suli rasa lagu mana tu? Gembira ke?
3: Cukup lah gitu muka coklat. Budak-budak hari tu hari tua balik coklat. Rosohu habis keren lah tu.
1: Dulu-dulu suka deh. Dulu-dulu coklat lagu mana Pak Suli kalau dulu-dulu? Lo ni gak macam-macam jenis lah deh. Kalau zaman dulu soho coklat gak apa?
3: Coklat angin dulu.
2: Coklat angin.
3: Dia ni harga dah rasa tak ada tak jumpa dah coklat angin dah. Dia murah hari tu 10 sen ni banyak dah kalau orang tua beli buat balik.
2: Yalah bezo sungguh dah ke.
1: Dulu 10 sen berapa kalau Pak Suli ingat? 5 ke?
3: Allah tahu murah lah apa ni sirah memang boleh lah. Kalau dia WBT 10 sen tu kita tu boleh pergi kalau dia kedai kat coklat angin tu seru habis keren lah gitu.
1: Jadi Pak Su, kalau Pak Su sendirilah, bila makan coklat tu ada tak tiba-tiba rasa suka, rasa gembira daripada sedih tu, tiba-tiba Pak Su rasa macam happy lah pula dah?
3: Sedih tu tak ada. Mungkin boleh coklat. Tak ingat suka.
1: Jadi Pak Su kata gembira lah bila makan coklat ni deh.
3: Allah, tu saya suka ni. Suka lagi tu. Suka coklat.
2: Okay, jadi fakta kau utah ni Pak ni? Pak Su?
3: Ya.
2: Fakta kau utah?
3: Apa ni fakta aku
1: mikir pula dia.
2: Okey, fakta lah eh. Terima kasih Pak Suli.
1: Okey, terima kasih Pak Suli.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Suli pun confused juga ni.
2: Ya, Kelantan ni apabila coklat angin ke coklat apa yang pakai coklat?
1: Kalau kita sepatutnya kalau macam dia dalam bentuk bar gitu tu kita panggil coklat. Yang tu gula-gula. Tapi kita Kelantan habis semua coklat belaka. Okey, kita pun ke pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Ni baru lepas makin coklat agaknya ni.
2: Dengarnya lagi kan?
1: Siapa di talian tu?
4: Pak Mak Besu.
1: Pak Mak Besu. Pak Mak. Pak Mak suka makin coklat kau?
4: Kalau zaman-zaman dulu, saya budak-budak dulu suka, memang suka lah. Coklat ni. Kalau zaman dulu lah. Kalau kita hati kata, rasa serabu, rasa Melaka cengok orang. Kalau mok ataupun ayuh bagi coklat, Allah suka menopak sukunya coklat.
2: Ya.
4: Gembira.
1: Manis-manis ni boleh buat kita gembira deh.
4: Boleh buat kita gembira coklat ni. Walaupun tak banyak, walaupun buah putih tak apa dah.
1: Jadi Pak Mak rasa benda ni, ni fakta lah katanya. Coklat ni boleh menggembirakan. Bagi
4: lah, fakta ni.
2: Okey. Fakta eh.
4: Baik. Apa ni mani? Dan biarlah akhir pun nak tanya sihat aku, Alvi sihat aku.
1: Alhamdulillah Pak Mak sihat. Pak Mak sihat kah?
4: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Okey, dua pemanggil dulu.
1: Dua pemanggil dulu.
2: Okey, jangan tukar dah coklat dengan coklat. Lain tu.
1: Lain tu.
2: Coklat kalau kelas textbook coklat.
1: Okey, kita teruskan dulu kejap lagi nanti kembali lagi. Boleh lagi call kita untuk bagi jawapan sama ada ini fakta atau fauta. Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
2: Kelas FM.

0: Ya, good pagi Kelantan FM, ada semua. Itulah sebuah janji yang perlu kita tunaikan. Jangan sesekali mungkir janji.
1: Jangan sesekali.
0: Ya, kerana janji itulah boleh menjejaskan hubungan kita antara kita semua.
1: Cik, dia mari dengan jiwang dulu pagi ni. Tapi tak habis lagi ni kita punya segmen ni, Fata okay. Tepat Auta ni.
0: Cerita pasal coklat ataupun coklat yang lebih dikatakan ia mendatangkan kebaikan lah untuk kita.
1: Kita sebab ada satu ni juga.
0: Ada WhatsApp,
1: WhatsApp ni, okay, Azidi. Okay. Dia kata, Assalamualaikum DJ Azidi dan Syira. Makan coklat boleh buat kita happy. Adalah fakta. Dia kata, yakin dia ni.
0: Fakta.
1: Lagi-lagi kalau dapat coklat ia mahal, lagilah happy. Itu memang betul lah.
0: Coklat hop besar-besar ke, hop bulat-bulat tak boleh sebut. Cuma kita luar air lah. Coklat bar, sedap tu.
1: Dia cari di duty free ke, Langkawi ke.
0: Tak kisahlah, sado.
1: Sado.
0: Ya, sebenarnya kalau pihak tentera sendiri pun ada saya tanya DJI dulu kan. Dia ada, kalau tentera dulu, lagi puasa ada lagi. Untuk membekalkan tenaga, dia bekalkan coklat. Dalam beg dia.
1: Dalam utek dia, masuk utek ke apa semualah. Dalam latihan apa semua.
0: Ya, sebabnya coklat ni memberi tenaga cepat. Sama juga pisau. Pisau pun memberikan tenaga yang cepat. Dan juga untuk para hiking pun digunakan coklat itu untuk sebagai tenaga tenaga untuk cepat.
1: Kalau gitulah Azidi, Syira nak pergi hiking nanti kita bawa pisau standar lah.
0: Jangan bawa pisau standar. Itu bukan nak pergi.
1: Lepas tu coklat. Coklat lebih banyak lah. Dia segala-galanya.
0: Tu nak kikil lah tu.
1: Kikil lah dah tu. Adulah.
0: Okey. Kalau pemanggil kita ada pemanggil lagi ke?
1: Ada. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa tu?
1: Siapa tu?
2: Abang Potik ni, Azidi dan Syira.
0: Okey, Potik.
1: Potik.
0: Cerita pasal coklat ni, Potik. Potik jauh lah kau fakta kau utah pasal coklat ni boleh merangsang kebahagiaan ataupun memberi kita
1: Rasa
0: gembira, happy.
1: Potik tu?
0: Potik jadi kau.
1: Pak Teh berasa jauh sikit tu Pak Teh. Tak dengar suara tu. Pak Teh di mana tu Pak Teh?
2: Ada Jambi.
1: Pak Teh, lagu mana pendapat Pak Teh ni? Kalau makan coklat ni betul ke boleh buat kita rasa gembira ni?
2: Gembira lah. Tapi kena coklat kena ke
1: Hok molek sikit lah. Pak Teh sendiri memang suka ke penggemar coklat ke?
2: Saya memang makan kot coklat. Nak coklat hok mari pada Langkawi apa ke.
1: Ni mari, baru mari dengan suara kuat. Baru lepas makan coklat ni.
0: Dengunya kali.
2: Tapi dia beza lah coklat dengan coklat dengan coklat
1: Coklat dengan coklat kita di Kelantan ni dia.
2: Coklat ni dia ada macam perisa. Macam kata orang, coklat coklat apa, kopi. Coklat ni, coklat ni berasalkan coklat ya. Hok milo coklat tu lah.
0: Coklat teh panggil coklat ni.
2: Kata baik coklat, bersyukur coklat juga.
0: Okey, baik. Jadi fakta apa dia eh?
2: Ya,
0: Pak. Okey, baik. Okay,
1: terima kasih, Pak Teh.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, pemanggil kita seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam. Kenal ke tak?
1: Abejo ke?
0: Abejo ke? So, nak tak kenal.
1: Janganlah, kita kenal dah Abejo.
3: Ya,
0: sama juga. Pagi-pagi gosok gigi. Gosok gigi dengan Abejo. Ambo duduk alik pagi. Apa khabar Abejo? Aduh, itu pusing kau tulu.
1: Dia pusing kau tulu.
3: Basuh teh kelik ngaji. Duduk pulak tu serah. Terima kasih DJ Azizi dan juga DJ Syira.
1: Macam tak kena je tak apa je lah.
0: Okey Abejo, cerita pasal coklat Abejo eh.
3: Coklat masa Abejo duduk dalam ATM dulu ke. Abejo beli masuk rok dulu.
0: Betul lah. Maknanya Abejo pernah menjadi tentera dulu kan?
3: Ya, Abejo.
0: Jadi dulu, coklat ni adalah benda yang mudah bawa, mudah nak makan dan bagi tenaga terus. Betul tak?
3: Ya, kalau kita coklat ni, kalau kita ngatuk, kalau kita tenaga lebih kurang tu, dia menambahkan tenaga. Garis sikit kita bawa.
0: Garis sikit?
1: Garis tu untuk fungsi yang sama jugalah.
3: Tapi kita boleh bawa berapa membuat keceria coklat.
1: Jadi Abejo rasa fakta lah ni dia.
3: Dulu coklat angin. Coklat limah, coklat nasi itu ya.
1: Coklat berperisa.
3: Ya, timbul coklat-coklat ni.
0: Okey, baik. Terima kasih Abejo deh.
3: Nampak teduh, campur gelap. Ah, penuh pulau air selaga. Oh. Okay. Kalau kita gomor tak selak kau, memang hebat lah sikit tenaga.
0: Ah, ingat sikit kecil manis.
1: Jangan duduk terlebih manis sangat lah, Beja.
3: Tak apa, bagian. Terima kasih.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Okey, susahlah untuk bahagian apa kita nak tahu pendapat daripada orang yang mana. Jadi kita cerita faktanya lah eh. Fakta untuk coklat ini, untuk utamanya coklat gelap ataupun dark coklat.
1: Okey.
0: Sebenarnya hot tu hot moleknya bukan coklat hot tu tu.
1: Dia kan dark coklat yang terbaik.
0: Yang mengandungi beberapa sebati bioaktif yang merangsang otak untuk berasa lebih tenang dan juga gembira.
1: Dan antara yang adanya adalah endorfin dan juga dopamin yang mana membantu mengurangkan tekanan, menceriakan mood dan menggalakkan rasa relax.
0: Kalau serotonin ni dikenali sebagai hormon gembira untuk membantu mengawal kestabilan emosi dan juga mengelakkan rasa murung.
1: Begitu juga dengan teobromina dan juga kafein. Dia ni Azidi boleh memberikan sedikit rangsangan tenaga yang membuatkan anda berasa lebih cergas.
0: Betul. Jadi untuk dapatkan kesan lebih baik kak, guna coklat gelap yang mengandungi peratusan kokoh lebih tinggi, sekurang-kurangnya 70%. Itu pilihan yang terbaiklah untuk sihat kerana ia mempunyai kandungan gula yang lebih rendah. Dia pahit sikit. Pahit sedap.
1: Boleh orang kata pahit-pahit manis-manis gitu. Sama lah rasa tu. Sedap kalau makan gitu.
0: Tapi kena ingatlah di pasaran sekarang ni banyak coklat yang dah campur gula.
1: Betul.
0: Itulah jadi manis sangat-sangat tu.
1: Dan peningkatan penyakit diabetes pun disebabkan oleh benda-benda lagu ni lah.
0: Beli dark coklat eh. Dark coklat kurangnya gula.
1: Saya pula yang sebab kita pun minat coklat.
0: Saya pun sama. Tengok ni tak boleh nak makan sangat sebabnya tengok on diet.
1: On diet. Janganlah Zidi naik berat badan pula.
0: Kena jagalah. Okey, baik. Jadi sebab ni kalau siapa-siapa contohlah saya kisah dengan Syairah, Syairah Bekmu, Allah coklat. InsyaAllah dia akan jadi
1: semangat. Kalau berasa nak teriak tu, pergi cari coklat selalu. Tapi jangan duduk makan banyak lah. Apa tak adilah muntah kenyakit pula, kita tak tahu deh.
0: Gongok gigi.
1: Okey, terima kasih kepada pendengar kita ni yang call kita apa semua yang memberi jawapan dan sebagainya. Sekarang ni kita teruskan lagi.
0: Apa dengan lagu pula?
1: Dengan lagu pula lah. Jom. Dalam Dian, teruskan bersama kami di Gu Pagi.
0: Kelate FM ada semua.

0: Kelantan FM, gu ada sokmo. Gu kita belaka.
1: Gu kita belaka.
0: Belik-belik.
1: Belik dah, jangan pagi. Pagi
0: kan. Oh, kadang-kadang kita duduk malam, lepas duduk selekta, lepas duduk pagi.
1: Ya, pasal dia dah capa aduk, dia jadi pening.
0: Kadang-kadang duduk selekta je gitu, kagu pagi. Duduk malam gitu, kagu selekta.
1: Tak apa, pendengar peher dah Azim di lagu mana.
0: Kita boleh duduk mana-mana capok ya, duduk malam pun. Okey, tadi kita boleh-boleh kecek pasal coklat ada kan?
1: Bobe-bobe kita deh.
0: Terima kasihlah kepada Tuan Haji Amirul Hafiz.
1: Ya, betul.
0: Tiba-tiba mari sponsor coklat Hak Mekah.
1: Daripada hari. Mekah ni berkat ni.
0: Ya.
1: Agak-agak makan Hak ni tak kena kecil manis lah.
0: Tidaklah. Ni coklat apa, kita tak boleh nak ngepe sangat. Dia cuma coklat ni untuk apa, kudak-kudapan saja.
1: Betul.
0: Sedap agak makan coklat ni ni. Tak boleh makan lalu, makan lepas ni.
1: Kalau kita dalam konti, agak makan. Agak takutnya dengar kau pendengar lah pula.
0: Tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Kita sipir lepas habis konti, kita makan.
1: Terima kasih lah kepada Haji Amirul tu.
0: Ya.
1: Nasib baik dengar gapa kita kecek. Kalau tidak, tak boleh makan coklat pagi ni.
0: Terima kasih Papa Yu. Ada.
1: Okay.
0: Jom kita dengar gapa lagi. Ada lagu ke?
1: Ada lagu. Kita layan Industri dulu, Zidi.
0: Okay. Lepas ni, Industri ada dua lagu. Okay,
1: betul. Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
0: Kelantan FM.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
2: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
2: penuhi citarasa anda.

0: Apabila cikgu sebut perkataan, kamu semua sambung ayat cikgu menjadi ayat lengkap. Boleh? Buku.
1: Tulis.
0: Lampu.
1: Tulu.
0: Baju.
1: Hujan.
0: Gula.
1: Kurang manis.
0: Bijak anak-anak murid cikgu hari.
2: Dengarlah Kelantan FM di mana cua.
3: Tu dia Zidi. Kita baru kecek kita pun boleh coklat. Dapat pesan ni dah pasal gula ni.
4: Kurang manis.
3: Kurangkan manis dalam makanan.
4: Okey, tapi kadang-kadang pagi-pagi ni perlukan juga manis sikit. Sikit. Betul. Bukan banyak untuk memberikan tenaga kepada kita. Lebih-lebih tak boleh cukup. Sebabnya kalau gula, kalau tak digunakan dalam badan, dia akan menjadi lemak.
3: Betul. Menjadi gemuk.
4: Menjadi gemuk. Lemak itu yang apabila tak gunakan, dia jadi gemuk. Begitulah.
3: Gemuk itu kita tidak mahu.
4: Itu yang tidak mahu. Itu pesanan doktor lah. Selalu pesan kepada saya dan juga kepada orang ramai supaya gunakan gula sebaik mungkin. Contohnya hari ni lah doktor, saya ingat pesanan doktor. Kalau kita makan hari ni lebih, pastikan kita bakar pun lebih juga.
3: Maksudnya kita kena exercise lah.
4: Lebihkan exercise. Makan banyak tak ada masalah, tapi lebihkan exercise. Supaya pembakaran lemak tu sentiasa kita lakukan. Gula tu pun kita gunakan sebaik yang mungkin.
3: Yelah ni dok, makan-makan tidur.
4: Tak boleh lah.
3: Tak bulat lagu mana dia Zidi dia.
4: Betul.
3: Agak-agak pendengar tak tahulah kita bulat ke tidak.
4: Agaknya dok lah eh. Tapi ramai dah tahu Azidi memang bula.
3: Syirah pun letak lama orang tahu dah ni lagu mananya.
4: Okey. Nanti cerita pasal lain ni. Cerita pasal kenyataan media berkaitan dengan siaran RTM. Yang mana sedikit terganggu bawah ni. Yang mana saya siaran RTM klik lah eh. Syirah, lagu mana ceritanya?
3: Ni RTM klik ni. RTM mengambil maklum mengenai laporan berkaitan dengan akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 ni lah. Melalui penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN dari luar negara menerusi RTM Klik.
4: Okay.
3: Dan sehubungan itu, RTM telah memperkukuh infrastruktur keselamatan digital pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif dan pelaburan industri kreatif negara. Pemantauan serta penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kestabilan platform dan pengalaman tontonan yang optimum.
4: Dan juga sebagai kita sebagai penyiaran pemegang hak siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia ni akan terus komited lah untuk pastikan perkhidmatan ini dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton di Malaysia untuk mematuhi syarat perlesenan dan juga hak penyiaran yang ditetapkan lah. Okey, dan sekali lagi saya nak pesan lah kepada peminat setia bola sepak Piala Dunia ni, kalau nak tengok pastikan RTM klik anda tu, pastikan install balik, lepas tu install semula.
3: Betul. Buat dua kali.
4: Biar
3: jadi, buat sampai jadi, sebab kita nak tengok bola ni.
4: Betul. Kena update. Kadang-kadang tu ada auto update. Dia mula tak update, dia tak akan masuk lah. Jadi hang.
3: Okay.
4: Cuba dulu.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya.

0: perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU, 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan terus mencari rangkaian mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan Tatarstan.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
1: The belief in rule-based international trading system, that's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya, cabaran utama ketika inilah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susah fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus Cik Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairunizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
2: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana, saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu, kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel, so boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar. Di mana jua?

0: Tahukah anda?
1: Pernah tak bila minum teh halia, tiba-tiba badan rasa panas? Menurut kajian yang diterbitkan oleh National Library of Medicine NLM pada tahun 2021, halia mengandungi bahan aktif bernama gingerol yang mampu meningkatkan peredaran darah dan menghangatkan tubuh. Sebab itu, dalam perubatan tradisional Asia, halia digunakan untuk merawat angin, batuk dan rasa loya. Kajian moden pula menunjukkan gingerol membantu mengurangkan peradangan dalam badan dan memperbaiki sistem imun. Patutlah, bila kita minum teh halia panas, terus rasa lega dan badan jadi ringan. Rupanya, itu kesan saintifik sebenar. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
2: Gadis galante, jangan kalah.

0: kosong. Oh, hai, saya Najwa Latif. Kita kena hormat orang yang lebih tua daripada kita. Gunakan kata-kata yang sedap untuk didengar. Jangan guna lagu saya kosong-kosong pula. Pesanan ini dari saya, Najwa Latif, untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan suraka. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta soraka.
3: Ya, demam Piala Dunia 2026 masih lagi dapat kita rasai. Ada yang tak tidur malam, sanggup menunggu keputusan ataupun sanggup menunggu perlawanan yang mana pasukan yang digemari.
4: Betul. Ada yang macam apa ni, habis-habis kaca hari ni pergi beli pula, balik ni ada lagi sambung.
3: Tapi kena ingatlah, jangan, pastikan cukup tidur.
4: Okey. Kan jap lagi kita punya kualiti kerja pula yang terganggu.
3: Betul. Okey, baik, ini cerita sikit berkenaan dengan Piala Dunia yang mana England mula langkah kanan tewaskan Croatia 4-2. Wow, hebat.
4: Wow, hebat.
3: Yang mana kalau ikutkan ceritanya, England bermula langkah kanan apabila menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi pembukaan kumpulan L Piala Dunia di Stadium Dallas pada Rabu semalam lah.
4: Ya, betul. Okay. Dan Captain England Harry Kane membuka tirai jaringan menerusi sepakan penalti pada minit ke-12.
3: Okay.
4: Sebelum Croatia menyamakan kedudukan menerusi Martin Baturina pada minit ke-36.
3: Ya, jadi Kane sekali lagi meletakkan England di depan 6 minit kemudian. Lepas tu namun kelebihan dia tidak bertahan lama apabila Petar Musa menjaringkan gol penyamaan Croatia sebelum berehat.
4: Namun bersambung pada babak kedua, skuad bimbingan Thomas tampil lebih kemas dalam usaha mencari jaringan tambahan.
3: Okay, jadi England telah memperoleh 2 gol menerusi Jude Bellingham dan juga Marcus Rashford masing-masing pada minit ke-47 dan juga 85 untuk pastikan 3 mata pertama menjadi milik mereka. Okey, tahniah itu England. Pasukan mana?
4: Pujaan? Saya, saya Brazil. Tapi itulah, cari baju jersey tak jumpa Brazilnya.
3: Ada, saya semalam sempat saya pergi beli.
4: Mungkin ada peminat-peminat bola dah boleh start cari baju dah ni. Tengok bola sambil pakai baju jersey kumpulan masing-masing. Itu lagi barulah bersemangat.
3: Ya, dan hari Sabtu nanti kita akan berpakaian baju jersey pasukan masing-masing. Kalau saya, saya pakai sama dengan Abedik. Abedik cerita pasal pakai baju Argentina.
4: Aduh.
3: Saya sama dengan Abedik.
4: Itu memang kumpulan pilihan ke tau?
3: Ya.
4: Pasukan pilihan. Gitulah.
3: Dengan ceritanya Kak Su nak pakai Brazil.
4: Tu boleh jadi satu geng tau.
3: Antaranya lah. Jadi hari Sabtu ni, kita jumpa di Pulau Seri Tanjung.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Terima kasih kerana terus bersama dengan Syirah di Gu Pagi Gu Kita Belaka. Jadi, di jam terakhir ni, hari ni, 9.31 pagi hari ni, Syirah tidak keseorangan di dalam konti ni sebab ditemani oleh Tuan Muhammad Rizal Muhammad Hamdan, iaitu Timbalan Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesediaan Negara Kelantan. Assalamualaikum Tuan, sihat?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sihat
1: Alhamdulillah. Handsome bergaya hari ni, berbaju batik Tuan.
2: Alamak.
1: Okay, jadi Tuan datangnya ke konti Kelantan FM hari ni adalah untuk mengwar-warkan ya Tuan, berkenaan dengan Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2026.
2: Betul.
1: Jadi Tuan, mungkinlah Tuan boleh jelaskan apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan Festival Kesenian Rakyat Kelantan ni.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk makluman semua, Festival Kesenian Rakyat Kelantan atau singkatannya FKRK.
1: Okey.
2: Okey, 2026. Okey, merupakan program tahunan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan diselaraskan oleh Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Kelantan. Okey, melalui JKN Kelantan lah. Okey. FKRK dilaksanakan bertujuan untuk mengangkat warisan budaya yang beridentitikan masyarakat negeri Kelantan itu sendiri. Okey, melalui aktiviti seni dan budaya yang pelbagai lah kita akan masukkan dalam Festival Kesenian Rakyat Kelantan kali ini. Okey, untuk objektif, kalau objektif program festival kita kali ini adalah untuk utamakan pelaksanaan FKRK adalah untuk menyemarakkan aktiviti seni budaya masyarakat Kelantan. Di samping memberi ruang dan peluang kepada penggiat seni budaya untuk menyerlahkan bakat, kreativiti dan juga inovasi masing-masing. Dan untuk makluman pendengar juga, FKRK tahun ini merupakan penganjuran kali ke-9.
1: Oh, sudah tahun ke-9 Tuan.
2: Tahun ke-9.
1: Dan untuk kali ini Tuan, bila dan di mana program ini akan berlangsung ni?
2: Okey, untuk FKRK 2026, kita akan berlangsung pada 1 hingga 4 Julai, iaitu hari Rabu hingga hari Sabtu.
1: Okey.
2: Okey, akan berlangsung pada bermula jam 10 pagi hingga 11 malam. Untuk FKRK ini kita akan laksanakan bertempat di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih Kelantan. Kalau untuk makluman DJ yang bertugas juga lah kan. Elok comel juga molek orangnya.
1: Janganlah Tuan.
2: Ini pertama kali JT Kelantan cuba mengadakan festival ini di JT Tok Bali. Iaitu di Jajahan Pasir Putih. Sebelum ini kita pernah laksanakan FKRK di Pantai Geting. Kita juga pernah adakan di Pantai Irama Bacuk. Suka saya maklumkan bahawa pemilihan JT Tok Bali sebagai lokasi pelaksanaan FKRK 2026 kerana ini adalah JT Tok Bali merupakan mercu tanda baru. Kita nampak yang boleh dijadikan ikon baru di Kelantan, JT Tok Bali. Kerana ada apa, nanti ada bot lah yang akan bawa ke
1: ada gimmick-gimmicknya lah.
2: Mungkin boleh JT Tok Bali bakal memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat nanti. Dan Pasir Putih itu sendiri merupakan jajahan yang bersempadan dengan negeri Terengganu. Jadi kita cuba tarik khalayak daripada negeri Terengganu untuk menghayati seni budaya yang ada di negeri Kelantan.
1: Boleh tarik sekali untuk datang ke event lah.
2: Betul. Okey, kita harap dengan promosi atau publicity yang bagus, dengan apa pengisian yang kita adakan, kita dapat menariklah pelancong, terutamanya pelancong tempatan sendiri, iaitu rakyat di Kelantan sendiri yang nak, untuk menyaksikan apa seni budaya yang ditonjolkan di FKRK kali ini dan juga daripada khalayak daripada Terengganu. Kita juga dapat maklum bahawa berminat akan kita ada, akan ada khalayak daripada negeri Thailand juga untuk datang
1: untuk
2: menyaksikan.
1: Okey, dah jadi peringkat international lah. Okey, jadi kalau kita tengok ni banyak hari jugalah ia dijalankan kan. Jadi mungkin Tuan boleh terangkan pengisian-pengisian yang terdapat di FKRK 2026 ni dan kenapa sebenarnya orang ramai perlu hadir ke event kita ni.
2: Okey, itu soalan yang paling selalu ni ditunggu-tunggu oleh pendengar lah. Kenapa kenapa nak kena pergi, kenapa nak kena hadir?
1: Apa yang menarik?
2: Okey, untuk pelaksanaan FKRK kali ini, kita menggunakan slogan pakat mari belaka tengok mana kita.
1: Antara mana-nya apa tu Tuan?
2: Okey, antara mana yang ada tu, Kalau kita dengar sebelum tu, kita dengar slogan tu je, kita sendiri dah tahu dah bahawa apa yang kita cuba ketengahkan dalam FKRK kali ni adalah permainan atau mene tu.
1: Ha.
2: Okey, permainan yang kita maksudkan adalah permainan dalam dari segi aktiviti seni budaya.
1: Okay.
2: Antara yang kami cuba tonjolkan kali ini adalah memperbanyakkanlah permainan suka rakyat, contohnya decok.
1: Permainan yang tradisional dahulu dibawa kembali. Okay.
2: Kalau orang tahu tu, setengah tu generasi muda dia tahu tenteng, setengah tu tak tahu pun.
1: Betul-betul.
2: Tapi kita cuba letak nama sebenar, namanya decok. Dia ada. Okey, kemudian kita ada sepak raga bakul. Sepak raga bakul ni pun yang saya, apabila kami buat kajian sebelum kami masukkan dalam pertandingan ni, sepak raga bakul hanya ada di Kelantan sahaja.
1: Okey. Okay.
2: Yang kalau di negeri lain dia ada sepak raga. Cuma di Kelantan uniknya ada bakul tu. Okey, macam mana nak tengok sepak raga bakul? Bakul tu kena, sepak raga bakul tu dia kena hadir kat FKRK tu.
1: Kena datang baru tahu permainannya macam mana.
2: Kemudian kita ada congkak, kita ada bidah, kita ada baling tin, kita ada bowling kelapa dan banyak lagi lah. Kemudian kita ada, kalau dari segi permainan aktiviti budaya warisan, kita ada gasik uri, pembuatan pembuatan dan permainan wow lah. Macam mana nak sobek wow. Orang tahu kalau wow Kelantan tu dia ada corak. Dia tahu ada corak.
1: Betul?
2: Pun dia
1: corak
2: ada
1: teknik sendiri.
2: Sobek. Dia ada sobek. Kenapa sobek tu penting? Warisan leluhur sebelum ni kan?
1: Aha.
2: Dan kenapa, bagaimana uniknya dan kreatifnya orang lama, orang dulu-dulu mereka wow tu sendiri. Jadi kita akan ada di program FKRK kali ini. Dan kita ada juga permainan seni kesenian, iaitu permainan wayang kulit, permainan rebana ubi. Boleh disaksikan di sini. Dan banyak lagi lah permainan yang kita bawakan, dan apa yang JKKN Kelantan sediakan boleh dimainkan oleh semua pengunjung. Itu yang menariknya. Pengunjung yang hadir tu, bawalah anak-anak generasi baru yang selalu main gadget je kan. Boleh, dia boleh cuba. Oh macam ni rupanya teknik-teknik yang adalah di situ, salah satu yang boleh menarik perhatian khalayak lah untuk datang ke situ lah. Kalau ada yang nak buat konten ke, nak buat TikTok ke, kita memang alu-alukan kerana kita ada pertandingan.
1: Alu-alukan lah. Yelah. Okay. So nampaknya memang banyak lah orang kata acara-acara yang menarik akan diadakan nanti pada festival tu. Lepas ni akan ada banyak lagi soalan, tapi tak apa, kita rehat dulu tuan. Kita tinggalkan dulu pendengar kita dengan lagu Jangan Kau Mimpi daripada Siti Sarah. Teruskan bersama kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Masih lagi bersama Syira di Gu Pagi Gu Kita Belaka. Dan di jam akhir ni macam takdilah, kita bersama, masih lagi bersama dengan Tuan Muhammad Rizal, nak bercerita berkenaan dengan Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2026 yang akan berlangsung pada 1 hingga 4 Julai nanti.
1: Betul.
0: Jadi Tuan, sebagaimana yang Tuan maklum tadi ke, tahun ini merupakan penganjuran kali ke-9 dah. Jadinya setiap tahun pasti akan ada benda baru yang dibuat lah deh. Betul. Jadi untuk tahun ini Tuan, mungkin Tuan boleh ceritakan apa pembaharuan dan keunikan yang ada di FKRK 2026 ni.
1: Okey, terima kasih. Okey, untuk kali ke-9 ini, kalau ikutkan, kita ada pengisian barulah yang kita akan tonjolkan, iaitu kita ada yang tak pernah dibuat lah, yang untuk 8 kali penganjuran sebelum ini. Okay. Kali yang ke-9 ni kita akan ada pertandingan ayam serama.
0: Oh, menarik.
1: Itu dikatakan penyertaannya sedang hangat lah. Sehingga mereka terpaksa had penyertaan kerana memang ramai peserta-peserta ingin masuk lah untuk bertanding pertandingan ayam serama tu. Okay, kemudian kita bawa yang pengisian baru, iaitu perahu kolek, iaitu perahu yang memang terkenal di negeri Kelantan, yang hanya ada di Kelantan. Kita bawa juga, iaitu perahu kolek. Ada pertandingan, mereka akan ada pertandingan lah. Siang hari kita boleh bergambar bersama perahu kolek. Malamnya akan ada perarakan perahu kolek itu. Perahu kolek itu juga akan, katanya, unsur kekaguman yang akan diletakkan itu pada malam akan bercahaya.
0: Malam bercahaya lah, yeah, di terbali pada hari itu.
1: Akan ada perakan, ya, betul.
0: Okay.
1: Kemudian kita ada kenduri rakyat. Setakat ini penanjaan lembu makin bertambah setiap hari. Akan ada yang nak taja untuk kenduri rakyat. Yang kenduri rakyat ni elemen baru juga yang ada pada FKRK kali ini. Dan yang menariknya, kenduri rakyat ni khalayak boleh datang makan percuma daripada tengah hari sehingga habislah. Sehingga selesai menu yang ada tu.
0: Orang kata pergi festival tak lapar lah.
1: Tak lapar.
0: Okay.
1: Kemudian kita ada juga Kelantan Berselawat pada hari Khamis. Malam ni kita akan buat Kelantan Berselawat. Kemudian kita ada elemen baru, iaitu Kisah Kejayaan. Tapi tajuknya nanti Biso Demo.
0: Biso Demo, bahasa kita lah.
1: Bahasa kita lah. Okay, Kisah Kejayaan ni iaitu kalau secara kita lihat perkembangan sekarang ni, ramai anak-anak Kelantan yang berjaya.
0: Betul.
1: Jadi kita bawa program ini, iaitu Biso Demo ni, supaya anak-anak Kelantan tu kita bawa ke atas pentas.
0: Okay.
1: Dan kita akan minta mereka bentangkan macam mana boleh berjaya, macam mana, apa halangan yang dihadapi. Okay. Macam mana nak buat. Jadi mereka-mereka yang ada tu untuk belajar bagaimana nak berjaya seperti ikon-ikon Kelantan.
0: Memberi inspirasi lah.
1: Inspirasi tu,
0: okay,
1: boleh datang hadir, boleh tanya soalan secara bersemuka. Memang mereka ni berjaya semuanya. Jadi insyaAllah mereka akan bantu macam mana anak Kelantan terus berjaya sama sama macam mereka lah, untuk bagaimana mereka berjaya. Okay. Kemudian kita ada juga elemen baru, kalau dari segi permainan kita ada bidah tu lah.
0: Okay.
1: Kalau kat tempat lain panggil lastik.
0: Orang Kelantan bidah lah. Dia kena ada sadu bidah.
1: Sadu. Okay. Saya orang luar baru datang Kelantan nak belajar
0: lah.
1: Kan? Jadi kita cuba. Okay, kemudian kita ada pertandingan yang elemen baru kita masukkan juga adalah gubahan sirih junjung dan pulut tradisi. Apabila kita lihat sirih junjung di Kelantan ni, yang uniknya, yang berbeza dengan negeri lain, dia ada 7 tingkat rupanya. Dan itulah keunikan yang ada. Dan dia, kalau dah 7 tingkat, yang satu tingkat pun memang susah nak dibuat. 7 tingkat lagi lah susah. Tapi itu keunikan orang Kelantan, macam mana mereka kreatif dan boleh ada uniknya, dan boleh bersabar untuk menyiapkan sirih junjung 7 tingkat tu lah. Dan juga pulut tradisi pun di Kelantan unik. Kerana kalau di lain, mereka hanya ada satu sekali macam kek tu je kan.
0: Betul.
1: Cuma di Kelantan dia ada yang bunjut-bunjut tu. Senang untuk diberi kepada khalayak kan. Itu uniknya di Kelantan. Dan kita ada wakaf seni budaya lah, iaitu yang akan menyediakan makanan warisan, kraf tangan, busana, wayang kulit, main teri, menorah, wow, dan juga makyung lah.
0: Memang banyak betul lah pengisiannya dia, kan Tuan?
1: Ya, betul.
0: Jadi Tuan, sebagai penutup lah segmen kita pagi ni, apakah harapan Tuan mengenai penganjuran FKRK tahun ni?
1: Okey, untuk harapan JKKN lah, JKKN dan juga MOTEC, diharap semua khalayak yang ada, sama ada di Kelantan atau di negeri lain, untuk hadir ke FKRK kali ini pada 1 hingga 4 Julai, iaitu hari Rabu hingga hari Sabtu, di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih. Iaitu kerana kita menyediakan pelbagai pengisian yang menarik yang boleh terlibat dengan khalayak juga ada. Dan kita punya punya majlis perasmian daripada 4 hari bulan malam.
0: Okey, hari terakhir.
1: Hari terakhir. Mm-hmm. Itu malam tu juga kita ada banyak pengisian seni budaya lah. Kalau khalayak datang tu, dia dah tahu dah, inilah Kelantan. Mm-hmm. Semua, kita bawakan semua elemen seni budaya untuk FKRK kali ini. Kita tak tinggal, kita cuba tak tinggal satu pun lah. Boleh hadir untuk dapatkan pengalaman baru dan berharga sepanjang hidup kita sekarang lah.
0: Yelah. Okey. Mm-hmm. Jadi mungkin apa ni macam mana nak mungkin boleh nak wawarkan kepada pendengar di Kelantan FM untuk hadir ke festival kita pada hari pada 1 dan 4 sehingga 4 Julai ni.
1: Okey, bagi pendengar-pendengar yang ada, kalau nak untuk maklumat lanjut boleh layari kami punya laman web, kami punya TikTok, kami punya Instagram. Apa pegawai yang bertugas sentiasa akan sedia untuk menjawab soalan anda dan mewawarkanlah, boleh lihat poster di sana. Diharap ramai-ramailah datang ke program Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2026 pada 1 hingga 4 Julai lah.
0: Diharapkan kepada semua pendengar untuk turut sama memeriahkan Festival Kesenian Rakyat Kelantan, dan kami di Kelantan FM mengucapkan semoga program berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Rizal untuk hari ini, untuk perkongsian hari ini.
1: Terima kasih juga kepada DJ yang ceria dan hebat.
0: Okey.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

Jangan dilihat masa lalu dengan penyesalan. Jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan. Lihatlah sekitar kita dengan penuh kesedaran betapa hidup selalu memberi kita kesempatan kedua. Jadi, bersyukurlah untuk hari ini dan lakukan yang terbaik untuk hari esok. Kami, Kopratasa, mahu anda sentiasa berfikiran positif selalu dan terus dengarkan Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah memeterai memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan konflik di rantau berkenaan. Pegawai Rumah Putih mengesahkan dokumen itu ditandatangani lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Axios melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana selepas sidang kemuncak G7. Iran dalam pada itu terus mengesahkan telah menandatangani perjanjian berkenaan sebagaimana diumum Trump. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, teks memorandum persefahaman Islamabad telah dimuktamadkan dengan tanda tangan para presiden. Proses menandatangani perjanjian dilakukan secara elektronik dan dari jarak jauh oleh kedua-dua presiden. Penandatanganan memorandum persefahaman itu juga menandakan tamatnya perang di Asia Barat bermakna Tehran akan membuka semula Strait Hormuz dengan serta merta. Malaysia Sekatan Laut Washington terhadap pelabuhan Iran akan ditamatkan segera. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata ia merupakan langkah pertama yang perlu dilaksanakan. Beliau mengesahkan Pakistan dengan sokongan Qatar akan menganjurkan satu majlis di Switzerland esok bagi memperingati detik bersejarah itu serta memulakan rundingan di peringkat teknikal. Iran bagaimanapun mengulangi pendiriannya bahawa bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Strait Hormuz lepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman berkenaan. Ketua Perunding Iran Muhammad Baghir Ghalibaf berkata, selain itu tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Malaysia dan Rusia sedang memperkuat kerjasama strategi termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Komitmen itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut nyataan pejabat Perdana Menteri, kerajaan bertekad untuk terus mengambil langkah strategik dan proaktif bagi memperkuat keterjaminan tenaga negara melalui kerjasama antarabangsa. Dalam pertemuan tersebut, kedua-dua pemimpin telah membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baru yang berpotensi memberi manfaat bersama. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar terus menzahirkan penghargaan kepada Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan. Jelas beliau, sokongan itu termasuk menyediakan platform libat urus antara syarikat petroleum negara Petronas dengan syarikat tenaga bersepadu terbesar Rusia, Rosneft, bagi memajukan sektor berkenaan. Perdana Menteri dalam pada itu telah merakamkan penghargaan kepada Putin atas pendirian konsisten negara itu berhubung isu Gaza dan situasi konflik di Asia Barat. Kita beralih ke sukan Piala Dunia FIFA 2026. Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Caleb Iranki muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan dua gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya dua kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama melalui Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Altu Mashuaku.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi pendengar setia Kelantan FM. Bersama dengan Nuha dan Aina dalam segmen Gugalik dari pukul 10 pagi hingga 2 petang nanti. Hari ini hari Khamis, 18 Jun 2026. Bersamaan 2 Muharram 1448 Hijriah. Baru semalam Aina, umat Islam menyambut Maal Hijrah yang bukan sekadar pertukaran tahun dalam kalendar Islam, tapi juga membawa makna penghijrahan ke arah yang lebih baik ke depan hari. Mungkin hari ini juga masa yang sesuai untuk kita mulakan sesuatu yang baru ataupun semangat yang baru, tetapkan niat dalam diri sesuatu yang baik dan terus juga melangkah dengan lebih positif.
1: Alhamdulillah, masih lagi dipertemukan kan kita berdua Nuha bersama dengan DJ Nina dan juga DJ Nuha. Gugalik anda yang akan menemani anda hari ini di hari Khamis. Hari ini kiranya hari kedua lah deh. Marinya pakak cuti belaka. Ada juga yang hari ni bercuti juga. Oh, dia pakak sambut selalu. Hari Rabu, Khamis. Maaf, satu derek cuti. Oh, janganlah. Oh, tapi tak apalah. Mungkin dia jari cuti. Jadinya jari-jari cuti kak. Oh, dia cuti panjang selalu. Harapnya anda semua sihat-sihatlah belaka hari ini. InsyaAllah. Dan juga dipermudahkan segala urusan anda. Tak kira lah yang mana bercuti hari ini ataupun bekerja. Kerja pun satu ibadah juga. Tak apalah, kita tak cuti, orang lain cuti. Yang penting kita tidak menyusahkan orang. Sebelum cuti tu settle dulu gapo kerja hok ada deh. Jangan pula kerja kita tu orang lain pula tolong tangguh.
0: Hok tu nyanyo tu sebenarnya mungkin sayang kita kadang-kadang nampak macam tak apa, biar aku buat. Kita tak tahu lama masa nanti jadi gana deh.
1: Betul. Okey, ni bekok tu gak dianya. Okey, baik. Yang pentingnya anda terus dengarkan kami, tak kira di mana jua anda berada ketika ini. Mungkin ada yang duduk di pejabat ataupun duduk di mana-mana kedai kopi sedang menjamu selera di pagi hari deh, pukul 10 pagi ni breakfast lah. Tengok kau cuaca di wakil cahaya ni. Alah ke mendung ni.
0: Macam mendung juga jo'ong gitu deh.
1: Ya, mendung-mendung.
0: Jadi kalau yang mana kat, kalau hari ni cuti, yang plan nak pergi tubik, nak pergi pantai ke sungai ke, kena tengok molek lah. Ataupun kalau nak lebih senang, muat turun je aplikasi dekat dalam telefon lo ni. Canggih semuanya. Ada.
1: Semuanya ada ataupun boleh rujuklah di Made Malaysia, mudah je. Type saja Made Malaysia, tubik selalu ramalai cuaca. Nak ramalai cuaca mana? Kelantan ke, Kota Baru ke,
0: Pasir Mahal. Ada belaka dalam tu.
1: Ya, tubik belaka. Canggih, sibuk canggih belaka. Baik, kita berhibur dululah. Di jam yang pertama ni, pukul 10 pagi. Lepas ni kita bersama kembalilah dengan DJ Nuha dan juga DJ Nina yang akan kongsikan macam-macam lagi cerita untuk anda.
0: Untuk jam yang seterusnya, untuk jam yang pertama ni, kita ada pelbagai yang kita nak kongsikan mengenai cerita menarik Piala Dunia FIFA 2020 ni. Bukan sekadar keputusan perlawan ni, tapi juga perkembangan pasukan, aksi pemain dan juga momen-momen yang menjadi bualan peminat bola di seluruh dunia. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Gugalik. Aduh, semua. Kelantan FM, aduh sokmo. Abis di, gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
2: Haa, sambutan oleh tahun RTL ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari berlaku memberiakan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Jun ni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makin sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfa Mutiara Biru.
2: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
2: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
2: Oh, lah. Pakat mari ramah-ramah. Jumpa denu.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seni nak telah, renget teko.
1: Masam macam muka tu, cubalah senyum sikit. Mungkin disebabkan kehidupan seharian kita yang sentiasa sibuk, itu yang menjadikan kita stres kan? Jadi, apa kata kita ubati stres dengan mengukirkan senyuman? Stres akan semakin berkurangan dan anda akan tampak lebih bersemangat.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: 92.9 MHz, Jeli 90.0 MHz,
1: Macam Bacok Pasir Putih 97.3 MHz,
2: Besut dan Setia Terengganu 107.1 MHz.
3: Dirimu yang selalu aku inginkan, temani diriku hingga ke ujung usia.
4: Tontonan FM, setia bersama anda.

0: Okey, itu dia lagu.
1: Lagu daripada siapa tadi tu?
0: Daripada Thomas Arya dan Elsa Pitaloka.
1: Oh, pagi-pagi jiwa dah. Janganlah. Ya kau jiwa bila tak jumpa duit ye. Duit ye lah ni mesti duit ye dah. Kita ni nuha weh.
0: Oh, sedapnya duit ye ni. Duit ye ni macam-macam boleh buat. Bukan sekadar makin boleh buat terpoyok. Lepas tu kalau ikan pating pulak masuk terpoyok. Oh, belagu angin selalu.
1: Oh, alalah. Pagi hari lagi cerita pasal duit ye. Ni si awak ni. Tak ada apa-apa. Tapi itulah selain daripada banyak jenis resepi dia. Banyak juga jenis durian. Dia ada macam-macam jenis. Udang merah tu, udang merah, musekin lah, black ton lah.
0: Banyak kategori juga.
1: Dia ada kuk dia di dua pak. Kalau hak durian kampung tu tak tahulah kuk gapo. Tapi dia adalah kalau kita pergi kedai-kedai durian kan, dia ada letak kuk-kuk dia, kita tak tahu mana
0: dia ada kategori-kategori tertentu dia.
1: Ya, cuma nak rakyat marilah nak makan durian ni pun dia kena ada cara. Kalau tak kena cara gak, alah berana perutlah adik kakak weh.
0: Silap ibu leh pas kosos hospital.
1: Betul. Jadinya ini kita nak kongsikan dengan anda lah antara tips nak makan durian. Yang pertamanya, kalau boleh nak makan durian tu, Pahani tu, berkali pukul 1:30 hari ada nak pergi cari durian ke, nak pergi makan cendol durian ke. Ini nak rayak mari lah. Sebelum nak makan durian tu, elakkan ambil semasa perut kosong. Kena makan nasi dulu.
0: Nak mungkin cuti hari ni, tiba-tiba suruh nak makan durian. Start dengan durian pulak dah. Habis cuti, butir pulak dah.
1: Takut cuti hari ni, cuti berminggu-minggu. Tak ada apalah MC.
0: Kalau boleh kita tak say lah gitu.
1: Ya, anda kena ambil selepas makan hidangan utama lah. Dan juga ini yang pentingnya, ambil bersama air kosong, bukan minuman bergula.
0: Sebabnya durian ni dia panah dah. Jadi bila kita minum pula minuman yang ada gula, mungkin dia akan trigger lagi pada kita.
1: Mungkin apa ni, itu satu. Dan juga kandungan gula dalam durian ni pun seperti yang kita tahu, kalori dia pun tinggi juga. Tambah pula dengan air manis ni, bertambah-tambahlah kalori dalam tubuh pada kita.
0: Kalau boleh kena hadkelah menu hidangnya, contohnya yang macam tinggi gula, santan, ataupun contohnya macam cendol, bubur, dodo durian dan lain-lain.
1: Sebenarnya tak ada masalah kan nak makan tu, tapi berpada-pada. Dan untuk pengetahuan ini sebagai pengetahuan kita lah, yang mana kalau adik kakak kita makan 3 ulah buah tu, ya, 3 ulah deh, bukan 3 butir. Takutnya salah paham. Mekna kata 3 sebutir tu, sebutir hak tak koyak lagi. Ni 3 ulah. Dah paham boleh 3 ulah buah durian yang bersama air dengan 54 gram. Dia mengandungi 83 kalori.
0: Wish, tu baru 3 ulah.
1: Baru 3 ulah.
0: Kalau sebutir, lagilah berganda-ganda kalori dia. Dan durian juga boleh memberi tenaga segera. Sebab durian ni dia ada karbohidrat dalam bentuk gula ringkas yang boleh jadi sumber tenaga segera.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita makan durian tu, kena start dengan nasi ko, karbohidrat ko. Janganlah kita duk nyetak dengan durian doh.
1: Ambil secara sederhana je lah. 3 ulah. Sampai kata kesihatan kita ni adalah satu benda yang mahal sebenarnya, Nuha.
0: Betul.
1: Lo ni ke kita ke di apa ni, ada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh seseorang. Seseorang dikatakan influencer. Cuma saya pun tak kenal makna dia. Cuma adalah statement dia yang triggerkan seluruh rakyat Malaysia, yang mana mengatakan kesihatan ni tak penting, yang pentingnya duit.
0: Jangan gitulah. Sebabnya kalau dia kita bertubuh gempal dan sebagainya, kita nak gerak pun payah.
1: Betul.
0: Nak buat automatik kita akan minta tolong dengan orang juga.
1: Betul. Yang mana kesihatan kita ni pun penting. Sebenarnya dua-dua penting. Kesihatan dan duit tak boleh nak takwe dah. Pitih memang penting lah ni. Cuma kena seimbang lah. Duit dan juga kesihatan. Sebabnya kesihatan ni, kalau kita tak sihat, kita pun tak nak hijau. Bila kita tak nak hijau, pitih pun tak ada. Jadi dua-dua sebenarnya penting.
0: Sifir dia duduk situ. Bila badan kita tak sihat ni, kita tak boleh nak caligah supaya orang lain. Dan juga mungkin kita kena menyukar ke orang lain dengan minta tolong mereka.
1: Betul. Okay. Baik, itulah antaranya. Supaya kita ni sama-sama menjaga kesihatan, kawan-kawan. Baik.
0: Okay, sekejap lagi kita ada info sukan bersama dengan DJ Cik Din dan juga DJ Is. Kita berhibur dulu dengan pelbagai lagi pilihan lagu-lagu menarik Cak-cak cekuk oleh Wani Khairi.
1: Jom sama-sama kita dengarkan hanya di Google.
0: Ada sama.
2: Abang minta maaf. Ni memang salah abang.
3: Tak ada gunanya abang. Anak kita tak ada dah.
2: Abang nyesal. Abang nyesah dok skor jadi gini.
0: Dok skor apanya? Banyak kali dah saya pesan. Loh ni, sebab asal ke abang lah. Anak kita jadi masuk.
3: Asap rokok membunuh bayi dalam diam. Jangan bahayakan keluargamu demi kenikmatan sebatang rokok.
4: Ingatan bersama Kelantan FM.

0: apa lagi?
1: Okey, kita bersama dengan DJ Rutin dan juga DJ Is untuk mengulas tentang tentang bola FIFA World Cup 2026.
2: Ya, itu dia kata deh. Kopi bola pagi mari pulak dah. Kopi bola pagi mari pulak dah, di mana kejohanan Piala Dunia FIFA World Cup 2026 ni memberikan banyak sangat kejutan. Hak underdog tiba-tiba munculkan taring, dan hak kita nak kata, nak highlight, nak mention, nak tekankan di sini adalah perlawanan Portugal tu. Hak terbaru ni antara kejutan Piala Dunia pagi tadi ialah Portugal lah yang hanya mampu seri satu sama menentang di Alcargo walaupun turun sebagai pasukan pilihan. Skuad Portugal gagal memanfaatkan peluang untuk mengutip 3 mata penuh. Keputusan ini membuka saingan kumpulan K untuk memberi keyakinan besar kepada dia Cargo untuk meneruskan cabaran. Selain daripada itu, kita juga ada England juga. England juga pun orang kata unit juga membuka kempen Piala Dunia dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Jadi lo ni kita nak tanya Abedin kita. Abedin?
3: Ya.
2: Dia orang kata pandangnya Abedin, pencinta bola sepak ni orang kata dia. Cuba Abedin tunjukkan sikit atau bagi sikit point of view pandangnya Abedin dari sudut pandang main pasal permainan kita antara pelawan Portugal dan juga England. Dua pelawan itu. Macam mana Abedin? Silakan.
3: Okey, perlawanan Portugal bertemu dengan Congo yang berlangsung pada pukul 1 pagi tadi, tidak banyak drama yang berlaku dalam kumpulan K ini, di mana Portugal yang diberikan harapan tinggi selaku pasukan elite yang dikatakan pasukan yang mempunyai ramai bintang ya, untuk memenangi perlawanan pada malam ini, tetapi harapan itu tidak kesampaian apabila Portugal gagal menafaatkan status sebagai pasukan pilihan sekadar hanya seri satu sama dengan Congo dan saingan dalam saingan Piala Dunia pada kali ini, sekaligus merekodkan keputusan negatif dalam perlawanan pertama yang berprestasi ini. Jadi ini adalah kali keempat sebenarnya dalam 5 edisi Piala Dunia yang berakhir untuk perlawanan yang pertama memulakan aksi pembukaan dengan langkah kiri yang masih belum memberi nasib yang agak baik untuk pasukan bimbingan Roberto Martinez. Walaupun begitu, mereka memperolehi gol yang pertama menerusi tandukan João Neves seawal minit yang ke-6, dan kelebihan itu gagal dipertahankan apabila Congo memulakan rentak permainan dan menggasak ke pintu gol pasukan Portugal. Usaha mereka membuahkan hasil menjelang tamat babak pertama apabila Vini Visa menjaringkan gol penyamaan merusi situasi sepakan penjuru dan menghasilkan gol untuk Congo. Jadi itu adalah antara keputusan yang terhasil perlawanan yang berlaku pada pukul 1 pagi. Dan kita tahu Portugal ada seorang pemain yang berstatus bintang yang berusia 41 tahun, tapi masih lagi dia dapat mewakili negaranya untuk ke Piala Dunia, iaitu Ronaldo ya. Jadi itulah yang saya katakan tadi, tak banyak cerita yang berlaku untuk pasukan Portugal dan juga Congo.
2: Jadi perasaan Abedin sendiri macam mana tu? Adakah ini memang sudah dijangkakan ataupun macam mana, sebab keputusan dia tu kata tidak memberangsangkan bagi seorang bintang lah deh.
3: Sebenarnya keputusan ini adalah keputusan yang tidak dijangka, sebab ramai pemerhati bola sepak dia melihat Portugal boleh melakukan lebih baik sebenarnya, lebih baik. Dan boleh mencipta kemenangan yang lebih selesa sebagaimana England mengalahkan Croatia. Tetapi di atas kertas memang orang melihat kepada Portugal, tetapi di atas padang itulah yang terjadi. Ya? Okey, walau bagaimanapun, satu lagi perlawanan yang berlangsung, England bertemu Kroatia dalam kumpulan L, di mana keputusannya ramai yang dah tahu, 4 bagi England dan 2 bagi Kroatia. Kroatia. Dan keputusan ini sememangnya sudah dijangka oleh peminat-peminat bola sepak kerana melihat kepada prestasi pasukan England dan mereka sebenarnya mempunyai ramai pemain bintang yang beraksi dalam Liga Perdana Inggeris dan sudah pasti ini memberi kelebihan kepada mereka. Perlawanan berlangsung di Stadium Arlington di Amerika Syarikat ini. Menyaksikan dua gol yang dijadikan oleh pemain bintang mereka, Harry Kane, dan dua gol lagi adalah dijaringkan oleh Jude Bellingham dan satu gol untuk Marcus Rashford, dan empat gol lah yang terhasil. Dan sememangnya pada perlawanan ini memang peratusan penguasaan bola adalah berpihak kepada pasukan England, 52% berbanding 48% oleh pasukan Kroatia. Tetapi dalam perlawanan ini ternyata ada saingan yang sengit kerana berbanding dengan perlawanan-perlawanan pada sebelum ini, dia gagal untuk menghasilkan gol yang kejar-mengejar. Maksudnya begitu ya. Apabila England memperoleh gol, Kroatia membalas dan England tambah lagi dan Kroatia mendapat gol yang kedua dan seterusnya begitulah. Maknanya ada persaingan yang sengit dalam dua ataupun dalam pertemuan ini. Jadi yang berlangsung pukul 4 pagi tadi, okay? Jadi itulah yang yang sebenarnya dalam perlawanan ini pasukan England berjaya melakukan 12 percubaan ke arah pintu gol pasukan Kroatia sebenarnya. Dan sudah pastilah dalam banyak-banyak percubaan yang dilakukan mesti ada mesti ada hasil yang positif, keputusan yang baik untuk pasukan England. Jadi lain-lain perlawanan yang berlaku pada hari pada pagi tadi juga pukul 7 pagi, pertemuan antara Ghana dan juga Panama. Dan Uzbekistan akan bertemu dengan Kolombia, maaf saya, pada pukul 10 pagi nanti. Jadi
2: sekarang tengah berlangsung
3: Tengah berlangsung. Kita belum dapat keputusan lagi. Betul. Kita tunggu ataupun kita akan update pada pada pertemuan yang lain. Jadi begitulah antara yang berlaku dalam dua kumpulan yang berlangsung pada hari ini. Portugal bertemu dengan Kongo dan England bertemu dengan Kroatia. Jadi untuk seketika waktu ini, jadi itu sajalah perkembangan yang boleh kita bawakan untuk pendengar-pendengar kita di Kelantan FM.
2: Jadi untuk peminat bola sepak malam ini, jadualnya kira-kira perlawanan.
3: Ada lagi perlawanan yang berlangsung.
2: Siapa bertemu?
3: Hampir terlupa.
2: Siapa bertemu siapa malam ini?
3: Untuk malam ini, untuk pagi besok lah.
2: Pagi besok.
3: Untuk pagi besok, jadual 19 hari bulan 6, 2026, 12 pagi. Akan berlangsung Czechia. Ini perlawanan kedua untuk pasukan Czechia dan juga South Africa. Sebenarnya pusingan untuk perlawanan pertama sudah pun berakhir, memasuki perlawanan kedua peringkat kumpulan. Ketika ini Switzerland akan bertemu dengan Bosnia Herzegovina di Los Angeles Stadium. Kanada akan bertemu dengan Qatar dan Mexico juga akan bertemu dengan Korea Selatan. Ini juga perlawanan yang menarik. Kita lihat prestasi pasukan Asia, terutamanya Korea Selatan ini agak memberangsangkan, manakala Mexico sudah pastilah selaku tuan rumah, mereka akan cuba yang terbaik untuk penyokong mereka. Jadi apa ni, South Korea dan juga Mexico, perlawanan akan berlangsung di Estadio Guadalajara di Zapopan di Mexico. Jadi baik, itu saja perlawanan yang akan berlangsung pada besok pagi.
1: Baik, terima kasih atas ulasan DJ Cik Din dan juga DJ East.
3: Terima kasih.
1: Seterusnya kita layar dulu lagu Waka Waka Shakira.
2: Yeah.

0: Ya, Gugalik menemani anda pagi ini di jam 10 pagi sehingga jam 2 petang nanti. Hari ini, Alhamdulillah, tarikhnya 18 hari bulan ni, 2020 ni, ada lagi lah. Dalam beberapa minggu lagi ni untuk kita habis ke bulan ni di Jenoha. Weh. Oh, tak lama dah ni. Lepas tu masuk bulan baru. Khabar tak khabar dah kita ni.
1: Tapi sebelum habisnya bulan ni, kita ada sesuatu istimewa hari Sabtu ni, Aina.
0: Agak pernah mau rima tu. Agak pernah mau rima.
1: Okey, sebenarnya hari Sabtu ni, kita ada program di Pulau Seri Tanjung. Dan di sana bolehlah semua pendengar-pendengar nak mari, nak join sekali dengan DJ-DJ Kelate FM. Dan ada juga sukaneka dan kita boleh naik bot perahu. Memang suka. Kau lajuk pada hari kejadian tu.
0: Yalah dah. Mungkin DJ Noha boleh kongsikan antara DJ-DJ yang terlibat nanti. Sampai kata DJ Nah ni. Oh lah, orang tak ajak nak buat lagu mana.
1: Bukit. Mikir-kir keadaan DJ Nah. Sangat nak bawa perut.
0: Nak kat kau bawa perut.
1: Takutnya risau nyambut anak sana je.
0: Astagfirullahaladzim. Tak jauh lah.
1: Tak jauh lah. Okay. Antara DJ-DJ yang akan bertugas di sana nanti. Ada kemunculan DJ Lee. DJ Aziti.
0: Kemunculan deh.
1: Kemunculan.
0: Janganlah.
1: ada juga Abedi dan juga
0: DJ Nuha pun ada juga.
1: DJ Nuha pun ada juga. DJ Shera. Kalau nak jumpa dengan muka-muka baru ni boleh lah. Ataupun setting dekat dalam telefon siap-siap. Akan tak terlupa lah hari Sabtu ni. Hari penting kita berlaku tu.
0: Iya. Ada apa ni. Kita ada sedikit program lah kita buat dekat sana. Dan apa yang saya tahu juganya, demo-demo ni. Nyop, ialah Lonnie Academy bola. Pakai baju bola lah demonya.
1: Pesannya juga, siapa-siapa ataupun pendengar yang macam nak join sekali, pastikan pakai baju bola. Sebenarnya kita nak menyambut kemeriahan World Cup 2020 ni.
0: Iya, jadi kalau lah ada di antara kita tak tahu ni buat apa ni. Puah lah ni super DJ East ni. Puah dia kata. Berasa nak konti. We konti lah ke dia hari-hari.
1: Dia kata kalau hari pejabat kat puah dia suka konti beri benar. Kalau pejabat dia tak tahu nak buat apa.
0: Kalau Pak Do tengah dengar ni ajahlah we kat East ni. We are konti hari-hari tak apa.
1: Boleh nak beri yang betul.
0: Boleh lah DJ nak cuti awal. Okey. Baik, jadi jangan lupa lah tetemu janji anda bersama dengan DJ-DJ kita yang mana ada program lah yang dibuat di Pulau Seri Tanjung deh. Hari satu ni?
1: Hari satu ni. 20 hari
0: bulan. Esok baru Jumaat deh. Jangan pergi pula. Lama pergi. Tak ada apa DJ katanya. Hari satu awak heh. Esok hari Jumaat. Takut ada hok nana hari.
1: Itulah kata. Abang kata pedik. Pukul 7 tu tak payah kena kek depan dah. Jangan di belakang lah pula.
0: Tu dia. Jadi pakat-pakat marilah untuk memeriahkan lagi suasananya. Anda boleh tengoklah gelagat-gelagat DJ kita. DJ-DJ kita di sana nanti. Macam-macam permainan katanya ada nak main ni. Boleh lah nak tengok Abedik sepak bola lagu mana. Straight ke? Kona lepe.
1: Jadi jangan lupa lah hari Sabtu ni dah. Dan akan berakhir pada pukul 1:30 lebih kurang gitu lah.
0: Iyalah.
1: Okay. Baik Aina, seterusnya kita ada pelbagai lagi perkongsian dan juga lagu-lagu terbaik yang kita akan sajikan kepada anda semua. Teruskan mendengar.
0: Kelate FM.
1: Ada semua.
2: Kelate FM ada sokmo. Apa di? Gapo dia gak program hok dok sebut-sebut tu?
3: Ha, sambut tahun-tahun RTA ke-80 di Delta Kelate. Pakat mari belakang memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
2: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek sekita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
3: Ada rakan meslo ke bersahuk.
2: Suka nekat pun ada juga.
3: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
2: Oh, sukanya.
3: Oh, lah. Pakat mari lama-lama. Jumpa denu.
4: Hei, dah beri apa
5: ya? Anak aku minat juga radio gratis. Tapi anak aku duduk macam tu. Nombor berapa? Nak dia cuma baca.
4: Ha, lah nak kata tangan. Malu ke orang lah macam tu. Saya ni, Kamu baca. Ni kalau saya baca 97.3
2: Radio Malaysia.
6: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Sahih Kap, saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap, cuekan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Raik ti nga fang tang pe nak kap. Khob kun mak kap, sawasdee kap.

bu mamayı bulma. Gellekte hidupe gitti anike. Gitti lamma sayın sayın. De çupu me bulma anime bulma lamma sayın. Yazı bak me bulma ki me me bu ye. Bırı sayın. Tolu lo kalata çupu me sayın sayın. Sıgı sıpırı me tolu kahidup me bulma. Lepi hepa doge gewe ni. Cuma ne kita ni ke dalam bersaing. Biarlah ada-ada juga deh. Ada-ada nak bersaing ni. Kalau kita nak bergurau, biarlah bergurau dengan cara hok molek. Kalau nak kecek pun biarlah guna perkataan-perkataan hok molek. Janganlah pula kita duk katuk. Tak apa sayang saya tu tak apa. Kacik gurau dah lagu tu pun berah je. Tak boleh. Kadang-kadang ke hati orang ni, kita tak tahu. Kita tak boleh nak kopek-kopek nak cek-cek lagu mana hati dia tu. Kena-kena kau dia tu memang terasa banyak dengan kita. Kesok hati saya tu deh. Tapi sebab dia fikir ke dalam persahabatan dia dengan kita tu, dia buat tak cara lagu tu je. Janganlah pula gitu nanya dia deh. Asyik-asyik dia jangan kena. Kita ni kena tengok juga kita lagu mana. Nak bersaing dengan orang ni ke ada cara. Mek bunga tak marah. Mek bunga.

0: Okey, sampai-sampai tu Nuha nak kongsikan kepada semua pendengar kita. Kejadian ni berlaku di Kuala Lumpur hari inilah. Sebuah bangunan lama di Sekolah Kebangsaan Danau Perdana, Taman Desa terbakar malam tadi. Namun tiada mangsa dilaporkan terjejas. Dan juga Komander Operasi Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Kuala Lumpur, Umar Farouk, dia kata kebakaran ini membabitkan tingkat satu bangunan.
1: Ya, itulah dengan musim-musim lawan ni, musim-musim tidak menentu ni, kena jaga dirilah adik kakak. Dan daripada Met Malaysia sendiri pun ada keluarkan yang mana kita ni bakal mengalami, bukan bakal, kita akan mengalami El Nino. Yang mana musim panas, okay? Jadi kena jaga-jagalah mana-mana suka membuat pembakaran terbuka. Yang mana hok merokok tu jangan buih putung rokok tu merata-rata. Bahaya sangat-sangat. Lagi-lagi kalau dia buat tu, you tak tengok kawasan tu, kawasan di padang kering ke. Itulah
0: paling kisah tu.
1: Ya, itulah yang menyebabkan kebakaran ni, yang daripada sekecil-kecil api jadi sebesar-besar api.
0: Ya, jadi akhirnya habis satu bangunan tu terbakar. Contohnya kalau kita berhadapan dengan situasi kebakaran ni, antara perkara penting yang paling kita kena buat dulu, jangan panik. Sebab bila kita panik, otak kita tak boleh nak berfikir dengan sebaiknya. Perkara pertama yang kita kena buat adalah kita kena cepat-cepat cari laluan kecemasan yang paling dekat sekali. Jangan guna lift. Takutnya lift tu tiba-tiba jengkel.
1: Guna tangga. Dan kita pun kalau setiap tempat kita pergi, tak kira lah, kita pergi di pasaraya ke, dah ada diberikan peta laluan kalau kebakaran berlaku. Jadi kena ikutlah laluan

0: tu. Jangan ikut pandai kita. Dan juga yang paling penting, jangan kita nak jadi superhero.
1: Jangan.
0: Elakkanlah. Walaupun anda rasa anda kebal dengan api, tapi kalau boleh jangan buat pandai lah. Biar pihak berkuasa sahaja yang tolong selamatkan kokok ada yang terperangkap ke lagu mana, jangan ikut pandai kita.
1: Dan lagi satu, bila kita nampak je kebakaran ni, janganlah pula kita ambil, oh ni masa untuk viral ni, ambil video, ambil telefon cepat-cepat rekod. Lepas tu share video. Yang paling penting, kita kena utamakan keselamatan dan cepat-cepat telefon pihak bomber secepat yang mungkin. Sebabnya kadang-kadang beberapa saat kita bertindak ni, boleh kita elak ke kerosakan ataupun kebakaran yang lagi teruk.
0: Betul. Jangan disebabkan kita ni nak nama, kita pun rekod video dulu.
1: Selamat
0: sebelum
1: dia letak tepi.
0: Dia tak telefon bomber dulu, dia buat rekod video dulu.
1: Janganlah gitu. Penting sekali kena selamat ke orang dulu.
0: Ya, betul. Selamatkan diri sendiri.
1: Selamatkan diri sendiri.
0: Selamatkan orang tu macam, itulah. Bukan kita pakai bombong. Takut-takut nanti. Angga kita-kita tak selamat mana. Okey? Jadi itulah antaranya. Yang kita dapat kongsikan dengan anda musim-musim sekarang ni. Ataupun ialah benda-benda yang seperti ni kan. Benda-benda tidak diingini berlaku, kita tak tahu.
1: Kadang-kadang kita tak jangka benda yang terjadi.
0: Betul. Kita tak jangka benda ni akan terjadi. Jadi kalau terjadi kepada anda, anda tahulah apa yang perlu anda buat. Yang pertama, elakkan daripada panik. Lepas tu telefon pihak berkuasa. Nanti pun bawa-bawa lah.
1: Dan macam kalau ada anak-anak kecil rumah tu, kena pantau sokmo lah. Nak mungkinnya main meceh, main lighter, habis terbakar lansir-lansir, habis kepah ke rumah. Kena awasi sokmo-sokmo.
0: Ya, kena cana pula dah. Kena perhatikan sama-sama lah. Jangan duduk biar lok anak main sorry. Okay, itu antaranya peringatan bersama-sama kita yang kita kongsikan dengan anda pagi ini di jam yang kedua dah pun kita ni. Selepas ini 11:30 nanti ada gapa-gapa kalau no, ha?
1: 11:30 sekejap lagi kita ada bersama dengan rancangan tajak dan seterusnya kita ke jam seterusnya kita akan dengar berita daripada Kuala Lumpur lah.
0: Jangan ke mana-mana lah, ada macam-macam lagi ni nak bawa mari ke adik kakak kita belakang. Hanya di Gugalik.
1: Gugur kita belakang.
2: Klater FM, aduh sokmo. Abidi, gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
3: Haa, sambut awal tahun RTL ke-80 di Delta Klater. Pakat mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makin sedap, boleh berjunjung.
2: Naik bok, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Klater FM bersama pendengar naik bok ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
3: Ada rakan meslo ke bersahu.
2: Suka nikah pun ada juga.
3: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
2: Oh, sukanya.
3: Oh, lah. Pakat mari ramai-ramai. Jumpa denu.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Bersenam bukan hanya sekadar meredakan stres, tapi ia akan mendatangkan rasa gembira. Menurut Avanti Kumar, dalam buku tulisannya yang berjudul The Science of Happiness, menyatakan berlari boleh membuatkan kita gembira. Tatkala selesai melakukan larian, tenaga yang dihasilkan mencipta impak emosi yang memberi kesan kepada tahap kebahagiaan setiap hari. Berlari merupakan satu bentuk latihan untuk mengawal tekanan yang sedang dihadapi. Kajian telah menunjukkan bahawa orang dewasa sihat yang bersenam secara teratur umumnya lebih gembira daripada mereka yang tidak melakukan senaman.
2: Senang Ikhlas, Kelantan FM.

0: Pak Jeng, teh tarik gelas besar so deh.
1: Air mani pula. Sani air mani dah. Eh, kena kecil mani ke?
0: Alah, tak apa eh. Bukan sama-sama pun.
1: Yalah, bukan sama-sama tapi acak jadi.
0: Bukan sama-sama tapi acak aja. Ingat, sebabnya teh tarik ni, manis dia tu ada sesetengahnya boleh sampai 7 sudu teh gula. Sedekah, pertubuhan kesihatan sedunia WHO nasihat, gula tak boleh lebih 10% pengambilan sehari. Atau KM mudahnya, 10 sudu teh ni bersamaan dengan 50 gram je. Tu pun termasuk sekali dengan gula ada dalam makanan tu. Jadi kalau ikut gak, ramalah orang langgar taruh. Cuba ubah gaya pemakanan kita, moga hidup sehat sejahtera.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: Itu dia gila bahaya. Ha, gila-gila bahaya ni bahaya sikit.
1: Ah, apa tu bahaya tu?
0: Jangan siapa memudarat ke diri sendiri. Sebabnya kalau dia kita minat ke seseorang tu, cinta tak terbalas, sanggup kita merosak ke ataupun kita
1: berkorban sesuatu, jiwa dan raga lah kononnya.
0: Pada diri sendiri sehingga ke perkara yang tak masuk akal siapanya.
1: Ya, itulah bahayanya. Baru-baru ni adalah tular di media sosial, di TikTok lah, Nuhawe, kita duduk scroll-scroll ke, adalah lalu satu video ni yang membuatkan saya tertarik, yang mananya dalam video tu memaparkan seorang lelaki deh di bawah rintik-rintik hujannya tidur tepi jalan tahta. Dekat tepi highway tu ke, bersama dengan motornya di parking tepi highway tu, dan penunggang motosikal tu baring begitu sahaja menikmati hujan. Masih ada masalah lah. Dan tak tahulah, mungkin ada orang yang nampak apa ni, jejaka tersebut dalam masalah keluarga mana, jadi telefonlah bomba. Takut-takut ada jadi gapo. Lepas tu bomba pun macam tolonglah dia, menyejukkan hati dia. Itulah. Cuma nak rakyatnya, lelaki ni pun ada hati dan perasaan.
0: Janganlah bila kita ingat jadi jantan ni kuat, ada masalah gapa-gapa pun boleh pandai. Tak seperti golongan perempuan, jangan gitu.
1: Betul. Orang jantan pun ada emosi dia. Tidak kata semua benda perlu ditanggung oleh lelaki. Ada sesetengah perempuan ni jenis, tak boleh, saya je boleh emosi, awak tak boleh emosi.
0: Sebab awak lelaki, sebab awak pemimpin, jadi awak kena kuat. Ada masalah pun awak kena cek, tak boleh gitu.
1: Awak tak boleh menangis.
0: Mesti golongan lelaki orang dengar ni rasa macam terbalance hari ni.
1: Suka rasanya dibalance oleh DJ Nuhar dan DJ Na.
0: Tapi betul, bila sebut pasal lelaki ni, lelaki ni tak boleh bercerita, kena kuat, kena struggle, tak boleh. Ada masanya dia down, ada masanya dia jatuh.
1: Betul, sebab itulah ke kita, kalau misal kata lelaki tu nak tubik dengan saing-saing ke, dia tidak tubik sama tu ha. Kadang-kadang hujung minggu tu je.
0: Lelaki ni pun dia ada masa juga nak buang dengan saing, nak jumpa dengan saing.
1: Betul. Kadang-kadang bukan dia tak say meluah kepada isteri. Tapi itulah, dia tak say bini dia ni mikir panjang. Tak say
0: jadi
1: overthinking.
0: Macam, sakit palu nak mikir masalah suami dia pula.
1: Dia nak nampak kuat sentiasa. Ego seorang lelaki.
0: Lelaki ni dia memang tak boleh lagi daripada ego.
1: Betul. Memang ego dia dah, sebab dia pemimpin ke. Jadi kadang-kadang dia rasa macam apa ni, dia rasa macam nak kongsi dengan isteri, takut bini mikir gapo. Jadi dia memilih untuk memendam.
0: Dan sekali dia pendam-pendam, siapalah yang tidur tepi jalan? Yalah dah tu.
1: Yalah dah tu. kuat pendek.
0: Dia tak ada tempat nak luah.
1: Betul. Jadi kita sebagai pasangan ni, kita mendengarlah masalah suami kan. Jangan pula kita, kadang-kadang tok lelaki ni tok cerita bukan gapo. Reaction kita selepas daripada dia share masalah tu.
0: Ada juganya bila dia share pada isteri dia, berkobar-kobar. Gana ni masalah, sudah tak boleh nak selesai. Jadi semakin sakit pala pula.
1: Lepas tu bini pula tambah, takut tambah pula. Awak lagi ni, kata dah, jangan lagi tu. Jangan pula tambah lagi ngepek. Kau tak lelaki. Hak tu, tak lelaki tu, tak dekat rumah semacam.
0: Sebab itulah kita sebagai isteri ni, kita kena tengok jugalah tempat bila dia rasa macam down. Kita boleh-boleh buat air, mari ke dia tu tanya. Okey, kau duduk hijau hari ni.
1: Betul. Jangan. Dia orang tina supaya kita ni nak memahami seorang lelaki. Utang benarnya siapa boleh DJ Nuhan ni. DJ Nuhan tak boleh lah. Kalau DJ Nuhan ni available lagi. Gitu. Okay. Jadi macam itulah si awak. Sama je semuanya, lelaki dan wanita ni. Masing-masing apa ni, manusia. Bila bergerak manusia ni, kok mana dia ada masalah.
0: Sebab bila kita sebut pasal ego seorang lelaki, sebab tu kita tengok di dada-dada akhbar lo ni, banyak kes yang membabit ke bunuh diri ni orang jatik.
1: Betul.
0: Sebab
1: betul,
0: dia rasa kalau aku meluah ke, kata betul, aku ni macam tak layak digelar lelaki. Masalah sekecil ini pun aku royak, aku cerita.
1: Ngelah kali bila pendek, kau pendek tu ga. Jadi kau gulai pula lah depression dan sebagainya. Mental health kita kena jaga kalau kita ada masalah gapa-gapa, ceritalah dengan orang yang, kalau tak cerita ke bini pun tak apa, ceritalah dengan saing-saing kau, orang kita percayai.
0: Di Malaysia kita ada jabatan counselling yang yang kita boleh pergi sebagai kita minta rundingan ataupun bantu kita untuk selesaikan masalah yang kita tengah hadap itulah.
1: Betul.
0: Jangan kita ambil jalan singkat untuk kejung sungai ke ataupun ambil nyawa di tangan sendiri ke.
1: Betul-betul. Mempertaruhkan nyawa apa semua itulah. Betul. Kalau boleh kita nak elokkan lah daripada benda-benda sedemikian. Kan? Ataupun ada juga Nuha DJ nak baca di apa ni di thread. Bila adalah dia ni dia burn out. Hari tu dia burn out, jadi dia jumpa doktor. Dia jumpa doktor, meet MC. Doktor tanya sakit ke apa? Tak sakit ke apa, tapi dia stres, dia nak cuti. Jadi yalah, doktor pun memahami, doktor pun bagilah dia cuti dalam 2 hari ke, okay, untuk dia relax dulu lagu mana. Okey je sebenarnya kita nak jumpa dengan doktor, tak ada masalah. Sebab doktor pun memahami juga.
0: Kita jangan berfikiran kalau pergi kat klinik ni belum tentu lagi aku punya excuse, alasan aku ni. Mungkin dia nak tengok daripada segi fizikal yang betul-betul tak sihat, tapi rupa-rupanya dalam me.
1: Kita boleh je jumpa dengan doktor, kita cerita kita ni rasa stres, anxiety dan sebagainya, kan? Dan daripada anxiety sebenarnya dia boleh datangkan penyakit-penyakit yang lain juga.
0: Betul.
1: Contohnya angin medu. Siapa-siapa angin medu GERD ke? Sebenarnya GERD ni pun boleh menjadi punca kepada anxiety.
0: Kadang-kadang kita anggap GERD ni macam biasa ni. Ini mungkin sebab aku makan pedah ni. Padahal tak ada apa-apa. Tapi kita cuba untuk lawel-lawel sekali. Bertimbung-timbung yang menyebabkan kita ni tertewas.
1: Itulah. Jagalah kesihatan masing-masing. Selain daripada kesihatan tubuh pada kita, kesihatan mental pun kena jaga juga. Okey, kawan-kawan kita jangan stres-stres. Dengarkan. Takut berambak. Takut berbunga. DJ Nuha kata ni.
0: Deko kita. Okay, untuk jam yang seterusnya, pelbagai lagi lagu-lagu dan juga info menarik yang kita akan kongsikan bersama dengan pendengar setia Kelantan FM. Baik, sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu Kena Molek dengan Orang Jatuh ni. Salahkah Ku oleh Yoni Boy.
1: Pandai pilih lagu pun.
0: Layu dulu, Gu Galik.
1: Ada sama.
2: Hai, kuat bunyi WhatsApp masuk tu. Ada kalanya kita terima hok nombor kita kenal. Ada juga dari nombor hok kita tak kenal. Jadi kena pakat beringat. Kalau ada orang atas link, jangan cepat tekan. Takut kena kau scammer. Nanti tak pasal-pasal data peribadi kita orang boleh tahu. Duit dari bank kita pun tinggal sikit. Jadi, hamba, ini Sukmasari nak peringat kau adik kakak. Jangan

0: Bukan kau seorang yang rasa nyawa mau dicabut. Tu bukan alasan, cuma jiwa yang serap. Kata kau ku simpan, sumpah ku simpan.
1: Selalu aku sebut dekat hati aku simpan. Walau kau rasa peti aku tak pernah kisah. Tapi kau salah jadi pernah tak kau nak kisah.

0: Masih lagi setia bersama dengan kami di Kelantan FM daripada pagi tadi lagi di Gumbagi sehingga di segmen Gugali. Okay? Yeah. Selepas ini kita akan masuk ke jam yang ketiga. Lebih banyak lagi perkongsian yang menarik serta info-info semasa dan juga lagu-lagu terbaik yang terus kita sajikan untuk anda untuk menceriakan hari anda. Jadi kekal bersama kami kerana pelbagai lagi info-info menarik yang kita akan kongsikan bersama anda.
1: Ya, dan jangan lupa jugalah untuk anda follow-follow Facebook kita, kita punya Instagram, kita punya TikTok. Jangan dah tengok sajalah pendengar-pendengar kita ni. Oh, saya sakit patut follow sikit. Tanda sokongan anda bersama dengan Kelantan FM, yang mana juga untuk pastikan anda dapat informasi-informasi yang sahih hanya di RTM. Ya.
0: Tak pasti jangan kongsi. Okay? Jadinya mungkin ada yang hari ni masih lagi mood bercuti, yang planning untuk pergi ke mana-mana kedai makan yang baru buka ke. Semoga perjalanan anda dipermudah ke, dan kita tengok jugalah cuaca, ramai cuaca di Met Malaysia. Senin nak planning, gapo-gapo kata.
1: Ya, baik. Jom kita berhibur dengan lagu seterusnya sebelum kita masuk ke jam terbaru.
0: Ya, dengan lagu kita berdansa Korea dulu, Rockstar.
1: Ya.
2: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tau, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.

0: Gapo yang kita lakukan hari ini adalah mengisi sebahagian besar hidup kita. Satu-satunya cara untuk benar-benar kita puas adalah melakukan apa yang kita yakin. Itulah sebagai pekerjaan hebat.
1: Dan satu-satunya cara untuk jadi keki jo kita hebat adalah dengan mencintai gapo hok kita buat. Kalau kita tak temu gapo lagi hok terbaik, teruslah cari. Jangan mudah putus asa. Pesanan ini ikhlas daripada saya,
0: Wadi Bobby
1: dan Anik Rosdi
2: untuk Pendengar.

otak. Bila minum teh halia, tiba-tiba badan rasa panas. Menurut kajian yang diterbitkan oleh National Library of Medicine NLM pada tahun 2021, halia mengandungi bahan aktif bernama gingerol yang mampu meningkatkan peredaran darah dan menghangatkan tubuh. Sebab itu, dalam perubatan tradisional Asia, halia digunakan untuk merawat angin, batuk dan rasa loya. Kajian moden pula menunjukkan gingerol membantu mengurangkan peradangan dalam badan dan memperbaiki sistem imun. Patutlah, bila kita minum teh halia panas, terus rasa lega dan badan jadi ringan. Rupanya, itu kesan saintifik sebenar. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Okey, sambil-sambil tu kami nak kongsikanlah kepada anda semua. Hari ini keluar dah keputusan STPM 2025. Jadi mungkin ada yang kata bergembira dengan keputusan yang dia dapat, dan mungkin ada yang macam agak sedikit sedih.
1: Betul.
0: Sebab keputusan hot tubik tu tak seperti yang diharapkan.
1: Tapi apapun, kita kena bersyukurlah dengan apa jua keputusan yang kita dapat. Sebab itulah usaha kita, Nuha. Itulah hasil daripada usaha kita selama ni. Tak apa, masa panjang lagi. Kalau kita rasa mungkin usaha kita tidak cukup, kita lipat ganda. Lipat ganda lagi kita punya usaha. Dia jenah pun jadi
0: lapar dah tu.
1: Dia jenah pun jadi sekak nak royak ni kau adik kakak. Sebab apa? Sebab kita memahamilah adik-adik kita kan. Kita dah lepas dah fasa SPM, STPM apa semua
0: kita
1: ni.
0: Kita dah lalui semua dah gembira, sedih.
1: Betul. Tapi itulah, jangan berputus asa. Sebabnya itu bukan penentu masa depan anda. Penentu masa depan anda adalah anda sendiri. Jangan jadikan tu sebagai gaya kata apa ni, titik notah lah dalam kehidupan anda. Sedangkan perjalanan kita ni jauh lagi tu.
0: Dan untuk ibu bapa juga, kalau anak ni belum dapat keputusan yang seperti dia harap, okay, jangan jangan sesekali down ke mereka ni. Cuba elok ke daripada maruh ke ataupun banding ke dengan anak-anak ataupun orang-orang lain ke. Kadang-kadang anak ni dia usaha besar dah, dia usaha banyak orang kata. Cuma hasilnya tak sampai lagi, belum masa dia lagi. Jadi waktu-waktu ginilah anak ni diperlukan sokongan daripada terus bagi tekanan, terus banding-banding ke.
1: Betul. Kita nak marah-marah pun buat gapo deh. Moga keputusan tu beda. Jadi kita terus sokonglah dengan apa yang dia nak buat next step nanti. Baik, ini sedikit perkembangan semasa lah, statistik yang kita nak kongsikan dengan anda, yang mana pada tahun lepas seramai 1,336 calon STPM, calon untuk peperiksaan STPM ni berjaya memperoleh purata nilai PNGK, iaitu purata nilai grade keseluruhan 4.00, 4 flat lah ni. Yang mana meningkat 70 orang lah berbanding pada tahun sebelumnya, tahun 2024. Dan peningkatan ini turut menyumbang kepada kenaikan PNGK nasional daripada 2.85 pada STPM 2024 kepada 2.88 tahun ini, dan sekaligus menjadi pencapaian tertinggi lah sejak sistem penggal STPM diperkenalkan pada 2013.
0: Dan Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin Maktaf berkata PNGK nasional tahun ni turut menunjukkan peningkatan sebanyak 12.6% berbanding 2.57% yang dicatatkan pada STPM 2013. Jadi menurutnya peratusan calon yang memperoleh PNGK 4 for flat ni juga meningkat daripada 3.6% pada tahun lalu kepada 3.50% pada tahun ni.
1: Ya, alhamdulillah, sama-samalah. Sama-samalah kita jadikan ini sebagai semangat untuk adik-adik kita yang man STPM tahun ni. Semangat lagi, tambahkan lagi semangat anda untuk untuk tingkatkan lagi mutu pembelajaran STPM pada tahun ini, insyaAllah. Okay?
0: Dan apapun keputusan untuk pelajar STPM ni, apapun keputusannya hari ni, kita kena raikan setelah usaha dia, tidur lewat malam, study, buat homework. Dan nasihat kami, teruskan melangkah sebab perjalanan kita ni masih panjang. Dan setiap orang ada waktu-waktu kejayaan yang berbeza.
1: Betul. Mungkin kita tahun ini tidak direzekikan dengan apa yang kita mahu, tetapi akan direzekikan dengan sesuatu yang luar biasa di satu masa nanti. Kena ada mindset.
0: Sebab
1: begitu
0: itulah ada
1: ya,
0: pepatah tuha ayam nampak di kaki, tuha manusia siapa dia hok tahu.
1: Tu dia, janganlah tubik dah tu. Okey, lepas ini di jam yang ketiga ini ada macam-macam lagi kita nak bawakan kepada anda. Dan yang pentingnya, lepas ni macam biasalah, tiap-tiap hari kaminya kita akan ada sembang sihat.
0: Kita akan bersama dengan doktor pada hari ini.
1: Ya, dengan doktor siapa? Kena tunggulah. Kena terus setia bersama dengan guru galik anda.
0: Guru galik ada semua.

0: Kelate FM ado sok mo. Abi di, gapo dio gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun RTA ke-80 di Delta Kelate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari lama-lama. Jumpa denu.
2: Yeah, jangan lupa untuk anda sama-sama memeriahkan lagi suasananya di hari satu ni di Pulau Seri Tanjung bersama dengan rakan DJ-DJ kita. Yang mana ada DJ Nuha, ada Abedi, ada siapa lagi Nuha?
3: Ada Kak Liz, lepas tu ada DJ Zidi, ada pelbagai lagi. Dan juga pelbagai sukaneka yang diadakan untuk kita
2: memeriahkan lagi suasananya program pada hari tu. Jadi bolehlah pakat mari, ramai-ramai berlaku hari satu tu.
3: Jangan lupa lah hari satu ni dah. Esok cuma hari satu ni dah.
2: Ya, cuti-cuti. Cuti-cuti tahun wakgap, okey? Marilah. Bila lagi tepuk mata.
3: Kok mana ada rezeki dapat tiket percuma tu, mari jumpa mata, ambil gambar. Lepas tu, mari suka sekali. Betul. Seronok sebab benda ni jarang sekali kita anjur ke.
2: Sebab tu lah anda kena follow-follow juga kita punya TikTok kita, Facebook kita, Instagram kita. Kalau ada aktiviti-aktiviti sebegini, kita akan kongsikan dengan anda. Baik, selepas ini jangan ke mana-mana, sembang sehat, cerita mengenai kecantikan ni lepas ini.
3: Jadi siapa nak tahu pasal topik gapo, kecantikan pasal gapo, kena nanti meta je lagi ni beberapa minit.
2: Hanya di Kugali
3: ada sokmo.

0: Mak, macam mana pembedahan kamu tu?
1: Tengok ni, Din. Kaki kanan saya dah kena potong.
0: Hah? Apa yang terjadi?
1: Doktor kata saya mempunyai penyakit diabetes tidak terkawal. Itulah, Din. Dulu saya tidak pernah peduli tentang amalan gaya hidup yang sihat. Saya makan sesuka hati dan tidak pernah bersenam. Sekarang saya menyesal.
2: Cegah diabetes, amalkan gaya hidup sihat, makan secara sihat dan lakukan aktiviti fizikal. Cegah sebelum terlambat. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Eh, kau kan tengah bawa kereta ni. Tahu tak bahaya? Tak payahlah main telefon. Aku tak sukalah.
4: Alah, tak sampai seminit pun. Nak balas WhatsApp ni je.
3: Eh, elok-elok. Eh, budak nak melintas tu. Mati, mati, mati.
5: Hanya dengan satu saat, kelalaian anda boleh membawa padah. Ingatan bersama,
6: Kelantan FM.
7: Trivia Piala Dunia. Scotland.

0: Costa. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Okey, assalamualaikum. Selamat tengah hari semuanya. Mungkin hari ni ramai yang orang kata nak tampil cantik. Tapi mereka tak tahu di mana tempat yang sebetulnya mereka boleh rujuk. Jadi hari ni Nuha jemput Dr. Wira dalam slot kesihatan. Kita bawakan satu topik yang sangat dekat dengan masyarakat sekarang. Nak cantik, pilihlah jalan sihat. Awasi klinik haram. Jadi bersama dengan Dr. Wira Al-Fatah bin Abdul Ayah Elias Abdul Aziz, pakar perubatan kesihatan awam yang juga merupakan ketua cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta CKAPS, bahagian perubatan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Selamat datang, doktor.
1: Terima kasih, DJ Nuha. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terujalah berada di studio pada hari ini bersama dengan Kelantan FM.
0: Terima kasih. Okey, jadi doktor, ramai pendengar pertama kali dengar berkenaan CKAPS ni. Jadi boleh doktor jelaskan dengan lebih terperinci apa itu sebenarnya CKAPS dan juga peranan dan berserta fungsi dia dalam sistem kesihatan di Malaysia, khususnya di negeri Kelantan.
1: Okey, terima kasih DJ Nuha atas peluang kepada saya. Okay, bismillahirrahmanirrahim.
0: DJ Nuha, doktor.
1: Sorry, DJ Nuha. Apa? Sorry, DJ Nuha. Maaf sebab initially saya diberitahu DJ Aina. Jadi, okay, terima kasih DJ Nuha sekali lagi. Okey, alright. Jadi, kalau tadi kita sebut dah CKAPS tu bunyi macam AKPS kan? Jadi, biasanya kami ni dia ada satu nama yang glamour lah. Biasanya kalau doktor-doktor di swasta dia dah kenal, dia akan sebut sebagai CCAPS lah. CCAPS. Jadi, CCAPS ni adalah sebenarnya akronim lah daripada singkatan cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta lah. Jadi kalau kita tengok je kepada nama tu, kita tahulah bahawa CCAPS ini per se adalah satu cawangan yang mana kami ini menyelia dan mengawal sedialah semua perkhidmatan yang ada di Malaysia, khususnya di Kelantan lah. Cuma sedikit pengenalan lah untuk siapa yang belum tahu. Kalau di peringkat KKM, okay, CCAPS ini dia bernaung di bawah bahagian amalan perubatan lah. Dan kalau diri Kelantan ini, kita tahu JKN Kelantan ini agak besar sebenarnya kan. Kalau ikut kepada media lah selalu diwawarkan ini, kalau ikutkan KKM ini termasuk agensi yang kedua terbesar lah selepas Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kalau kita tengok lah di Kelantan saja pun kita ada lebih kurang 7 bahagian lah. Jadi CCAPS ini bernaung di bawah salah satu 7 bahagian, iaitu bahagian perubatan lah. Yang mana kalau senang nak faham, bahagian perubatan ni adalah satu bahagian yang mana kami menjaga kesemua hospital kerajaan di Kelantan, dan plus untuk CCAPS kita jaga juga semua fasiliti swasta di Kelantan, termasuklah klinik, hospital, malah klinik pergian swasta pun kita jaga sekali lah, pusat dialisis dan sebagainya.
0: Okey, maksudnya kalau tempat tu berdaftar memang bahaya ya doktor?
1: Okey, macam ni. Okey, sebelum saya nak kupas lebih lanjut lah, kita nak kena faham satu perkara lah. Ini saya rasa satu prinsip yang umum yang kita boleh gunakan dalam keseharian kita lah. Contoh okey, contoh kalau kita naik kereta, contoh kereta yang datang itu tanpa satu permit import ataupun tanpa mendapat kelulusan daripada rating star, contoh NCAP kan, kalau dekat Malaysia kan. Kita rasa selamat tak naik? Jadi konsep dia sama juga. Contoh sekarang ini kalau kita katalah dalam sistem kesihatan, nak tak nak kita kena akui bahawa memang kena ada satu badan yang mengawal selia. Senang kata contohnya, kalau kita pergi satu klinik yang mana klinik tersebut dia mengaku bahawa klinik kami ini tidak berdaftar dekat mana-mana badan. Jadi secara automatik lah, by default ni, dia agak krik-krik lah sebenarnya. So kalau you tak berdaftar dengan mana-mana badan, jadi soalan yang kita boleh munculkan ataupun timbulkan, so siapa yang akan jaga you? Siapa akan monitor you? Dan siapa akan pastikan apa yang you buat ini adalah selaras dengan SOP yang sepatutnya diikuti oleh KKM lah. Lebih kurang macam tu secara umum. Jadi menjawab kepada apa yang DJ Nuha tanya tadi, saya boleh katakan bahayalah bila kita pergi dekat satu tempat yang tiada kawalan daripada agensi macam CCAPS ini. Bermaksud mereka menjalankan apa-apa jua servis itu secara bebas tanpa ada apa-apa kawalan. Secara umumnya macam itulah.
0: Okey, sekarang ni nampak banyak sangat spa ataupun pusat kecantikan yang mula dah tawarkan rawatan estetik. Jadi mungkin premis-premis ni dikatakan tumbuh bagai kecendawan selepas hujan. Kenapa fenomena ni semakin menjadi-jadi? Dan boleh doktor terangkan juga apakah contoh perkhidmatan yang ditawarkan antaranya?
1: Okey, okey. Sebelum saya nak jawab soalan DJ Nuha, mungkin saya nak sentuh sedikit lah dulu berkenaan dengan definisi estetik itu sendirilah. Mm-hmm. Sebab bila kita kata estetik ni kan dia kan berasal dari perkataan Inggeris. Jadi mungkin kita kena ada sedikit definisi apakah itu estetik. Mm-hmm. Jadi estetik ini bermaksud adalah satu cabang perubatan sebenarnya yang memfokuskan kepada penambahbaikan penampilan fizikal dan wajah menggunakan prosedur saintifik. Jadi kalau contohlah kita letak bedak, letak makeup dan sebagainya, comel juga tetapi waktu tu secara tempat bedak. Tetapi estetik ni dia dah mula secara saintifik. Jadi sebab itulah kalau kita tengok apabila kita sentuh pasal estetik, saya rasa saya nak highlight dua perkara yang penting. Okay, yang pertama adalah kita kena faham apakah itu doktor perubatan estetik. So kalau kita tengok kepada nama pun, doktor dekat depan. Of course lah dia adalah satu profession yang kita kata memang berdaftar dengan KKM lah sebab dia lah doktor yang berdaftar. Kemudian kita ada satu lagi kategori adalah pengamal kecantikan ataupun kita boleh sebut sebagai ahli estetik ataupun ahli kecantikan. Jadi ini adalah ada individu yang juga melakukan penjagaan kulit. So bila macam tu, kita kena faham dulu dalam kesihatan estetik ini ataupun rawatan estetik, kita akan bahagikan kepada tiga kategori supaya kita senang faham lah. Okay, yang pertama adalah estetik tanpa perbedahan. Okay, yang kedua adalah estetik yang dipanggil minimal invasive. Maknanya dia invasive, maksudnya dia masuk ke dalam badan kita tapi tidak terlalu dalam. Dan yang ketiga adalah yang very invasive ataupun dah melibatkan pembedahan. Secara umumnya, kalau kita nak faham yang benda ni lebih senang, kita boleh simpulkan macam ni lah. Maknanya untuk yang pembedahan apa tanpa pembedahan, yang ni mungkin sebahagian tu beautician buat dan sebahagian doktor boleh buat. Tetapi bila sahaja masuk invasif sama ada minimal ataupun very invasif, contoh tadilah DJ Aina ada sebutkan pasal jarum dan sebagainya, bunyi je jarum invasif. Bila invasif, kalau contohlah bukan doktor yang buat, bermaksud itu adalah suatu big why, siapa sebenarnya you dan kenapa you buat benda ni lah. Jadi senang kita nak faham. Okay, kalau contohlah pengamal itu adalah hanya pengamal estetik biasa ataupun beautician, jangan cocok-cocok orang. Okay? Jangan cuba-cuba nak masuk teritori yang invasif. You buatlah apa-apa jual rawatan yang hanya superficial sahaja. Tetapi bila dah sentuh jarum ataupun laser tahap-tahap tertentu, sebenarnya dia dah jadi benda yang agak kompleks. Yang mana ini sepatutnya di bawah penyeliaan doktor yang bertauliah lah. Lebih kurang macam tu.
0: Mana kata di sini, untuk pengendalian suntikan jarum tu, dia melibatkan sesuatu yang agak sensitif dah.
1: Ya, betul.
0: Untuk golongan beautician.
1: Ya, sebab tu lah saya duk fikirlah sebelum saya datang ke Konti pada hari ini, saya cuba nak fikir macam mana saya nak bagi kefahaman. Macam mana kita nak tahu benda ni bahaya dan macam mana kita tahu benda ni tak bahaya. Jadi simply say, kalau kata kita, ialah kalau saya bagi input yang agak banyak tetapi take home message yang lebih senang, yang saya boleh nyatakan di sini, kalau sahaja beautician tersebut bermain dengan jarum, bermaksud dia dah jadi benda yang invasif. Yang mana invasif ini sepatutnya hanya boleh dilakukan oleh doktor yang bertauliah. Itu pun, kalau kata kita nak berbicara secara jujurnya ataupun secara lebih holistiknya, even doktor yang nak buat prosedur estetik ini perlu mendapat kelulusan KKM. Maknanya bukan semua doktor sebenarnya yang boleh main cucuk-cucuk orang ni. Sebab doktor juga tidak semua dilatih sewaktu undergrad dan sebagainya untuk cucuk orang ni. Especially melibatkan orang kata yang kecantikan lah. Kalau cucuk untuk ambil darah tu dah biasa. Tetapi bila duk main untuk kecantikan ini, dia ada satu cabang dipanggil sebagai estetik tu sendiri. Perlu mendapat kelulusan KKM. Okay, okay. Macam tu.
0: Tapi doktor, mungkin ada yang mengatakan, okay, saya dah buat okey je pun, dah berbelah-belah tahun dah saya buat, tak regah pun, beres je, boleh jimat duit dan sebagainya. Macam mana tu doktor?
1: Saya rasa soalan yang DJ Nuha bagi kepada saya ni memang menjadi soalan favourite lah. Kalau kata kita dengar, yalah, saya sedikit tersasar lah. Maksudnya kalau contoh kita nak fahami lebih mudah, perokok pun biasanya akan gunakan hujah yang sama kan.
0: Betul.
1: Kita tak rokok lama ni, hidup panjang pada kita tak rokok. Jadi, ya, yeah, kalau sekiranya kita mengambil secara literal, mungkin kita faham macam tu. Tetapi kita ingat, okay, apa jua yang kita buat ini, dia adalah satu konsep yang kita kena ingat bahawa kalau sekali terselamat, tidak bermakna selamanya selamat. Maksud kata di sini adalah kita nak bagi satu kefahaman bahawa apabila kita membenarkan orang yang tidak layak ataupun orang yang tidak terlatih melakukan suatu perkara, maka kita sebenarnya dah gamble ataupun kita dah menjudikan nasib kita untuk dibuat oleh orang yang tidak sepatutnya. Jadi kalau dekat situ, kalau you tidak bernasib baik, maka you akan berdepan dengan pelbagai komplikasi lah. Jadi tak boleh nak kata sedap duduk lah. Maksudnya kalau contoh kita pergi dekat mana-mana klinik haram ini, Bila selamat, you akan ingat selamanya selamat. Tak macam tu. Tapi one day, kalau nanti akan ada perkara-perkara yang akan berlaku, dia akan jadi menyesal tidak sudah lah.
0: Mungkin kesannya bukan sekarang, tapi kedepan hari itulah ke mana.
1: Ya, betul.
0: Okay. Doktor boleh terangkir dengan lebih lanjut berkenaan kesan buruk juga daripada kita cuba perkhidmatan rawatan estetik yang tidak sah, tidak berdaftar dari klinik haram ni sebenarnya.
1: Okey, sebelum kita sentuhlah berkenaan dengan kesan buruk lah, maksudnya saya nak memberikan sedikit kefahaman kepada para pendengar pada hari ini lah. Biasanya kalau kita nak tengok ni, apa benda yang biasanya klinik haram ni buat? Maknanya apa yang mereka cuba buat? Ini yang kita nak kena faham lah. Yeah. Okey, pertama, okay, kita pergi dulu kepada definisi klinik itu sendiri. Okay, kalau sekiranya sekarang ini kita berbalik kepada definisi bahawa kita tahu suatu klinik itu perlulah berdaftar dengan KKM. Maksudnya kalau contoh klinik tersebut tidak berdaftar, bermaksud secara automatik maknanya dia adalah tidak berdaftar dengan mana-mana badan dekat KKM. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, dari segi perkhidmatan yang ditawarkan ini banyak macam-macam. Biasanya kalau kita sebut pasal estetik ini, contohlah yang saya boleh sebut ni ada beberapa, contohnya suntikan cecair ke dalam saluran darah ataupun bawah lapisan kulit untuk kulit menjadi cerah dan glowing. Itu contoh. Kemudian kalau yang lebih advance lagi, sebahagian tu ambil filler untuk menjadikan bentuk badan lebih menarik. Kemudian ada juga yang ambil suntikan ni untuk hilangkan kedut lah. Dulu kan orang ada sebut botox dan sebagainya. Ini pun ada dilakukan jugalah. Kemudian tadi ada DJ Aina ada sebut nak bagi hidung mancung, kadang-kadang masuk benang dalam hidung. Dia panggil nose thread pun ada juga. Kemudian akhir-akhir inilah famous sebab kita ni Malaysia ni berdepan juga dengan isu obesiti. Jadi ramai orang nak kurus, tetapi dengan cara yang shortcut lah. Jadi slimming drip pun dah menjadi, ataupun fat burner pun dah menjadi trend sekarang, yang mana diambil oleh mereka yang nak kurus melalui jalan yang tidak sah lah. Jadi kalau misal kata contoh kita tanya apakah risiko yang akan berlaku kepada mereka, dia berbalik kepada risiko yang umum seorang doktor ni buat. Kita tahu bahawa kalau contoh di bidang perubatan, kita sangat menitik beratkan isu jangkitan kuman. Maknanya setiap kali doktor nak cocok, setiap kali doktor nak ambil darah, maka kita akan betul-betul memperhatikan dari segi prosedur untuk tata cara pembersihan kuman. Jadi biasanya mereka yang tidak terlatih dalam ini, mereka bila mereka buat prosedur yang invasif, berkemungkinan besar dia akan ada isu lah dari jangkitan kuman.
0: Okey, baik doktor. Terima kasih atas penjelasannya. Sekejap lagi kita akan dengar dulu lagu dan kita sambung kembali. Terima kasih doktor. Thank you.

0: Okey, kita kembali lagi bersama dengan Dr. Wira. Untuk seterusnya, Doktor, kalau boleh kongsi secara umum, ada tak kes yang benar-benar bagi pengajaran yang pernah cuba suntik di tempat-tempat beautician ni dan kesan dia?
1: Okey, right. Okey, terima kasih sekali lagi. Kita bertemu kembali dalam slot yang kedua lah. Jadi sebenarnya yang saya sebut tadi lah, memang saya ada bawakanlah satu kisah yang orang kata kisah benar lah, yang berlaku di Kelantan lah. Tahun lepas saya ingat lagi, saya dihubungi oleh seorang pakar bedah yang terkenal dekat negeri Kelantan ini. Dia kata, Dr. Wira, boleh tak you datang ke hospital kita dan tolong dapatkan maklumat berkenaan pesakit saya. Saya tanyalah, kenapa Datuk? Okeylah, saya diskus Datuk sajalah. Beliau tu siapa, saya tak perlu diskus dekat sini lah. Okey, then saja berkenaan kata, dia ada buat satu rawatan lah berkenaan dengan suntikan filler di, maaflah saya sebut berkata punggung supaya clear, di KL secara haram lah. Dan dia datang ke tempat saya ini sebab dah ada komplikasi lah, maknanya dekat dia punya bahagian belakang tu dah orang kata dah ada tisu yang bernanah dan juga dah mulai orang kata bertukar menjadi warna hitam lah. Ataupun kalau bahasa mudahnya, tisu yang rosak lah ataupun tisu mati.
0: Tisu tu dah menempel dah sedaging.
1: Dia tisu tu tisu asalnya tisu sehat, tetapi bila dapat jatuh yang kuman, tisu tersebut bertukar bernanah dan akhirnya menjadi orang kata sel mati. Jadi hujung-hujung lah untuk kes ni, Datuk sebut dah update kepada saya lah. This patient terpaksa kita buang ataupun kita ambil sebahagian besar daging itu untuk menyelamatkan beliau daripada terkena jangkitan kuman yang lebih serius. Jadi kalau kita boleh ambil satu pengajaran yang mudah dekat sini lah, dia berbalik kepada yang pertanyaan tadi lah, tengah yang kata, Doktor, selamat je ambil saya. Inilah contoh yang tak selamatnya. Dan once bila contoh ini tidak selamat, dia dah orang kata there is no turning back. Kita dah tak boleh dah nak reverse balik. Dan memang kena akui bahawa untuk pesakit ini, dia dah dapat satu kecatatan yang kekal lah sebenarnya dekat bahagian punggung berkenaan lah. Jadi berita ini amat mendukacitakan saya lah. Dan that's why saya rasa tanggungjawab saya agak besar lah pada hari ini. Sebab selama ni mungkin kita tak betul-betul mewawarkan lah bahawa bahaya terhadap ancaman klinik-klinik haram. Tetapi sekarang ini saya telah mengambil tanggungjawab untuk mewawarkan kepada masyarakat supaya masyarakat mempunyai kesedaran bahawa jangan sekali-kali mendapatkan perkhidmatan khususnya estetik di tempat-tempat yang haram ataupun tidak sah di negeri Kelantan maupun di Malaysia lah.
0: Okey, jadi doktor, macam mana orang awam ni nak tahu tempat tu selamat ataupun tidak sebenarnya?
1: Okey, tadi kita dah bincang panjang lebar, tetapi biasalah kan, biasanya kalau kita duduk sembang macam-macam ni, dia kena ada juga satu take home message ataupun keywords yang kita nak pegang kan, supaya benda ini menjadi satu perkara yang mudah untuk kita amalkan lah. Jadi mungkin saya boleh kongsi dengan pendengar pada hari ni DJ Nuha, kita ada 5 tips lah yang saya kongsikan lah. Okey, pertama adalah, so before kita pergi kepada 5 tips, saya nak rungkaikan dulu 3 perkara lah. Dalam perundangan yang kami jaga, CCAPS ni sebenarnya kita menjaga Akta 586 lah. Jadi akta yang kami jaga ini memang khusus untuk mengawal selia ke semua 13 fasiliti kesan swasta yang ada di Malaysia. Jadi kita akan tengok 3 perkara yang besar bila kata kita mengawal selia lah perkhidmatan ini. Okay, mengawal selia akta berkenaan. Pertama adalah dari segi personal. Kita akan tanya siapa yang mengamalkan. Ini yang benar paling senang. Jadi, there must be doktor lah. Doktor yang berdaftar perlu menjadi seorang pengamal. Dia tak boleh maksudnya dekat klinik dan sebagainya, tiba-tiba bukan doktor nak mengamal, tak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kena sediakan satu fasiliti. Yang mana fasiliti ni, of course, klinik lah. Maksudnya, bila kata klinik ini, bermaksud dia kena berdaftar dengan kita ataupun berlesen sebagai contoh. Jadi, dia kena ada doktor yang bertauliah, ada klinik yang berdaftar, dan yang ketiga, ini yang paling penting. Perkhidmatan ataupun servis yang ditawarkan ini perlulah mengikut SOP KKM. Dia tak boleh nak main, orang kata taram ikut sedap dia kan. Maksudnya dapat ilham tiba-tiba nak buat uji kaji, nak buat servis-servis yang bukan-bukan, tak boleh. Segala jua aktiviti ataupun servis yang dibuat di klinik ini perlu mendapat kelulusan daripada KKM lah. Maknanya something yang kita dah praktis, bukan benda-benda yang kita cuba nak uji kaji dan sebagainya, tak boleh lah. Itu kalau dari segi orang kata prinsip yang tiga lah. Tetapi kalau contoh kita nak ambil 5 tips yang saya sebut tadi, pertama sekali mungkin kita boleh tengoklah lesen saya kata tadi kan. Maksudnya kalau kita pergi tempat, tanya dulu ada lesen ke tak lah. Tetapi saya boleh nyatakan dekat sini lah, saya ambil peluang untuk sebut dekat sini, kalau kita pergi dekat spa tu, by right memang bukan klinik lah. So memang you dah tahu pun bahawa spa ini bukan klinik. Jadi bila kita pergi kepada spa-spa kecantikan, makna kata kalau ada unsur-unsur untuk cucuk orang, untuk orang kata masukkan benang-benang, masukkan benda dalam payudara dan sebagainya, bermaksud kita dah boleh anggap benda ini suatu kesalahan.
0: Benda tu akan bagi kesan pada jangka masa yang panjang. Okey.
1: Ya, betul.
0: Okey, seterusnya doktor, boleh kongsikan sebenarnya apakah peranan masyarakat dalam isu ini?
1: Okey, peranan masyarakat ini saya rasa benda yang sangat menarik lah. Okey, so apa-apa jua lah sekarang saya nak tarik sedikit perhatian kita ni. Sekarang ni isu Mustang King. Lah ni faham. Pekebun-pekebun sekarang ni semua duk gaya-gaya katuk. Tak balik modal lah ni naikkan Mustang King. Sebabnya murah lajuk.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi kenapa saya nak tanya jadi murah Mustang King ni? Sebab dia ada penawaran melebihi permintaan. Maknanya orang yang nak beli ni tak cukup ramah berbanding dengan produk yang ada dekat Mustang King. So benda sama juga untuk masyarakat. Soalan sekarang ni saya nak tanya kenapa spa ni banyak tumbuh? Sebab ramai orang nak comel. Itu salah yang pertama. Isu dia. Ramai orang nak comel. Cuma apabila orang itu nak comel tak salah. Saya kata tetapi apabila sahaja spa ini cuba melakukan servis-servis yang sepatutnya tidak mereka lakukan, maka mereka telah melanggar ketetapan akta di bawah Akta 586. Jadi masyarakat kena sedar benda ni. Jadi bila masyarakat sedar, bermaksud takkan adalah orang kata demand ataupun permintaan. Bila masyarakat masih lagi create demand, bermaksud agak sukar untuk kita pastikan apa ni kewujudan spa-spa ini kita dapat banteras. Jadi memang saya mohonlah kerjasama semua pihak yang semua para pendengar yang ada dekat pada hari ini untuk sama-sama jangan memberi sokongan kepada klinik haram supaya mereka ini tidak dapat menjalankan orang kata servis mereka kepada masyarakat.
0: Okey, untuk terakhir sekali doktor, boleh sampaikan beberapa mesej ataupun pesanan untuk pendengar yang rasa macam berminat cantikkan diri, pergi ke spa, jumpa beautician dan ingat ke benda tu macam dah berdaftar, jadi okey, tak ada risiko dan sebagainya. Boleh bagi pesanan yang kata macam, rupanya selama ni, tak boleh aku pergi kat klinik ni, sikit-sikit gitu.
1: Okey, right. Okey, pertamalah saya nak maklum dekat sini bahawa masyarakat mempunyai fungsi yang besarlah untuk melaporkan apa jua salah laku yang berlakulah. Jadi kalau masyarakat tidak memberi kerjasama kepada kami untuk melaporkan, maka kita tak akan dapat maklumat. Jadi dekat sini saya nak nyatakan dekat sistem CCAPS ini kita ada aduan lah. Web dia mycaps.spab.gov.my ataupun kalau lah pening sangat, pergi je dekat Google search, type sahaja CCAPS aduan. Dia akan keluar satu portal untuk melaporkan. Itu yang pertama. Tapi kalau rasa susah sangat nak lapor dekat online, boleh pergi di pejabat kami. Pejabat kami ni berada dekat Wisma Persekutuan di bahagian perubatan arah 10. Boleh kata nak jumpa ofisial CCAPS untuk launch aduan secara manual pun boleh. So yang saya nak sebut dekat sini adalah tadi bahawa sekarang ini okay, di Malaysia kita dah sehingga tahun 2021 hingga sekarang kita dah ada lebih 1,020 aduan. Dan daripada 1,020 aduan ini, kita telah ambil 330 tindakan serbuan. Dan daripada situ juga kita dah buat 126 kertas siasatan. Dan kita dah dakwa pun lebih daripada 70 kes. Jadi akan datang ini, pihak KKM akan merancakkan lagi usaha untuk enforcement. Cuma tanggungjawab sosial yang ada pada saya, apabila saya nak buat enforcement, saya kena cerita dulu dekat masyarakat. Supaya maklumat itu sampai. Jadi hopefully dengan hadirnya saya di konti pada hari ini, maka saya telah menjalankan tanggungjawab saya untuk memberi maklumat kepada masyarakat untuk tidak menyokong pertumbuhan klinik-klinik haram yang ada di Kelantan maupun di Malaysia. Itu sajalah pesanan saya.
0: Baik. Terima kasih kepada perkongsian daripada Datuk Wira yang sangat bermanfaat sebentar lagi. Jadi semoga kita lebih berhati-hati.
1: Tersasul tu DJ. Saya Dr. Wira lah. Tak ada Datuk.
0: Sorry, Dr. Wira.
1: Okey, tak apa, tak apa.
0: Okey, jadi mungkin ramai yang lagi yang tak aware pasal yang mana pergi dapat care, nasihat ataupun treatment daripada klinik-klinik beautician ni rupanya ada kesan dia. Jadi tak semua yang kita rasa tempat yang kita pergi gini dia molek, dia risiko dia walaupun tak jadi law ni dia berlaku ke depan hari. Okey, seterusnya kita dengar dulu lagu dan untuk jam yang terakhir nanti kita akan dengar berita pada Kuala Lumpur.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Eh, puah weh. Tak ada arah nak pergi, tak ada arah nak buat dah habis ni.
2: Eh, bapanya. Dengarlah Kelantan FM.
1: Frekuensi Alik Kota Baru berapa?
2: 102.9.
1: Alik Paloh pula?
2: 88.1.
1: Hei, Alik jeli nu.
2: 90.0.
1: Nu, Alik Gua Musih?
2: 92.0.
1: Ha, Alik Majih?
2: 97.3.
1: So lagi, Alik Besu?
2: 107.1.
1: Oh, bukak derah sikit radio tu yang.
2: Oh, jeli gua terasa habis.
3: Ada ketikanya selepas marah kita akan berasa menyesal kerana marah melulu. Itu dinamakan sifat reaktif kerana emosi kita bertindak terlebih dahulu berbanding dengan akal fikiran yang rasional. Namun bagaimana nak mengawalnya? Apa kata kita cuba gunakan cara atau teknik 1 minit pause. Apabila kita melihat sesuatu yang akan membuatkan kita naik angin, usah melulu untuk memarahi. Cuba pandang ke arah lain, gosok dada dan mulakan kiraan 1 hingga 60 saat. Bagi peluang kepada diri untuk merasa tenang dahulu. Setelah selesai 1 minit, barulah marah kembali. Ulang sebanyak yang mungkin ketika berlaku perkara yang boleh membuatkan kita marah. Jadi kita akan terbiasa untuk berhenti sejenak 1 minit sebelum marah. Lama-kelamaan, kita masih boleh kawal emosi walaupun berhadapan dengan situasi marah yang melampau.

0: Malaysia mengambil pendirian tegas terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel dengan sokongan Amerika Syarikat terhadap Iran kerana ia melibatkan persoalan asas mengenai kedaulatan sesebuah negara. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, masyarakat antarabangsa perlu menilai tindakan sedemikian secara konsisten tanpa mengira pihak yang terlibat.
1: First better principle, how do you then condone position taken by a country like Israel and then backed by the United States to attack another independent nation or country? Do we condone this, or can we allow this sort of hypocrisy to persist in this small modern civilized world?
0: Dalam peritu, Datuk Sri Anwar menegaskan ASEAN tidak berkecuali dalam isu antarabangsa seperti konflik di Gaza, kerana pendirian blok itu tetap berasaskan prinsip hak asasi manusia dan penolakan terhadap kekejaman. Katanya ASEAN menggunakan konsep centrality yang menunjukkan rantau itu tidak terikat dengan mana-mana pendirian ideologi atau kuasa besar.
1: We don't even use the word neutrality because we're not neutral when it comes to Gaza or the atrocities inflicted or the attack against Lebanon. So we use the term centrality. It means that we are not tied to this particular ideological position or superpower, but we do express our feelings, our position strongly, consistent with our policies on human rights, on abuse and atrocities inflicted against so many minorities elsewhere.
0: Beliau berkata pendirian itu termasuk dalam isu Gaza, serangan terhadap Lebanon serta tindakan yang dianggap melibatkan pencabulan hak asasi manusia. Sementara itu, pendirian konsisten dan berprinsip Rusia terhadap isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Datuk Sri Anwar menyifatkan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice, because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Anwar melihat kerjasama dengan Rusia berpotensi untuk memperluas kerjasama dengan Moskow dalam beberapa bidang baharu, termasuk kecerdasan buatan AI, digital, keselamatan siber dan pertanian moden. Selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri dijadual bertemu Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov ketika lawatan rasmi 2 hari ke negara itu bermula hari ini. Wartawan Azni Fatin Anwar ada laporannya.
2: Datuk Seri Anwar dijangka tiba di Ashgabat pada 8:30 malam waktu tempatan selepas mengakhiri lawatan kerjanya di Kazan, Rusia. Sejurus mendarat, beliau akan menghadiri majlis makan malam bersama diaspora dan sahabat-sahabat Malaysia. Agenda lawatan diteruskan dengan beberapa acara penting pada hari kedua, termasuk pertemuan empat mata serta majlis pemeteraian kenyataan bersama oleh kedua-dua pemimpin. Lawatan julung kali Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan menandakan komitmen berterusan negara dalam mengukuhkan ikatan diplomatik di samping memperluas jaringan ekonomi di luar pasaran tradisional Malaysia melalui potensi kerjasama dan juga beberapa perjanjian yang bakal dimeterai. Kedua-dua negara bakal menikmati manfaat ekonomi jangka panjang terutamanya dalam sektor minyak dan gas. Asni Fatin Anwar, Ashgabat, RTM.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di mana-mana mesin juruwang automatik ATM bermula 1 Julai ini disambut baik oleh pengguna di seluruh negara. Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMGA menyifatkan langkah itu sebagai satu kemenangan besar yang dapat menyingkirkan kos tidak perlu rakyat untuk mengakses wang sendiri, selain mengharapkan pengecualian itu dijadikan dasar kekal. Inisiatif tersebut bakal memberi manfaat besar kepada penduduk luar bandar, warga emas dan golongan pekerja yang kini boleh mengeluarkan wang di mana-mana daripada 14,000 ATM tanpa caj tambahan. Universiti Malaya UM mencapai kedudukan tertinggi dalam Coccarelli Simmons World University Rankings apabila meningkat dua anak tangga daripada kedudukan ke-58 kepada 56 dunia. Pencapaian itu mengukuhkan kedudukan UM sebagai universiti terbaik di Malaysia serta meletakkannya dalam kelompok 3.7% universiti terbaik dunia. Dalam kalangan institusi tempatan, UM menduduki tempat pertama bagi indikator reputasi akademik, reputasi majikan, keberhasilan kebolehpasaran dan kelestarian. Kedudukan Universiti Awam Malaysia terus menunjukkan peningkatan dalam Coccarelli Simmons QS World University Rankings WUR apabila Universiti Malaysia Terengganu UMT merekodkan peningkatan. UMT melonjak ke kelompok 701 ke 710 universiti terbaik dunia berbanding kedudukan 801 ke 850 pada tahun sebelumnya. Naib Chancellor UMT Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, pencapaian itu adalah hasil usaha kolektif seluruh warga universiti yang sentiasa komited dalam memacu kecemerlangan akademik, pendidikan, inovasi serta jaringan kerjasama antarabangsa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Uzbekistan 3-1 dalam aksi kumpulan K di Stadium Azteca hari ini. Jaringan pembukaan Colombia dihasilkan Daniel Munoz pada minit ke-40 selepas menyempurnakan hantaran menarik daripada Luis Diaz untuk meletakkan pasukan Amerika Selatan itu di hadapan. Uzbekistan yang membuat penampilan sulung berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-60 menerusi jaringan Abbas Beg Faisalayev. Diaz kemudiannya menjaringkan gol kedua buat Colombia pada minit ke-65 sebelum Jaminten Campas menambah jaringan ketiga berlewat permainan. Kemenangan 3-1 itu membolehkan Colombia mengutip 3 mata untuk mendahului kumpulan K. Sementara itu, pemain tengah England Jude Bellingham berharap gol penting dijaringkan ketika menentang Croatia dapat meredakan kritikan serta keraguan yang sering ditujukan terhadapnya. Katanya, jaringan itu memberi peluang kepadanya menunjukkan komitmen sebenar dalam membantu pasukan meraih kemenangan. Awal pagi tadi, England menewaskan Croatia 4-2. Bellingham meletakkan The Three Lions di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Turut mencipta nama selaku penjaring ketua pasukan Harry Kane dengan 2 gol dan satu jaringan dicipta Marcus Rashford.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sidang kemuncak G7 yang berlangsung pada minggu ini di Vosay merupakan satu kejayaan. Selain menyatakan pendirian teguh dalam menyokong Ukraine, ia turut menyaksikan detik bersejarah antara Amerika Syarikat dengan Iran. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyifatkan MOU yang dimeterai secara digital antara Washington dengan Tehran semasa majlis makan malam sidang kemuncak itu sebagai langkah ke arah menamatkan konflik dan memulihkan keamanan. Mengenai Ukraine, Macron berkata negara-negara G7 bersatu dalam menyokong Kiev. Bantuan yang diberikan bertujuan membantu negara itu bertahan. Harga minyak di pasaran Asia merosot, manakala bursa saham gerak stabil ketika pelabur menilai perkembangan ke arah usaha menamatkan perang di Asia Barat. Ia susulan pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran secara digital awal pagi tadi. Situasi itu mendorong penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI

$0.4 kepada $78.41 setong. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Dan sedekah ini merupakan satu amal jariah yang tak akan putus. Tak akan putus. Infak kita, sedekah kita, tambah-tambah kepada rumah Allah. Mengalir masuk ke dalam kubur kita. Masuk dalam akaun kita. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala selesai menghisap segala amalan kita. Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Apabila matinya seseorang manusia, hadis sahih riwayat Imam Muslim, maka akan terputus segala amalan dia. Putus belaka amalan dia. Kecuali tiga perkara. Illa min sadaqatin jariyah. Yang pertamanya sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya sentiasa mengalir. Satu ketika, apabila Nabi SAW sampai ke Madinah, maka di Madinah ini berlaku konflik air. Krisis air yang berpanjangan. Dahlah sekelilingnya padai pasir. Deh. Kiri kanan belakang depan padai pasir. Tak ada air pun. Maka di Madinah itu ada satu telaga yang dipunyai oleh seorang Yahudi. Kalau tuan-tuan pergi wa umrah, cari bi'ru rumah, telaga rumah, ataupun dipanggil sebagai bi'ru Uthman, telaga Sayyidina Uthman, terletak berdekatan dengan masjid Qiblatain. Krisis air yang berlaku menyebabkan sahabat terpaksa pergi beli air dengan Yahudi ni. Dan Yahudi ni tahulah. Siapa koloni? Soho. Kalau orang kata rego Yahudi, kita tahu dah tu. Maha telajuk. Balik butir mata. Allah rego Yahudi. Ha, jalan. Maha. Sahabat pun pergi mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, tak mampu dah kami nak beli air dengan Yahudi ni. Hari ni rego lain. Esok rego lain pula. Lagu mana ni ya Rasulullah? Maka Nabi SAW buat satu pengumuman. Siapa dia yang boleh membeli telaga ni, maka aku akan jamin dia di syurga nanti bersama dengan aku, dan dia akan dapat meminum air yang terlebih lazat daripada telaga ni. Siapa dia akak tanya? Kau pakat khilaf lagu. Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, tak ada Nabi habis kecek lagi. Amba ya Rasulullah. Selalu. Malah ni siapa dia hok nak menginfakkan masjid kita akak tanya? Ai, kau ni tak akak belaka. Kejut. Ah, tak apa. Tak tunjuk pun tak apa. Tunjuk pun tak apa. Kau ya dah saat ni. Mula-mula lagi. Tapi ambo yakin adik kakak sini. Steady. Masuk saat ni sarai burung. Duk cek-cek-cek-cek-cek dah. Pada dengan sarai burung tu tak tahu. Ambo. Kenapa? Tak sehusing. InsyaAllah masjid kita akan siap. Sama ada terang-terangan. Tengok-tengok tu email. Cek dalam akaun. Tengok ada 15 juta. Allahu Akbar. Tu email kata pada dah lah. Sedekah ditutup. Oh, rugi kita. Tak ada nak bui. Kenapa? Tak ada nak bui. Sayyidina Uthman kat tangi. Tak ada. Rasulullah habis kecek. Amba ya Rasulullah. Maka
Nabi pergi buat kira dengan Yahudi tu. Yahudi ni tuan-tuan, belik lebih pada ular. Oh ya, nak jual. Dia kata gini lah. Kita jual separuh. Maknanya, sehari untuk puak demo mari ambil, sehari lagi kawai guna. Esok, puak demo ambil, lusa kawai guna. Ha lagu tu, selesai hari. Berapa ribu tu? 12 ribu dirham. Tuan-tuan kira lah, berapa juta lah ni? 12 ribu dirham, berapa ratus ribu lah ni? Satu dirham lebih kurang 300 200 rial lebih lah ni. 12 ribu dirham Sayyidina Uthman bayar kepada Yahudi. Maka berlangsunglah apa ni, peristiwa yang cukup hebat berlaku, selesainya konflik air dan krisis air pada ketika itu. Cumanya Yahudi tengok sehari hok gi yang dia ni tak ada sorang abuk mari beli air. Air dia kata tak boleh tebal ni, demo ni makan makan utung yang ni. Hari dia penuh air, orang mari ambil. Hari kahwin, tak ada orang mari beli. Dia pergi jumpa dengan Nabi, dia kata, ginilah Muhammad. Kahwin jual pulak lah, so lagi. Berapa? 12 tak boleh? Tak boleh. Tengok, gear kita pulak. Gear kita pulak makan utung. 12 tak boleh. Kalau lapar, kita berani. Oh, lapar gila. Pada duduk tak ada puluh senyabuk. Tak ada kat tunggu dia. Tak ada orang mari. Maka, Sayyidina Uthman bayar lagi 8,000 dirham. Menjadikan harga telaga tersebut 20,000 dirham. Sedekah jariah. Sedekah yang akan mengalir kepada tuannya walaupun tuannya sudah meninggal dunia, tapi pahalanya masuk dalam akaun sehinggalah hari hisab. Allahu Akbar. Betapa beruntungnya orang yang menginfakkan hartanya, tuan-tuan. Maka carilah peluang masa kita hidup. Kerana itulah janji daripada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita di akhirat nanti. Allah taala padamkan kemurkaan dia. Allah taala padam bentengkan sedekah dengan api neraka. Maknanya sedekah akan menjadi benteng daripada bakaran api neraka. Maka perbanyakkan sedekah. Dan sedekah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawau, dalam riwayat lain tadawu mardakum bisadaqah. Ubatilah sakitmu dengan sedekah. Sedekah ini rupa-rupanya boleh menjadi penawar kepada penyakit kita. Penyakit jasmani, lebih-lebih lagi penyakit rohani. Penyakit jasmani, kecil manis, darah tinggi, gout, kanser. Ni jatuh satu ketika seorang jutawan Mesir. Dia pergi melancung ke luar negara. Kalau tak silap di Britain. Tiba-tiba dia kena serangan jantung. Dan memerlukan pembedahan dengan segera. Tak seroyak lah belanja tu juta lah. Mungkin dia tempat specially. 100,000. Sekali buat, sekali masuk pun beribu-ribu dah.
Maka jutawan Mesir ni kata, doktor, boleh dok postpone dalam masa 3 minggu. Sebab kalau buat ni, ambo tak tahu boleh bangun kau tidak. Lama gi dengan pakai otomatik gitu je. Pakai dengan tak kabar-kabar. Pakai tak bangun-bangun dah. Maka sebelum tu ambo nak uruskan dulu harta-harta ambo ni. Maka doktor kata tak apa, kita akan bagi satu ubat. Kamu makan hari ni untuk penahan. Bukan penyembuh, tahan sahaja. Maka dia balik ke Mesir. Apa dia dia buat? Dia cari seluruh fakir miskin. Dia infakkan harta dia. Dia cari orang yang lapar, dia jamu. Dia cari orang yang susah, dia bantu. Dia cari orang yang memerlukan berhajat, maka dia lunaskan hajat orang tersebut. 3 minggu, tuan-tuan. Kemudian dia rasa segar. Selepas 3 minggu dia kata, tak payah gilah, cik. Berasa sehat dah ni. Kata dengan ahli keluarga dia, tak boleh. Goni dia bukan mari. Ada tanda, dia tak ada tanda. Dia mari gak selalu tu gak. Balik putih mata, innalillah. Oh tak apalah. Gi pula dia. Naik kapal terbang, gi. Jumpa dengan spesialis. Cek. Ilai nyakit jatuh. Serupa dengan tak ada nyakit. Bahkan lebih sehat daripada yang sebelum ini. Doktor kata makan ubat gapo? Tak ada makan ubat. Hak Dr. Winnie ya. Untuk teh. Ada ni keajaiban. Dia kata. Gapo dia? Hak mu buat. Masa mu balik Mesir. Dia kata, aku teringat Nabi SAW sebut tadawau mardakum bisadaq. Perubatilah penyakit kamu ataupun orang sakit di kalangan kamu dengan sedekah. Maka aku buat. Aku cari juga. Aku keluarkan harta aku. Aku cari orang yang memerlukan. Aku cari orang yang lapar. Aku cari anak yatim. Aku cari orang yang berhajat. Aku lunaskan hajat mereka. Masya Allah. Hebatnya. Power of sedekah. Sebab itulah tuan-tuan. Janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mungkir. Orang yang melazimi sedekah, terutama sedekah subuh, setiap subuh tuan-tuan, Allah Ta'ala akan hantar malakan, 2 malaikat. Orang yang bersedekah subuh, tuan-tuan jaga sedekah subuh ni tuan-tuan. Oh lah, kok mana-mana, 1 riyal, 2 riyal, 10 riyal, 10 sen, bubuh. Ikut kemampuan kita. Kita ada 1 juta. Kalau bubuh 10 ria. Sikit. Orang yang ada 10 ria. Dia bubuh 1 ria. Banyak dah. Bubuhlah berapa yang tuan-tuan mampu. Pada waktu subuh. Lepas maya subuh. Ataupun bela-bela. Nak pergi masjid. Tengok tabung. Piup dalam tu. Malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila tengok orang yang bersedekah pada waktu subuh, malaikat berdoa, Allahumma ati munfiqa khalafa. Ya Allah, engkau kurniakan kepada orang yang menginfakkan harta dia ni ganti yang lebih baik daripada apa yang dia bagi. Comonyo kita tuan-tuan. Janganlah kita wisriya, kita duk koya, Allah Ta'ala balah 10 riyal.
Allah Ta'ala akan beri apa yang lebih baik, apa yang layak bagi kita. Allah Ta'ala akan tengok hamba dia ni perlu gapo. Allah Ta'ala tengok hamba ni perlu kepada sehat, Allah Ta'ala akan bagi kesehatan. Allah Ta'ala tengok hamba dia ni perlu kepada kebahagiaan, Allah Ta'ala akan bagi kebahagiaan. Allah Ta'ala tengok orang ni perlu kepada keamanan, Allah Ta'ala akan bagi keselamatan dan keamanan. Allah Ta'ala tengok orang ni perlu kepada panjang umur, Allah Ta'ala akan bagi panjang umur. Sebagaimana kisah yang berlaku di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, seorang pemuda ni dia nak nikah. Esok dia nak nikah. Hari ni malaikat mari temu dengan Nabi Ibrahim. Malaikat kata, wahai Ibrahim, pemuda tersebut nyawanya esok. Malaikat mari temu dengan Nabi Ibrahim. Nyawa dia ni sekat esok ya. Nabi Allah Ibrahim kata, wahai malaikat, wahai malaikat mau, esok dia nak nikah tu. Tak cara nikah, tak nikah pun. Nih, dia siapa aja nyatarik nyawa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak lewat seminit. Tak awal seminit. Tepat tarik. Esok ke tengok. Hidup lagi. Lusa, hidup lagi. Siapa-siapalah umur orang tu 70 tahun. Esok nak mati ni. Maka Nabi Allah Ibrahim tanya kepada pemuda tersebut. Nabi Ibrahim baru royak rahsia ni. Wahai pemuda, dia kata. Tok pemuda dah lah 70 tahun tua dah. Dia kata, suatu ketika dahulu malaikat maut mari bertemu dengan aku. Nak tarik nyawamu pada keesokan hari selepas kamu berkahwin. Tapi kenapa siapa 70 tahun umurmu ni tak mati lagi? Gapo dia amalanmu? Maka pemuda tu kata, tak ada amalan gapo ambo. Cuma ambo harta ambo kalau ada ambo sedekah. Ada ambo sedekah. Ambo sedekah. Maka sebenarnya sedekah kamu itulah yang memanjangkan usia kamu dalam keberkatan dan lindungan daripada Allah. Maka jaga tuan-tuan. Jaga sedekah ini. Dan boleh cuba lepas badan ni. Boleh cuba kalau kita ada rasa sakit. Kesakitan yang kronik. Ataupun sakit yang tak ada punca. Tiba-tiba tak boleh nak bangun. Tiba-tiba tak boleh nak jalan. Tiba-tiba tak lalu makan nasi. Tiba-tiba gelap mata. Cek, tak ada nyakit. Ha, boleh terah. Boleh terah. Dan yang paling penting, sedekah ini membersihkan rohani kita. Daripada penyakit yang akan menyebabkan kita di akhirat esok-esok mendapat kemurkaan Allah. Nyakit rohani bahaya. Nyakit jasmani dia suka atas dunia ni je. Kecil manis, darah tinggi, gout, baruh, kanser. Sedua kau bergapa atas dunia ni, mati bereh, tak ada apa satu. Sia berlaku. Tak payah makan ubat dah. Nyakit rohani kita ni, kalau tak perubat, mati seksok, dia akan menjadikan tuannya terbeban dengan murka Allah. Nyakit ujub, nyakit sum'ah, nyakit riuk, nyakit tomuk, nyakit sombong, takabur, hubud dunia, cinta kepada dunia dan sebagainya. Kalau tak perubat, akhirat seksok, seksok tu dia.
Lagu mana cara nak berubah? Keluarkan harta kita. Mudah-mudahan takabur kita hilang, ujub kita hilang, riak kita hilang, sum'ah kita hilang, hubbu dunia, cinta kepada dunia hilang. Sebab tu tengok poket, duk li mana poket? Poket. Poket duk li kiri. Siapa dia reka poket duk li kiri? Acu tengok poket, ada hok duk li kanan. Tak ada serabut poket hok duk li kanan. Kecuali dia buat dua poket. Acu akak tanya, orang hok poket li kanan. Acu akak. Ha. Tak berasa? Bapa tu? Ni, dekat dengan hati ni. Pitih, 10 ria, bubuh. 20, bubuh. Pas saya, mari tabung masjid. Klebek tengok. 50, ay, tak boleh lagi. 10, Allah, 10. Oh, ada muju. Hak gos ria. Ada hak gos ria, muju. Allah, kalau tidak, tak buia gitu. Ni saya ni. Allahu Akbar. Satu hari dia duduk khusyuk. Ni, duduk dengar orang mengajar. Tiba-tiba lalu tung. Lalu tung. Lepas tu orang lek belakang dia tu, Allah pitih go 50 ya. Dia pukuling tengok. Oh, ambil pitih tu, peruk dalam tu. Orang lek belakang tu cuih. Bukan pitih kawan tu. Pitih demo jatuh sarang. Dia lepas pada kuliah tu pergi jumpa orang Tok Ime. Tok Ime, tolonglah Tok Ime. Kawan nak ambil semula. Kawan ada dah cedek hok go ria-ria ni. Allahu Akbar. Ketah. Pergi jumpa semula Tok Ime. Maka tak sah saya lah. Tak sah berasa saya kerana janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang bersedekah cukup banyak. Cukup banyak tuan-tuan. Jadi carilah peluang. Cari peluang untuk kita menjadi orang yang sentiasa menginfakkan harta di jalan Allah. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. Bandingan orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah. وتثبيتًا من أنفسهم. Dan meneguhkan iman dan perasaan ikhlas mereka. Kama sali habbatin birabwatin asabaha wabil faatat ukulaha di'fain. Maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang menginfakkan harta dia kerana mencari keredaan Allah dan dia ikhlas lillahi ta'ala, bukan kerana manusia, bukan kerana pujian, bukan kerana nak mencari kebanggaan, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk. Kerana kita tahu, sikit lagi di akhirat nanti, apabila Allah Ta'ala buka buku catatan kita, kita akan tanya Allah, ya Allah, mana pahala aku sedekah atas dunia mula? Allah Ta'ala kata, bila masa mu sedekah kat aku, aku nak bayar lagu mana, tak ada pun. Banyak ya Rasulullah, masjid tu sekian-sekian, anak yatim tu sekian-sekian. Siap dengan wartawan, kalau wartawan tak mari, tak jadi nak sedekah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan kepada orang tu, oh kalau begitu kamu pergilah minta dengan orang yang kamu menunjuk-nunjuk itu. Siapa dia hok boleh wi pahala ganjaran lik sana nu kecuali Allah. Maka tak ada pasal kalau kita buat ibadat, kita wi sedekah bukan kerana Allah.
Aduk situ. Maka apabila kita we kerana Allah, orang yang tak puji pun kita tak ada rasa apa-apa. Kita tak berasa ugah. Ni duk. Oh, tak ada 50 ya kahwin hari ni. Orang tak tanya pun. Lagi royak. Tak ada. Pah mana 50 ya ni mu? Tahu kahwin tengok-tengok sani. Tak ada piti haluh kahwin berok 50 ya dalam tabung masjid ya ni. Kalau orang tengok secara terang-terangan, sedekah yang kita bagi, tak menjejaskan ikhlas kita, alhamdulillah, fani'immahi. Maka itu lebih baik. Kena jaga ikhlas kita tu. Jangan mari berasa nak pujian orang. Nak menjadi kebanggaan. Dok. Kerana kita bubuh ni, kita nak tuai di akhirat nanti insyaAllah. Dan orang yang beri sedekah dalam satu hadis yang panjang, 7 golongan yang Allah Ta'ala akan payungkan di akhirat nanti di bawah teduhan bayangan Allah. Salah satunya, warajulun tasaddaqa bisadaqatin faakhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Salah satunya ialah orang yang sentiasa bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang diberi oleh tangan kanannya. Orang ni Allah Ta'ala payung di bawah payungannya. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya orang yang sentiasa bersedekah. Duduk bawah payungan Allah. Duduk bawah teduhan Allah. Tuan-tuan bayangkan. Tengah hari esok. Tuan-tuan pergi tengah padang. Jangan musim hujan lah. Musim panah. Musim panah lik-lik tu. Tengah hari diri tu. 3-4 orang duduk tengah panah. Kita duduk bawah teduh. Siap-siap ada ekor catok lagi. Ha. Atas dunia ni pun sedak dah berasa. Apatah lagi di akhirat nanti dimuliakan Allah. Orang ni malaikat, wak mari teduhan, wak mari payungan. Teduhlah mereka. Kerana mereka atas dunia mula, mereka menginfakkan harta mereka. Setiap sedekah kita ini, kata Nabi SAW, dalam satu hadis riwayat Tirmizi, inna Allah yaqbalu sadaqah. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah daripada hamba-Nya, Allah Taala terima. Hak kita bubuh dalam masjid, hak kita wi ke anak yatim, kita wi ke orang fakir, Allah Taala terima sedekah hak kita bagi tu. Fayurabbiha. Maka Allah Ta'ala akan pera, saparsa. Kita wi besar niyah. Ataupun besar komeh yang kita bui. Kama yurabbi ahadukum mahrah. Sebagaimana seseorang daripada kamu memelihara ku anak kuda. Anak kuda yang tubik tu. Nak jalan pun tak cekak lagi. Hatta innal luqmah latasiru misla Uhud. Sehinggalah apabila kita tiba di akhirat nanti, sedekah hak kita wi, hak besar kumir tadi, hak besar ujung kelingking je. Dalam hadis ni, luqmah sebesar butir. Biji benih. Biji betik kau. Hak kecil-kecil tu. Allah Ta'ala akan pera dia. La tasiru misla Uhud. Sehinggalah pahala sedekah kita itu besar lebih daripada bukit Uhud. Masya Allah. Sebab tu orang dalam kubur gelepar. Farj
raji'na na'mal salihan inna muqinun. Waktu bik semula lah ya Allah, hatta balik lah ya Allah ke dunia untuk kami buat kebaikan, kebajikan. Kami bersedekah kerana kami sudah yakin pada hari ini hebatnya sedekah. Tak ada dah terlambat. Maka waktu yang masih ada ini tuan-tuan, rebutlah peluang. Biar siap masjid kita atas jasa sedekah kita. Mudah-mudahan dia menjadi bukti. As-sadaqah burhan, kata Nabi. As-sadaqah burhan. Sedekah ialah bukti keimanan dan keikhlasan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang yang tak ada iman dalam hati dia mampu untuk bersedekah. Tak ada. Kalau dia bersedekah pun, dia wui dalam keadaan tidak ikhlas. Tapi yang Nabi SAW sebut as-sadaqah burhan. Sedekah ini adalah bukti keimanan kamu, keikhlasan kamu, kepatuhan kamu kepada Allah. Maka sedekah itu akan muncul di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi bukti bahawasanya kita adalah hambanya yang taat beribadah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ho ada sikit, wi sikit. Ho ada banyak, wi banyak. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga nikmat yang kita perolehi akan dilimpahkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, bagaimana kita nak melunasi syukur kita kepada Allah? Salah satunya dengan nikmat yang kita perolehi kita bagi kepada orang lain. La azidannakum, nescaya kami akan tambah lagi nikmat kamu. Kena duduk atas keyakinan tuan-tuan. Kena duduk atas keyakinan. Nabi wijamine dah tadi, mana qasat sadaqatun mimmal. Sedekah tidak akan mengurangkan sedikit pun harta kita, bahkan akan memperbanyak dan membiokkan lagi harta kita. Dan kalau harta kita tak biok pun, Allah Ta'ala akan bagi hak lain. Sehat, bahagia, selamat, anak yang soleh, isteri yang solehah, jiran yang baik, keamanan, kemakmuran. Maka itulah di antara kehebatan dan kelebihan sedekah yang cukup banyak, yang tak sempat lagi ambo nak gali, semulalah insya-Allah. Jadi ambo janji dah dengan MC tadi, 8:45 kerup berhenti. Tapi bukan berhenti dalam gear tu. Tarik handbrake. InsyaAllah ada masa, ada umur, ada kelapangan kita bertemu lagi. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Kelantan FM dan juga kepada pihak masjid kerana mengundang kamu untuk berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan fadilat sedekah ini. Mudah-mudahan menjadi amalan kepada kita untuk sama-sama kita mencari keredaan Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dek akok madam hari untuk hari ni. Hari gapo he? Hari komi. Hari komi hari ni suka. Hari ni hari komi dok. Sebab esok cuti, lusa cuti pada hama lagi baru cuti deh. Nak cuti pula esoknya. Okay, terima kasih lah bersama dengan Mak Do, bersama dengan Gugu Mak Do. Sejak pukul 9 pagi tadi, siapa ke lola ni? Jangan tutup radio lah, siapa pukul 12 tengah malam ni. Kena dengar deh, Bukit Pasar ni. Oh ya, jah. Okay, hari ni hari Khamis 18 Jun 2020 bersama dengan 2 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah, kita masuk tahun baru dah, dek kakak. Tahun 1448 Hijriah. Adik, tahun baru untuk tahun Hijriah lah. Mungkin ada demo duk pasal azil baru sempena tahun baru Islam ni. Ada hok demo rasa macam nak mula ke permulaan hidup yang baru, hok lebih molek, hok lebih comel, lebih teratur. Mungkin sebelum ni kita rasa macam hidup kita tak tentu arah. Huru-hara sikit lah dek. Tapi insyaAllah, gapa-gapa hok kita buat dek kakak, kalau benda molek, benda comel, insyaAllah dipermudahkan. Kalau tak mudah tu bermakna tu ujian untuk kita. Supaya kita buat lagi molek, buat lagi sempurna tak? Okay, makna sepuluh sekali lah. Kalau I call me, kecek siapa pukul ni lah. Sebab pukul 5 lebih kita ada rampai budaya kayanya bahasa bersama dengan Tuan Munshi kita lah. Minggu lepas siapa dia eh? Minggu lepas Mak Ado pun tak ingat siapa dia. Sebab minggu lepas ke Mak Ado khusus habis dik sore dia. Hari ni habis dik gipul lah Mak Ado sore lah hari ni je. Mungkin antara dua lah. Sama ada Cikgu Mak ataupun Haji Mak ataupun Cikgu Loh. Antara dua tu lah. Dan insyaAllah lah petang ni kita akan bersama salah sore Tuan Munshi kita. Dan Mak Doh harap adik kakak sihat belakang, segar belakang bersama dengan Mak Doh. Kalau tak ada Aina dan juga Nuhab bersama dengan adik kakak pukul 10 sampai pukul 2. Mak Doh pun gapo kata drebas sore hari ni ni deh. Harap sampai ke destinasi kita dengar lagu dulu daripada Highland.

0: ke apa dia agak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Haa, sambutan ulang tahun RTL ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari berlaku memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makin sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari ramah-ramah. Jumpa denu.
2: Jumpa denu adik kakak. Jangan lupa pada hari Sabtu ni dah. Tak lama dah deh. Pakat gigi lah ramai-ramai walaupun adik kakak tak berkesempatan nak dapat ke 100 tiket tu. Hok bersama dengan penyampai tak apa, kita pergi sendirilah. Temu mata di Pulau Seri Tanjung deh. Macam-macam aktiviti menarik lah hok demo buatnya. Hok akan diuruskan ataupun penyelarah dia oleh abedik kita. Sebab itulah abedik tak ada ni deh. Dia sibuklah adik kakak minggu ni, minggu depan insya-Allah. Insya-Allah abedik akan kembali normal. Okey. Cuma abedik ada pesan kau mak ada saat ni, dia kata ajak ramai-ramai tu mak ada, jangan lupa lah mari temu mata sebabnya ramai juga penyampai yang akan turut serta. Ada Kak Ngoh, ada Cik Su, ada Nuha, ada Syira, ramai Zidi. Ha, Zidi pun ada juga bersama dengan adik kakak deh. Pakat gi ramai-ramai satu ni. Mak ada nak kasi juga adik kakak, pakat gi juga di hadapi sekolah kebangsaan Bukit Peroh. Pasimah deh, Bukit Peroh ni Pasimah. Esok 19 Jun sebab ada jualan rahmah madani. Pakat gila ramai-ramai, startnya pukul 9 pagi. Boleh beli macam-macam. Kalau biasanya di jualan rahmah madani ni dia mau beli daging deh, ayam, telur, hok biasanya lah, minyak, gapo minyak beras tu biasanya dia mau boleh dapat di supermarket. Moga ada juga gapo panggil tu, gotu tu. Gotu tu hok boleh setiap tak boleh tu deh. Sarah tu dah. Ha, jadi hok tu tak ada masalah. Tapi kalau misal bagi segar ataupun telur ko, daging ko, hok benda-benda hok murah-murah juga ni di jualan rahmah ni, dia makin berpusu-pusu cari benda-benda ni. Jadi adik kakak jangan lupa lah pakat pergi ramai-ramai esok 19 Jun di hadapi sekolah kebangsaan Bukit Peroh Pasimah, sempena dengan jualan rahmah madani. Hok akan berlangsung esok sehari sutuk lah. Ataupun sekehari je biasanya dok. Hok petangnya kena pergi pagi pukul 9 start dah. Dan jangan lupa juga hok demo pergi ke Pulau Seri Tanjung tu, kita ada arti-arti. Hok akan menghibur ke adik kakak. Kalau Demanjo tu gak dia soho dengan lagu Adik Saya Habis Sore deh. Tu dia. Kita wi lagu Demanjo.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telah, renget tekok.
1: Terima kasih Adik Kakom sama dengan Mada. Pukul 2.18 tu. Untuk hari ni, Hai Komen 18 Jun bersama dengan 2 Muharram 1448 Hijriah. Selamat berpuasa lah, ha. Mek-mek kita, ayah-ayah kita, tak pun kakak kita kok. Eh, adik-adik kita tak boleh kira ni. Selamat berpuasa sunat lah untuk hari ni ni. Mada nak kasi esok juga di Masjid Mukim Gom Mesiro. Kampung Bukit Tanah Semerok, Pasir Putih. Jangan lupa pakai gigi ramai-ramai sebab ada ni, ada rakaman Forum Ehwal Islam kerjasama dengan Masjid kerjasama Kelantan FM dan juga Masjid Mukim Gom Mesira, Kampung Bukit Tanah Semerok, Pasir Putih. Jangan lupalah lepas mayang ngorek, terus kita ada rakaman Forum Ehwal Islam dengan tajuk dia Rezeki Berkat Hidup Berkat. Rezeki berkat, hidup berkat. Betul dah deh. Ahli panel dia yang berhormat Ustaz Haji Mokhtar Yaakob. Oh, Mak Da ni dia lost sikit adik kakak deh. Dia mikir benda lain. Sebab Mak Da mikir gini, rezeki berkat, hidup berkat deh. Tapi biarlah, dah memang tajuk dia gitu. Gitulah, tak usah duk komplain lah nyok. Okay, ahli panel dia yang berbahagia Ustaz Haji Mokhtar Yaakob dan juga yang berbahagia Ustaz Haji Osman Makzim, moderator insyaAllah akan dikemudi oleh Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Habis dia ada juga kau esok, Mak Da tak berani nak jamin tu adik kakak, tapi rasanya ada juga ni. Sebabnya Forum Ehwal Islam memang bawah terbitan abidik lah. Pakat gigi ramai-ramai lepas main ngorek, teruh ada rakame Forum Ehwal Islam di Masjid Mukim Gom Mesiro, Kampung Bukit Tanah Semerok, Pasir Putih. Esok dah deh. Bukan minggu depan. Esok dah. 19 hari boleh.

Ha, tu dia. Lagu nu stay Mak Dewi. Apa kau Mak Do galik dia kakak weh. Oh, nak terus buat live ni. InsyaAllah lah lepas ni boleh komen-komen di Facebook Live Kelantan FM deh. Okey, terima kasih. Hop sama dengan Mak Do ni. Pukul 3. Jangan lupa kita sama-sama ikuti berita. Ringkas 3 petai. Lepas tu balik semula bersama dengan Mak Do. Ada Abie yo. Hari ni Abie nak kejek pasal ni. Pasal cerita dia ECRL kereta api laju. Kalau sebut ECRL gak ramalah demo duk kata. Tapi jangan rusih nak siap dah deh. Dia siap agak dia kakak masa perjalanan ni kalau kita nak pergi ke Kuala Lumpur metah, Kuala Lumpur nak balik ke Kelantan pun metah aja. Tak makan masa yang lama lah. Tapi kalau nak lagi cepat kena naik kapal terbang lah. Tengok tu lagi cepat dah. Okey, tapi sebelum kita ikuti berita, ada Mek Bunga. Mek Bunga ni nak cerita pasal jaga tutur kata. Yolah, dalam hidup kita ni adik kakak, kadang-kadang kita tak sedar. Kita kecek-kecek mengguris hati orang. Okay? Kita kecek-kecek rupanya orang itu terasa. Jadi kena jaga molek lah. Tapi Mak Do pun tak tahulah Mek Bunga nak kecek hal lagu mana. Bapak tutur kata ni, kena dengar lah. Mentah lagi dalam pukul 2.50 deh. Kita dengar lagu dulu bersama dengan Amelina.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Jadi jangan lupalah hantar ko email penerbit kita Lin Katie ha, super dengan abang apa abang Is deh ha, abang Is royak saat ni deh oh, sebab abang Is nak dengar ko dia deh sebab untuk adik-adik mak ada royak ni untuk adik-adik kalau mak ada ni tak boleh lah nak panggil abang Is, kena panggil Is dah. Okey, ni mak ada nak kongsi juga. Alhamdulillah, hari ni 18 Jun, keputusan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 telah pun diumumkan. Tapi alhamdulillah jugalah, sangat-sangat menunjukkan peningkatan dengan purata nilai grade keseluruhan PNGK meningkat 0.03 mata kepada 2.88 berbanding 2.85 tahun lepas. Dan bukan tahun lepas lah, tahun sebelum ni, tahun 2024. Dan sekaligus rekod tertinggi signifikan dari aspek pencapaian calon dengan peningkatan 12.00% ataupun 0.31 mata berbanding dengan 2.57 mata pada STPM 2023. Dan menurut pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin, seramai 1,336 calon ataupun 3.5% dapat PNGK PAK, iaitu peningkatan 70 calon berbanding dengan tahun 2024. Dan secara keseluruhannya STPM 2025 ni peratusan longgokkan calon untuk PNGK 3.75, PNGK 3, PNGK 2.75 dan PNGK 2 meningkat berbanding dengan 2024 lah. Bilangan calon hak raih 5A dan juga 4A tahun ni meningkat masing-masing 90 dan 1,285 calon berbanding dengan 53 serta 1,228 orang tahun sebelum ni. Dan kalau ikut ke peratusan calon STPM 2025, raih kelulusan penuh dalam 5 dan 4 subjek meningkat juga kepada 77.4% ataupun 29,916 calon berbanding dengan 70.55% tahun lepas. Alhamdulillah adik kakak. Jadi mungkin anak-anak kita hak lepas STPM tu bedah result, fikir dah ni deh nak masuk ke aliran mana, nak minta cikgu ko deh, nak minta bahagian ekonomi ko, nak minta bahagian sejarah ko, terpulang kepada anak-anak kita. Tapi kita sebagai mak ayah kena bimbing lah, sebab kadang-kadang anak-anak ni dia tak tahu nak halau ke mana eh lepas ni. Hak penting juga kena tanya cikgu deh, tanya cikgu, tanya pendapat cikgu. Cikgu lagu mana cikgu, kalau saya ni saya minat jenis ni ni gini gini. Ada setengah orang juga dia kakak mak ada perasa deh, dia tengok TikTok budak-budak gen gapo panggil gen ni hot gen terbaru Alpha deh. Dia tanya TikTok peluang pekerjaan gapo hot tahun lo ni, tahun semasa, sebabnya dia fikir dia nak sambung belajar, biar kalau boleh tubik tu nak hijau lalu. Jadi dia akan tengok pengkhususan ataupun pilihan untuk pergi ke IPTA ataupun mana-mana nak sambung belajar ni, tengok atas peluang pekerjaan. Kalau peluang pekerjaan tu lebih, dia akan pilih kot tu. Kalau pekerjaan kurang, maksudnya tubik tu kena nunggu dulu deh. Kadang-kadang kena nunggu 5 tahun, ada juga hok 10 tahun, ada juga hok payuh nak yaknya mungkin rezeki dia bukan dalam bidang yang dia pilih dia belajar. Adik, jadi budak-budak learningnya dia tengok dululah, tengok buka TikTok, tanya ni, tanya ChatGPT perlu apa kerja apa hok boleh hok sesuai hok lepas ni tubik tu boleh gi hijau lalu. Alhamdulillah lah, gapo saja anak kita pilih, kalau kita rasa yang terbaik dan dia minat bidang tu, kita galakkan saja deh. Sebab mak ayah ni mak dah tahulah deh, mak dah tahu sangat-sangat. Mak ayah ni dia nampak tak apa, gilah mana-mana duit tu dia akan usaha, jangan rusi. Walaupun dalam palo dia dalam bank ada 50 ya deh, tapi dok dia tak kira royak kan anak dia dalam bank dia ada banyak tu dok. Dia akan royak, tak apa, pergi dulu, duit jangan rusing, Mek ko ayuh ko akik ikhtiar lagu-lagu mana pun kena gi belajar dulu. Lepas belajar, masuk belajar, duit pendah luwer ko gapo ko, insya-Allah dia akan settle, dia akan cari kok-kok mana pun deh. Nak royaknya saya ke anak dia, dan nombor satu adalah pemikiran mak ayah kita, lagu-lagu mana belajar tu nombor satu.

dia Ira Hayu, budaya kita. Mak dia nak sapa sikit sains sobat kita ada di live Facebook Latif FM. Moga lepas ni kita nak bersama dengan Mek Bunga. Lepas Mek Bunga kita ada berita. Jadi gak lambat sikit lah nak baca komen. Takut dah gi naik kata kata si hok duduk komen ni deh. Ada idea ada ha, ada Nur Raifango, ada Asfian dari Mempawah Indonesia. Terima kasih bersama dengan Mak dia deh. Nursi pun ada juga. Katanya Nur Aifah, cuaca di Weng panah ceng-ceng. Kalau di Kota Baru ni pun serupa juga, panah ceng-ceng juga. Aniza Zulkifli pun ada juga. Apa ni dia kata, Assalamualaikum Makdor. Terima kasih buka Facebook Live sebab hanya dengar suara tanpa wajah. Apa pula dengar suara tanpa wajah? Mungkin sebab dengar radio lah kot deh. Bila kita buka Facebook, boleh dengar suara dengan wajah. Okay, Kak Rusidah pun ada juga. Terima kasih banyak-banyak lah bersama dengan Mak Dor. Kak Ayah habis awal katanya, tupak pun panah juga. Supalah di Wakar Cik Iyih ni. Lagi Mah Hussein ada juga nak dengar lagu di Kes Topa Merok Mah Satu Mak Dor. InsyaAllah lepas pada berita lah deh. Kalau Loni ni tak ada dah Mak Dor nak pasal ni. Anisah Cik Seng pun ada juga. Ni Jack Mac dia nak dengar lagu Macarena, Macarena, Macarena. Banyak pula tu dia tulis dia. Tak apalah, nantilah Mak Dor pasal lah lagu Macarena. Tapi lepas berita deh. Anisah Cik Seng dia kata temali tak panah mendung. Mak Dor nustes pukul. Ada nustes kalau lepas ni eh. Sebab saat ni pasal dah nustes. Kita ada lagu DK pas ni. Lepas pada tu. Del aku tak ada nustih. Tak apalah lepas berita deh. Jangan duduk tubik dululah, jangan duduk lorak-lorak tubik, tunggu dulu deh. Lagi Kak Rosidah ada lagi bersama dengan Mak Dor. Terima kasih banyak-banyak. Tulub Idam pun ada juga. Aziz Zain pun ada juga. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan Mak Dor. Kita dengar lagu dulu daripada Cikgu Selizi dan juga

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

buna mariposa. Dalle che hai due pezzettoniche? Che to rama, sai, sai. Di, scopo che mette bungo, di mette bungo rama, sai. Ah, sebab mette bungo, che mette bue, si, bersai. Tolong lah, kalau tak cupangnya sari-sari, serah, sebenarnya tak lengkap hidup mek bungo. Lebih daripada orang gewe ni. Cumanya kita ni ke dalam bersaing, biarlah ada adak juga deh. Ada adak nak bersaing ni, kalau kita nak bergurau, biarlah bergurau dengan cara hok molek. Kalau nak kecek pun biarlah guna perkataan-perkataan hok molek. Janganlah pula kita duk katuk, eh tak apa sayur-sayur tu tak apa. Pancik gurau, dah lagu tu pun berah je. Kadang-kadang hati orang ni, kita tak tahu. Kita tak boleh nak kopek-kopek, nak cek-cek lagu mana hati dia tu. Kena-kena ke dia tu, memang terasa banyak dengan kita. Kesok hati saing tu deh. Tapi sebab dia fikir ke dalam persahabatan dia dengan kita tu, dia buat tak cara lagu tu je. Janganlah pula gitu nanya dia deh. Asyik-asyik dia je nak kena. Kita ni kena tengok juga kita lagu mana. Nak bersaing dengan orang ni ke ada cara. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak marah.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dan Ringkas 3 Petang. Usaha mendekati golongan muda akan diperkasa selaras titah Sultan Perak Sultan Nazrin Shah yang mahu pemimpin agama memainkan peranan aktif dalam menangani ancaman ekstremisme dan maklumat palsu dalam era digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menyunjung titah itu dan akan menjadikannya sebagai panduan dalam pelaksanaan program serta inisiatif berkaitan. TUDM sedang memperkukuh keupayaan perisikan pengawasan dan peninjauan secara berfasa bagi meningkatkan pemantauan ruang maritim negara khususnya di Laut China Selatan. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata langkah itu melibatkan perancangan perolehan fasa kedua pesawat tanpa pemandu altitude sederhana ketahanan lama ANCA sebanyak 3 unit. Katanya pihak kementerian bersetuju secara prinsip dan kini hanya menunggu peruntukan bagi fasa berkenaan yang turut melibatkan keupayaan peperangan elektronik. Gerakan koperasi di Sabah digesa berani melakukan transformasi perniagaan dengan mempelbagaikan sumber pendapatan serta meneroka sektor baharu yang mampu memberi nilai tambah kepada anggota, komuniti dan ekonomi negeri. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, dalam lanskap ekonomi dan teknologi semakin kompetitif, koperasi tidak lagi boleh bergantung kepada model perniagaan tradisional semata-mata. Sebaliknya perlu terus berinovasi bagi memastikan daya saing dan kelangsungan pertumbuhan. Luar negara. Peneroka haram Israel berpotensi disenarai hitam di peringkat global atas pelanggaran hak asasi kanak-kanak. Amaran itu diberikan Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres. Beliau menyuarakan kebimbangan mendalam berhubung skala pencabulan hak kanak-kanak Palestin di wilayah diduduki Israel, khususnya berkait penggunaan meluas bahan letupan di kawasan berpenduduk. Laporan tahunan PBB mengenai kanak-kanak dan konflik bersenjata mengaitkan 9,465 pelanggaran serius dengan tentera Zionis. 326 lagi dikaitkan dengan peneroka haram Israel. Pengeluar kenderaan elektrik terbesar dunia, BYD, dilaporkan berminat terlibat dalam perlumbaan F1. Presiden Persekutuan Automobil Antarabangsa Muhammad bin Sulaim serta pihak F1 dilaporkan terbuka kepada idea kemunculan pasukan dari China itu dengan syarat ia membawa manfaat komersial dan pasukan kepada semua pihak. Sekiranya syarikat itu memutuskan untuk menyertai F1, masih terdapat satu slot kosong untuk pasukan ke-12 di grid perlumbaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aku sayang woyo tunggu ke punike. Aku rasa bangga. Aku rasa bangga. Guano saya punya ayat lagu tu pula bangga-bangga. Kalau tak haji ayat tu.
1: Abang mak amu nak tanya ni. Bangga bapa abang mak amu saing ke.
0: Hei saya woyo. Muta kita tahu. Kita ke kata ni woyo saing. Okey tu sebut-sebut semua. Sebut.

Ada lagi waya. Kok laju nih kita lagi kalau pupuk kita lagi peraci mulu lah. Naik pagi tengah hari siapa? Kalau selalu tu lah buat lah saya waya. Naik malam ni esok lusa bagi siapa. Habis mak naik leka lapangan terbaik baru ni habis mak. Naik tempat terbaik dah lagi ha. Hodoh aku ya doh. Tapi aku lalu gigil sama saya. Comel saya. Comel sungguh. Sumpah dah di Paci. Jepur Taiwan. Landa muda. Wano. Kira abis mak sebut. Jepur. Tokyo. Paci. Guano nak pergi pulak kau. Aku nak pergi. Ada.

0: butuh getah. Kata dia lama getah butuh.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud. Dulu

0: Kelate FM ado sokmo. Abi di, gapo dio gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut awal tahun RTI Kelate 10 di Delta Kelate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka neka pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari lama-lama. Jumpa denu.
2: Di mana? Di Pulau Seri Tanjung. Adik kakak jangan lupa lah pakak gila ramai-ramai. Walaupun adik kakak tak ada nak temu mata dengan Mak Do, tak apa. Mak Do insyaAllah next program deh. Hak ni kita bui kepada hak muak naik buk. Hak tak muak naik buk. Hak rusi nak naik buk. Tak boleh nak girik kakak. Jangan tebing lah deh. Jadi kita bawa kango, cesu, hak ramping-ramping sikit lah. Nuha, Zidi. Siapa dia lagi? Syira deh. Hak kita bersama dengan adik kakak di Pulau Seri Tanjung. Habis di wajib adalah. Habis di hari ni gedoh tu adik kakak. Bawa handphone macam-macam. Jadi kalau adik kakak tak pergi hari satu ni, Mak Do rusin takut abis diwak klik semula handphone hok besar-besar tu. Tak. Jadi kena pergi deh. Kena pergi hari satu ni, kita memeriahkan lagi lah program sempena dengan ulang tahun RTM 80 Delta Kelate.

demek alih-alih lah lo ni adik kakak deh. Pakak tengok. Tak apa. Nak tengok tak ada masalah. Tapi kita kena tengok ikut timing hok sebetulnya. Kalau kita hijau, kita tengok lah RTM clip. Boleh tengok secara ulang deh. Sebab kadang-kadang ada juga hok macam bertemu pukul 4 pagi doi. Siarannya pukul 4 pagi. Ada juga hok pukul 1 pagi. Ada hok 7 pagi. 7 pagi tu kat baru nak pergi atas nak sekolah. Kalau 10 pagi, duduk tengok hijau. Tapi kalau misal esok, kau lusa kau tak apalah kalau hok cuti tu deh. Kalau misalnya hok hijau tu kan, 10 pagi tengok hijau. Hijau pulak depan kaunter. Tak lewat apa. Tapi tak apa, sebab tu lah kena tengok siaran ulangan. Kena tengok RTM klik lah mudah deh. Tengok situ tak ada masalah. Cuma pada nak kasi juga deh, bisa juga deh. Bintang Argentina, Messi ni pecah 7 rekod hanya dalam satu aksi Piala Dunia masa menentang Algeria. Oh, sebab dia umur 38 dah adik kakak. Tapi gak boleh kira lah sebab Messi ni melakar rekod tersendiri lah. Dia melakar untuk diri dia sendiri. Kalau di Stadium Kansas City tu Messi meledak hat-trick untuk bantu skuad bimbingnya ketua jurulatih meraih kemenangan 3-0 sekaligus buka misi mempertahankan kejuaraan lah dengan langkah kane. Dan malam bersejarah tu menyaksikan Messi melakar rekod tersendiri. Hat-trick yang dilakar tu membolehkan dia kini menjadi penjaring terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. 16 gol terikat dengan legenda bola sepak Jerman Miro Lewandowski. Jadi kalau ikutkan Messi ni menjadi pemain pertama yang berasal dari ne edisi Piala Dunia. Start 2000, 2010, 2014, 2018, 2022 dan juga yang terbaru duduk tengah hangat lah ni 2020 lah. Selain tu dikira pemain tertua lah deh yang meledak hat-trick di Piala Dunia. Sebab sebab mak doyak tadi lah umur 38 adik kakak. Boleh kira jugalah deh. Nak royaknya semangat dia. Kalau misalnya semangat tak ada adik kakak umur 28 pun tak tahu lagi boleh gi ke dak deh. Sebab itulah kita ambil semangatlah adik kakak. Kalau kita tengok kejayaan-kejayaan orang ni, kita ambil semangat dia, kecekalan dia, tak jatuh disebabkan oleh kegagalan. Sebab kita percaya walaupun siapa pun Messi ke mana-mana orang yang berjaya hari ni adik kakak, dia pernah ada satu titik terduduk ataupun gagal, tapi dia bangkit balik, dia bangkit, dia betul-betul buat, dia betul-betul fokus dengan apa yang dia nak. InsyaAllah satu hari nanti dia akan berjaya juga. Sebab mana duduk tengok-tengok dia, ada founder-founder dia duk bercerita dulu dia susah, dulu dia gini-gini, tapi bila dia dah kaya, dia dah berjaya pada hari ni, dia tolong pula orang sekeliling dia hok-hok susah, hok gapo tak leh nak gapo nak bui sumbangan kepada anak-anak, tak leh nak bui kehidupan yang mewah kepada anak-anak, tapi orang hok berjaya ni tolong orang sekeliling. Alhamdulillah kita pun rasa macam sukanya tengok kejayaan dia bukan saja untuk dia, tapi dia berkongsi dengan orang sekeliling, orang yang kurang berkemampuan.

0: RT FM ado sok mo. Abi di, gapo di yo gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun le tahun RTL ke 80 di Delta Klate. Pakak mari belako memberiah ke suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Klat FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahu.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakak mahi ramai-ramai. Jumpa denu.

0: Itu dia, ular ketik kaki. Demo kata kalau mimpi ular ketik kaki, nak boleh tok lelaki deh. Oh. Ada orang yang nak mari gapo lama ko, dia ada orang nak mari mitok. Tapi tak apalah, gapo-gapo pun hok pentingnya main tidur. Jatuh deh. Kalau dia mimpi adik kakak, kalau misalnya betul, kebetulan saja dok. Tapi dia mau kata berkaitan dengan mistik juga. Bak-bak ular, bak-bak binatang berbisa ni, tak tahulah hok manusianya. Tapi kita jangan anggap mimpi tu sebagai sesuatu hok terbebel dalam hidup kita. Nah, mungkin kita mimpi gitu esok ke, okay? Kita rasa macam tak boleh nak terus ke hari-hari kita ni. Sebab apa? Sebab nak teringat ke mimpi tu. Mimpi pasangan kita curang ko. Lepas tiba-tiba bangun jadi bad mood dia kakak ni. Nak maru habis hore. Tak kira dah pasangan kita tu lelaki ke pun eh. Nak royaknya ada juga tau. Orang lelaki dia tidur dia mimpi pasangan dia, isteri dia ni curang. Lepas tu bila bangun pagi dia jadi bad mood. Ha, jadi tak kena jasa hari hidup dia. Ada orang puan ni. Nama dah lah adik kakak. Kalau misal jenis cemuru-cemuru. Kalau mimpi pun. Mimpi curang pun. Cemuru juga ni. Sebab bagi dia tu firasat. Betul tak? Kalau Tino, kalau mimpi tu firasat. Kalau lelaki tu mainan tidur. Tak apalah mana-mana pun ni. Moga mak ada retina. Kena backup retina lah tak. Okay. Pada nak kasi juga STPM baru tu hari ni. Alhamdulillah. Hok cemerlang. Alhamdulillah tahniah. Hok kurang cemerlang tak apa. Banyak lagi cabai adik kakak boleh pergi. Anak-anak kita boleh pergi. Sebab tu bukan penamat. Tapi kita kena anggap tu adalah cabaran kita. Kita nak pergi ke arah mana? Kita nak jadi lagu mana, dok? Sebab kita ni, mak ayah dah tanggung kita daripada kita kecil sampai kita besar, kita kena builah senyuman untuk mak ayah kita. Antara salah satunya, apa kata? Masuk TVET ko, deh. Hot SPM terutamanya. Sebab lo ni pun selama 25,901 tenaga mahir dalam bidang pertanian berjaya dilahirkan melalui Neblah Institut Latihan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET Pertanian di seluruh negara. TVET Pertanian ni adik kakak, dia di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, KPKM. Memang berkembanglah daripada program latihan pertanian yang telah lama wujud di Institut-Institut Pertanian Kerajaan. Dan Loni ni sebanyak 10 bidang persijilan kemahiran, 3 persijilan di bawah KPKM ditawarkan di Neblah Institut Latihan TVET Pertanian seluruh negara. Dan KPKM ada juga royak. Kualiti sistem latihan TVET pertanian menunjukkan peningkatan berdasarkan keboleh pasaran graduan yang dilahirkan. Dan Loni ni, KPKM berjaya melahirkan 25,901 tenaga mahir dalam bidang pertanian. Kualiti sistem latihan TVET pertanian dibuktikan melalui peningkatan kadar keboleh pasaran graduan Institut Latihan TVET Pertanian. KPKM kepada 81.23% pada tahun 2024 berbanding dengan 78.1% pada tahun sebelumnya. Tahun 2023 rendah, naik tinggi pada tahun 2024 di kakak. Dan terbaru, selama 750 graduan TVET pertanian diraihkan KPKM sebab demo ada majlis convocation pertanian kali ke 14 untuk tahun ni, tahun 2026 ni. Dan pelatih untuk tahun 2025 berjaya tamatkan pengajian di Institut Latihan TVET Pertanian ILTP bawah KPKM. Graduan ini terdiri daripada 49 graduan Diploma Kemahiran Malaysia, 312 graduan Sijil Kemahiran Malaysia, 350 graduan Sijil Pertanian, 28 graduan Sijil Veterina Malaysia dan 11 graduan Sijil Perikanan. Jadi nak royaknya adik kakak, kalau misalnya anak kita mungkin kurang cemerlang sikit dalam bidang pendidikan. Dia macam dia kurang minat lah di nak belajar akademik ke gapo ke. TVET adalah saluran yang sangat membantu. Tapi TVET juga bukan dia tak penting kat akademik, penting. Tapi ni lebih kepada kemahiran dia. Ada 7 penerima anugerah khas untuk tahun 2020 ni atas pencapaian cemerlang sepanjang tempoh pengajian. Dan menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, dengan dalam mendepani revolusi industri 4.0 ni, integrasi teknologi moden supaya kecerdasan buatan AI, Internet of Things, mekanisasi, automasi, learning menjadi pemacu utama transformasi sektor pertanian. Jadi anak-anak kita kalau misalnya untung lah, kalau misalnya kita okay, di Kelantan dia ada kakak, kita tengok je macam gitu-gitu, tapi tanah banyak. Kalau misalnya anak kita masuk Tibet, dok, lepas tu mahir pula, masuk pula bidang pertanian ni, dia boleh lebih lagi. Sebab lo ni revolusi industri 4.0 memang ajar teknologi moden, nak wih cepat gitu gini macam-macam lah. Mungkin kita boleh bersaing dengan negara-negara yang memang berkembang besar dari segi pertanian. Jadi pemerkasaan TVET pertanian kritikal bagi melahirkan graduan yang kompetitif. Graduan yang bersifat global, memiliki kepelbagaian kemahiran, memang sangat diperlukan lah untuk memenuhi keperluan pasaran industri masa depan. Jadi kalau anak-anak kita minat, kita bawa dia boleh isi untuk masuk TVET. Ni bahagia pertanian ni adik aku. Mak ada pun kalau misal tengok budak-budak ni deh, budak-budak anak-anak kita hok memang minat kemahiran, tak ada duduk-duduk saja deh, gimari-gimari lipoten-lipoten, suka adik aku bila kita tengok anak kita ni dia nak masa depan yang cerah. Tak kiralah gapo-gapo, asal rajin sokaro je. Bila rajin gapo pun boleh. Hidupnya insya-Allah terjamin. Rajin je.
1: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercaya.
1: Kelantan FM ada semua. Abang Di, gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
3: Haa, sambutan ulang tahun RTA ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari berlaku memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makin sedap, boleh berjunjung.
1: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
3: Ada rakan meslo ke bersahuk.
1: Suka nikah pun ada juga.
3: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
1: Oh, sukanya.
3: Oh, lah. Pakat mari ramai-ramai.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkithamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

tu dia. Apa khabarmu di sana? Deh, kalau dulu kat kita berutus surat. Sekarang tidak lagi. Surat hampir dilupakan deh. Tapi ada setengah orang adik kakak. Dia pernah lah cerita ke mak ada. Dia kata kalau dulu-dulu, kalau dia baluh dengan pasangnya, dia nak meluah lah deh. Nak meluah, dia akan tulis surat. Ada pengalaman kau? Dia tulis surat, dia kata gapoh dia topoh hati. Dia tercerita berlaku lah dari surat tu, dari A sampai Z. Lepas tu lelaki dia pun tulis take note. Gitu je dok. Tapi tak apalah, setiap orang ada pilihan masing-masing. Dia tulis surat bagi mak do. Dia nak memperbaiki hubungnya deh. Tak ada masalah pun, dia bukannya sebar kot orang pun. Dia hanya nak royak kot lelaki dia. Dia tak suka gini-gini, dia tak suka gitu-gini dok. Kadang-kadang setengah orang ubat gigi tak tutup ubat gigi tu deh. Pun jadi satu masalah. Kalau kita ni tak rasa macam, oh lo, setakat tu je pun. Kita lain dek kakak, setiap orang tak sama. Ada setengah orang dia rasa benda tu sangatlah besar. Tapi tak boleh lah anggap besar juga deh sebab ubat gigi. Kalau mak ada senar je dek kakak. Kalau misal kita tengok ubat gigi tak tutup, kita tolong tutup. Kalau kita tengok masuk dalam bilik striker duduk tengah on, kita tolong tutup off. Ha, deh. Tapi ada setengah orang dia tak boleh sebab dia rasa macam benda tu akan jadi lebih besar, lebih buruk sekiranya tak ditangani.

0: Kalau misal dia akan fikir jauh dekat kakak. Dia akan fikir kalau misalnya striker tu, kalau dia tak ingat, pas kita pun tak ingat lagu mana. Tu bagi hijau seharian lagu mana jadi. Dia fikir terlalu rumit. Mak dia pun rasa macam ada setengah juga, ada setengah orang deh dia fikir gitu. Jadi tak tahulah jalan penyelesaiannya nak lagu mana. Pada pandalah deh. Sebab hidup kita ni masing-masing tentu ke haluan sendiri. Tapi janganlah anggap terlalu besar masalah tu. Sebab risau juga dekat kakak bila kita fikir masalah tu hok kecil sebenarnya. Tapi kita fikir dah berat, takut menjadi beban kepada kepala kita. Kita juga hok serabut, kita juga hok stres. Lepas tu kita juga hok kena pergi spital, dah pakai ubat. Hok tu hok usinya deh. Tapi di kalangan kita ni, kalau misal lo ni ada macam masalah kau, dia masalah kesihatan, masalah mental, banyak sebenarnya tempat-tempat yang boleh kita jadi care rujukan. Ada JKM, ada inilah kaunselor-kaunselor yang berdaftar. Hok boleh adik kakak rujuk. Ayah ahak pun ke kita ada asuh sayang juga merupakan kaunselor berdaftar. Dr. Rudy. Mak dah ingat Dr. Rudy. Akramudi kau, tapi Dr. Rudy lah hosti air ahak tu pukul 12.30 asuh sayang tu juga merupakan kaunselor berdaftar. Lo ni ramah adik kakak kaunselor berdaftar untuk adik kakak rujuk kalau misal ada masalah. Tak kira lah masalah gapo pun, masalah rumah tangga kau, masalah pekerjaan kau deh. Kalau misalnya kita tak dapat nak selesaikan dengan sendiri, kita boleh rujuk demo-demo ni untuk penyelesaian. Sebab tak say lah kalau boleh gapo-gapo berlaku di kemudian hari dalam kehidupan pekerjaan kita, rumah tangga kita. Kalau boleh kita dapat selesaikan dengan baik. Okey, mak ada nak kasi deh kau yang adik kakak deh lah deh. Sebabnya asal kita pukul 4.41 untuk zon 1, zon 2 pukul 4.43 adik kakak ada di Besut ataupun di Setiu Terengganu. Maksudnya waktu semaya asal hari ni pukul 4.39 minit petang. Ambil nafas mentah. Okey. Adik kakak ada tak? Sohlah deh. Ada so cerita adik kakak. Kau mak dah tengok di platform salah satu cerita gapo eh? Teach a listen ke gapo hok ni pasal budak-budak deh buli-buli. Lepas tu marilah Nazir deh. Nazir hok akan membantras buli-buli di kalangan budak-budak sekolah ataupun ada juga hok budak-budak membuli cikgu deh. Cerita tu lah. Hok Sohola ni 2-3 hari ni hangat diperkatakan dan nak cerita pasal buli-buli ni, projek rintis pelantikan bekas tentera sebagai warden sepenuh masa di dua maktab rendah Sains Mara, alhamdulillah menunjukkan penurunan secara drastik berkaitan dengan isu yang terkait antaranya masalah disiplin pelajar dengan masalah buli hampir sifar. Dan benda ni dikongsikan oleh pengerusi Mara sendiri, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Katanya menerima dokumen laporan lengkap kajian keberkesanan projek rintis pelantikan warden luar sepenuh masa dari kalangan bekas tentera yang dilaksanakan di MRSM Besut dan juga MRSM Balik Pulau. Dan buku laporan setebal 19 muka surat tu diserahkan kepada Ketua Penyelidik Institut Pengajian Sains Sosial Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman. Katanya menerusi dapatan utama kajian tu, Dr. Ashraf kata antaranya warden bekas tentera berkesan mengawal disiplin dan juga keselamatan fizikal asrama. Selain inisiatif yang dibuat ni diterima positif oleh pelajar, ibu bapa dan juga pentadbir. Selain daripada tu, kehadiran warden hok kerap dan sistematik meminimumkan ruang berlakunya buli dan juga vandalism. Sebab apa? Pelajar akan jadi rasa selamat, akan lebih berdisiplin dalam mematuhi waktu, kekemasan diri dan juga asrama, mencanai nilai hormat dan juga adab. Malah ia memperkukuhkan lagi dimensi kerohanian pelajar dengan keterlibatan langsung warden dalam aktiviti keagamaan. Dan paling penting katanya, boleh kurangkan beban guru lah dengan memberi tumpuan sepenuhnya kepada kecemerlangan akademik dan juga bimbingan sahsiah. Jadi berdasarkan laporan positif kajian ni, Mara akan melaksanakan pengambilan warden sepenuh masa dari kalangan bekas tentera di semua 58 MRSM seluruh Malaysia. Jadi katanya Dr. Ashraf, beliau minta pihak UPM bekerjasamalah sediakan modul latihan kepada warden-warden baru dan melanjutkan kajian untuk menangani isu buli mental secara holistik. Alhamdulillah adik kakak. Kita sebagai mak ayah pun deh, kalau bila dengar penurunan kes buli di kalangan remaja ni, di kalangan pelajar sekolah asrama ni, kita rasa macam leganya. Jadi tak takutlah nak atas nak ke asrama. Kalau tidak agak ke duk mikir, nak isi ke duk MRSM? Nak isi ke duk SBP? Nak isi ke duk gitu gini duk. Sebab duk mikir tak apalah. Duduk sekolah mana-mana pun tak ada masalah. Asalkan anak ada depan mata. Ada suatu ketika deh kita mikir lagu tu. Tak apalah. Asalkan kita boleh tengok anak kita sihat, anak kita tak ada masalah gapo buli ataupun dibuli kau jadi pembuli kau, kita tak usah lagu tu. Tapi bila inisiatif yang dilakukan oleh pengurusi MARA ni, kita rasa macam lega. Lepas ni berpusu-pusu lah jawabnya doi. No isi borang untuk masuk MRSM. Tahu hetek lah kau ada dah.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Mari pakat.
2: Dengarlah. Bintang.
3: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
4: Ya, kelebatan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: Kelate FM ado sok mo. Abi di, gapo dio gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun RTI Kelate 10 di Delta Kelate. Pakak mari belako memberiah ke suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahu.
0: Suka nekat pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proto JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakai mahi ramah-ramah.

Assalamualaikum. Sama dengan Mak Dos, sebentar lagi tepat pukul 4.41 minit petang akan disiarkan Seruan Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini bersama dengan saya lagi Ustazah Syafiqah Hanafiah dalam slot Nidaul Islam. Subhanallah, hari ini saya nak kongsikan tentang satu topik yang sangat-sangat penting, yakni menjaga lidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada hadis sebentar tadi membuktikan besarnya tanggungjawab untuk kita menjaga lidah, sehingga kan diberi peringatan, jika tidak ada sebarang keperluan untuk berkata-kata, diam adalah jalan yang terbaik. Lidah ini, tuan-tuan perempuan, sifatnya lembut, tak bertulang, tempatnya pun terperosok di dalam mulut. Tak cukup dengan tu, terpagar pula dengan susunan gigi atas, bawah, depan dan belakang. Walau bagaimanapun, hati-hati dengan lidah kita, kerana apa? Ia berupaya menjadi alat yang lebih tajam daripada pisau bila berkata-kata. Saya kongsikan sebuah hadis lagi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari tatkala berjalan melewati dua buah kuburan, tiba-tiba Rasulullah mematahkan pelepah kurma dan ditanamkan di atas kubur. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan sebegini?" Lantas baginda bersabda, "Sungguh keduanya sedang diseksa. Mereka diseksa bukan kerana perkara besar dalam pandangan keduanya. Salah satu dari dua orang ini semasa hidupnya tidak beristinja dengan sempurna. Sedangkan yang satu lagi, dia tidak menjaga lidah dengan menfitnah dan mengadu domba." Kita lihat, tuan-tuan dan puan, hadis sebentar tadi menggambarkan bahawa ada balasan yang buruk ketika mana seseorang tidak menjaga kata-katanya. Jadi kita lihat apa yang boleh kita lakukan untuk menjaga lidah, untuk menggunakan lidah ini dengan sebaiknya. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ada menggariskan panduannya. Contohnya, kita gunakan lidah kita untuk berzikir, mengingati Allah, dan selainnya tilawah Al-Quran, berselawat, beri nasihat serta bercakap benda-benda yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, daripada baiknya Islam yang ada pada seseorang itu, antara tanda seseorang Muslim itu memiliki akhlak yang baik adalah dengan meninggalkan apa yang tidak ada kaitan dengannya. Jadi oleh itu, tuan-tuan dan puan, tinggalkan daripada memperkatakan sesuatu yang tiada kaitan dengan diri kita atau yang kita tidak tahu tentangnya, dan hindarkan daripada berbicara sebelum mengkaji dengan teliti. Jadi selepas ini, kita elakkan daripada berkata-kata tentang keburukan orang lain. Dan juga jika ada perkara yang sampai kepada diri kita dan kita ragu-ragu tentang perkara tersebut, jangan kita sebarkan sebelum kita kajinya dengan teliti. Sesungguhnya, tuan-tuan dan puan, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan atau perbuatan yang dilakukan oleh diri kita, melainkan ada di sisi kita malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Jadi lidah itu sangat kecil dan ringan, tapi boleh mengangkat kita ke darjat yang paling tinggi dan boleh juga menjatuhkan kita ke darjat yang paling rendah, kata Imam Al-Ghazali. Jadi pilihlah dua pilihan ini, sama ada berkata baik ataupun diam. Jadi sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Syafiqah Muhammad Hanafiah. #penyaranjakim. Nida

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

0: Kelantan FM aduh sokmo. Abi di, gapo di yo gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun RTN ke-80 di Delta Kelantan. Pakai mari belakang memberikan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfa Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahu.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mahi ramai-ramai. Jumpa denu.

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, penjanjian itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu antikapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister, Norway, and he was very apologetic. No, it is important, our security, what? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement, and we have paid on the part. We have strongly protested, and it's not going to end, you know. And this will influence our decision.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Sharida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Sharida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjangka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point, kan, maksudnya di situ. Jadi, kalau kita tengok F-18 1996, for example, dulu kan, dah by 2035 dah berapa puluh tahun tu. Dari sejangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
3: Okay, to be frank, currently tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-35 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat Angka. Dia pun boleh buat MSA function, ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. Aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus meletakkan kedaulatan negara, you know, yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fatlina Sidik mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baru daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
5: Bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap Universiti Awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat atau beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Speed dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia, Rosaviatsiya, memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami di Beast on Air Kelantan FM. Mari pula untuk hari ni lah adik kakak deh, untuk bersama dengan anda semua. Terima kasihlah kepada anda yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita bertemu ke Kelantan FM, walau di mana-mana saja anda berada, sama ada duduk dengar rumah ko, ataupun mungkin juga ada duduk tempat kerja, atau mungkin juga ada tengah dengar kita sambil-sambil bawa kereta deh. Tapi gapo-gapo pun dengar-dengar juga. Tumpuan anda kepada pemandu itu penting. Jadi selamat memandu. Ambo doa ke semoga adik kakak ambo yang tengah bawa kereta tu selamat sampailah ke destinasi yang dituju deh. Kita masih lagi bersama dengan Cik Kamarul Anwar kita, yang merupakan pemilik kepada syarikat Kamarul Anwar yang menghasilkan barangan berasaskan kepada aluminium dan juga kaca. Jadinya bila sebut pasal aluminium, bila sebut pasal kaca ni, dia menjadi tumpuan bagi orang-orang yang rasanya nak buat rumah. Jadi pemilih tu penting dah, kena cari awal-awal, kena tahu dia sebabnya dia kena ada bajet untuk nak buat satu-satu jendela ke ataupun pintu gapos rumah tu. Lepas tu dia akan makan masa juga nak siap ke tempoh kita tu sebagaimana yang dia rayak lah. Untuk nak buat tempoh tu pun kurang-kurang pun sebulan baru dapat siap. Tu tak termasuk lagi dengan pemasang dia. Nak pergi masa gapos rumah tu kena ada hari dia juga. Anda tak kena hari tak boleh pergi nak pasang. Jadi Cik Kamarul, bila kita cerita mengenai dengan hasil kerja daripada Cik Kamarul kita ni, lagu mana Cik Kamarul nak memastikan supaya setiap hasil dan juga setiap kerja yang dilakukan oleh Cik Kamarul ataupun mungkin juga anak-anak buah Cik Kamarul ni sentiasa kemah lah dan juga berkualiti?
1: Pertama sekali bagi saya,

0: Messi lah. Orang kena powerful lah sikit. Dari segi skill tu satu hal eh. Messi tu sendiri. Sebab kalau kita buat Messi ni ada mata Messi lah. Ada 8 heci, 10 heci, 12 heci, 14 heci, 16 heci.
1: Oh besar.
0: Dia lagi besar mata Messi tu. Dia punya cutting edge tu lagi lagi bersih, lagi comel. Maknanya kalau kita pasal jenela tu, kita takut jenela tu, dia juga rapat molek. Bergantung pada Messi lah. Skill pun kena juga. Kalau tak ada skill tak jadi kau ni. Atau siku orang tu kata. Atau siku tu kenapa sengih apa orang komplit. Itulah
1: Kelantan panggil tak makan siku.
0: Tak makan siku tu nak buat mana. Macam saya, saya QC lah. Sebelum keluar nak pergi masa, saya cek dulu. Kalau misalnya tak memenuhi pihak wayar saya, saya tak benar. Saya suruh back key lah. Gitu lah.
1: Okay, jadi setakat ni Cik Kamarul ni menerima tempoh hair tu di kawasan sekitar kau, ataupun mungkin juga pergi ke seluruh Kelantan, atau mungkin juga ke seluruh Malaysia lah.
0: Kita nego ni ke. Sebab loan ni orang panggil generasi orang panggil era tak boleh nak style lama dah. Kalau offline je tak rock, kena online juga. Saya ada TikTok saya, saya ada Facebook, saya ada page. Dan saya ada sore saya untuk buat saya punya pengiklan lah. Saya ada page dalam Facebook. TikTok memang ada lah. Daripada situ lah saya job paling jauh saya buat di Kuala Lipis. Lepas tu yang tu baru ni di Batu Rakit Terengganu. Tengok dah buat lah ni.
1: Jadi dari segi keselamatan, mungkin ada jenis-jenis kaca yang sesuai digunakan di rumah ataupun di premis peniaga ni.
0: Kalau untuk keselamatan, memang kita sure ke safety glass tadi lah. Tempered glass dengan laminated glass lah. Dia berbeza dia gini berbanding dengan float glass ke. Bila float glass ni, bila orang nak pecah masuk rumah kita, bila orang katuk, dia hacu. Dia ketuk, dia rakur tu.
1: Maksudnya dia kerek lah.
0: Dia kerek, dia cabut. Bukan kerek saja. Sedekat kalau misalnya laminated glass ni, apabila orang katuk, dia crack saja. Tapi cermin tu stay kat situ. Tetap kat situ. Dia tak tercabut. Itu kebezaan. Itu bila disebut safety glass. Maknanya dia safety lah. Safety dia orang tak boleh masuk walaupun dia crack.
1: Jadi maksudnya rumit jugalah kalau orang nak masuk gabus rumah tu.
0: Ya memang. Sebab tu dia panggil safety glass.
1: Jadi macam pengalaman Cik Kamal sendiri, kita tahu bahawasanya risiko tu tetap ada dalam peniaga aluminium dan juga kaca ni. Pernah kena kaca ke gabus rumah tu?
0: Tu biasa.
1: Biasa ni?
0: Biasa tu luka tu. Mesti dah kalau kita main api gak, menetik tangan ni. Ni main cermin ni gak, memang luka lah.
1: Pernah siapa dapat berapa jahit teh?
0: Pernah. Adalah 3-4 jahit.
1: Tapi tu semuanya memberi pengajar dia.
0: Asal gara dan boleh dapat pelajar daripada situ lah.
1: Kita belajar beringat situ supaya beringat semua dah. Jangan kita nampak mudah je bila kita tahu kaca tu kita yang kontrol dia. Tapi sebenarnya kita mengenali kaca, tapi kaca tak kenal kita.
0: Tak kenal. Kaca paling sakit kali kena reflektif tu.
1: Reflektif?
0: Memang sakit tu. Dia macam ada pelada. Reflek dia tu kan berabuk gitu. Itu memang sakit kena.
1: Jadi macam kalau kita tengok lah ni, banyak produk perabuk pun dia menggunakan asas produk yang menggunakan kaca. Cik meja makan gabus rumah tu. Jadi adakah Cik Kamarul ni menjadi buat juga jenis-jenis gitu tu?
0: Itu kita tak buat.
1: Tak buat.
0: Sebab tu dia panggil section lain lah waktu tu. Selalunya kalau meja tu, yang buat meja, kita tengok meja kaca tu, tempered glass tu dia pakai lah. Tempered glass ni dia akan pecah juga. Contohnya gini. Kita masuk air, kita rebus dengan ceret. Jadi bila ceret tu legok air tu, kita ambil, kita letak direct teruh ke atas meja tu. Tebal mana pun meja tu, dia akan patuh, pecah. Dia tak boleh kena panah yang direct gitu. Dia kena lapik dengan kain apa semua. Itu kelemahan dia. Jadi memang kita tak buat meja apa, kita tak buat lah.
1: Contohnya macam rumah Ambo lah. Ada meja bulat kaca tu. Pecah lah. Berlama lah kan. Pergi ke syarikat Cik Kamaru ni. Ataupun kedai Cik Kamaru ni, boleh tak kita nak suruh buat?
0: Boleh sangat. Yang mana kita kena ambil ukuran, kita kena takil lah. Kalau cermin yang tu lah. Kalau cermin biasa ni, kita boleh kerak bubur boleh. Itu tak ada masalah. Cuma kalau nak pakai cermin safety ni, kena ada kekilir lah.
1: Itu lebih selamat lah kalau safety ni lah. Kalau biasa tu
0: Boleh
1: tapi jaminnya tu kurang sikit lah.
0: Sebab dia float glass. Dia akan pecah.
1: Dia macam kaca ni sendiri. Contohnya macam kaca, kita tahu bahawa kaca ni dia tajak kan. Jadi lagu mana kalau cara macam kita nak tupu ke? Kalau orang-orang kapung lah, setengah-setengah orang kapung ni, dia masih lagi menggunakan Nelo Neku.
0: Ya.
1: Tajek ke?
0: Ya.
1: Lagu mana nak tupu dia tu?
0: Kita asuh memang tu ngasuh.
1: Oh gitu je.
0: Gitu je. Oh gitu je.
1: Oh paling seni ya.
0: Boleh ha. Boleh lo ni ada cana ke kita canangnya ada.
1: Memang ada lah. Tu dia kita telah pun bersama dengan Cik Kamaru kita menerusi Biz on Air kita untuk hari yang keempat kita bersama ni. Pengalaman dia mengajar dia mendewasa ke dia untuk terus kekal berada dalam bidang peniaga air aluminium dan juga kaca. Jadi gapo-gapo pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Biz on Air Kelantan FM.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: Balik weh, dengar ke Cik Kelantan. Tergelar gaik, timbul semula. Aduh, yak kelih botan. Coket sikit, suka hilang. Besok ngoti geger rata. Gata gelebek ketik tunga. Pakat jagolah weh, bahasa kita. Jeligo molek, bila dengar. Tawa hebat kuah laso. Ike selayat, ucap kesi. Tuan Mushi dewe bahasa. Bekecek kira mari berkosi. Hah, merah merah bekok mata. Ukah motel je tak jolah. Rampai budaya kayonyo bahasa kita. Hari kami berjumpa semula.
1: Sepatah kata berjuta makna meniti bibir warisan bangsa menjadi kalam berbicara mesra betapa kayanya bahasa kita. Sebagai penyambung lidah pendita, segalanya terhimpun dalam rampai budaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama sekali lagi dalam rampai budaya kayanya bahasa. Untuk edisi Khamis 18 Jun 2020 ni bersama dengan 2 Muharram 1448 Hijriah. Jangan duduk tukar lah deh sebab kita masuk tahun baru dah untuk tahun Hijriah. Dan Alhamdulillah hari ni kita bersama dengan Tuan Munshi kita. Tuan Haji Muhammad bin Harun, Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum Tuan Munshi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tukar nanti mak nak tengok mic lain tu rasa je kecek.
3: Mic lain lain deh.
2: Mic lain tu deh.
3: Lain mak ada.
2: Ha ha. Tu jala-jala. Okey, alhamdulillah nampak segar molek Tuan Munshi kita hari ni.
3: Alhamdulillah mak ada. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ya. Jadi selamat tahun barulah untuk Tuan Munshi kita.
3: Ya.
2: Cuma soalan mak ada nak tanya. Sebab semua macam salah.
3: Ya, ha.
2: Hijrah ke hijriah?
3: Deh. Nanti kita sebut faham dah deh.
2: Nanti kita sebut faham. Okey, alhamdulillah Tuan Munshi akan bersama dengan Mak Do sampai pukul ni untuk saya merampai budaya kayunya bahasa. Selekai Tuan Munshi untuk buka dululah.
3: Buka, kita buka bangga. Ada deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutamanya pada Mak Do hamba dan adik kakak yang hamba kasih sekalian, sahabat-sahabat kita yang sedang mendengar dan mengikuti lah ada ni. Walaupun di mana-mana saja berada kita pada bertani, kita hari kaum ini hari ni seperti biasalah. Kita berjumpa dengan adik kakak untuk kita bercakap berkaitan dengan keunikan dan kekayaan bahasa dialek Kelantan kita. Jadi, Mak ada tanya hijrah ke hijriah deh?
2: Hijriah, ha, betul. Ha,
3: dia gini ni Mak ada deh. Tapi kita kena ambil perhatian lah pasal pernah sebut dah dia dulu ni. Dia ejaan dia hijrah.
2: Hijrah.
3: H-I-J-R-E-H. Tapi bila kita nak sebut, kita kena sebut hijriah.
2: Oh, okey.
3: Eja hijrah tapi sebut hijriah.
2: Hijriah.
3: Bapa kita kena sebut gitu? Kita mengambil semangat daripada bahasa Arab. Kita ambil semangat bahasa Arab. Dia ada juga perkata-perkata lain. Ya kita ejo lagu lain, sebut lagu lain. Ada juga ada. Contohnya nama sultan kita ada. Deh, sultan kita ejo Muhammad Lima ada tu dak? Deh, Muhammad Lima ada.
2: Sultan Muhammad Lima.
3: Tapi bila kita sebut Sultan Muhammad kelima. Gitu ada. Walaupun dia tak ada ke situ. Jadi kita ejo lagu lain, sebut lagu lain tu biasa dalam bahasa kita.
2: Maksudnya betul lah Mak Ado sebut hijriah.
3: Hijriah. Ya sewajarnya kena sebut hijriah.
2: Cuma bila tulis hijrah.
3: Hijrah. Tulis hijrah. Ya gitu. Itu elok kekeliruan lah Mak Ado tu. Baik. Dan saya pun tidak ketinggalan untuk mengucapkan selamat menyambut tahun baru Ma'al Hijriah. Tahun 1448. Kemarin, Mak Dadi. Hari ni hari kedua dah kita. Tapi apa ni Hijriah ataupun Hijrah ni Mak Dadi. Bukan satu Muharram saja. Kita kena berterusan lah. Pasal hijrah-hijrah ni maksudnya berpindah. Daripada yang tak baik kepada yang lebih baik. Ada di. Daripada mari kerja lewat, mari awal. Hijrah tu ada di. Tidak kata siapa-siapa.
2: Katakan diri sendiri.
3: Nak kata-kata kamu pun tak hijrah dah.
2: Peceng dah.
3: Jadi kena hijrah lah. Maksudnya kita hijrah. Pindah daripada benda yang apa ni perkara yang tidak comel. Kepada apa ni ke arah yang lebih comel. Sinilah makna ada kalau dalam agama kita dia panggil konsep berkat tu. Berkat tu maksudnya daripada hatta molek ke molek. Molek dah lebih baik, lebih molek lagi. Jadi gitulah kita. Apabila kita sambut hijrah, jangan sahaja kita sambut ma'al hijriyah. Tapi kita sambutlah dengan perpindahan dari diri kita lebih baik. Daripada apa ni benda yang tak baik kepada yang lebih baik lebih dan baik. Lebih baik lagi lah. Gitu. Jadi dah apa ni tahun ni disambut di mana ada di Putrajaya atau tak? Di masjid di Putrajaya ni. Jadi lagu tu lah di kakak jadi takuin rumah tu tukar dah kau. Mak ada tukar dah mak ada. Duduk lagi ada.
2: Mak ada tengok ke telefon je.
3: Tukarlah takung itu pasal kita nak tengok. Apa ni waktu semayan dan sebagainya. Dah. Jangan takung ini cari boleh poso yang ada. Untuk buka poso dan sahur ni.
2: Banyak orang kejar tu.
3: Orang nyata ni. Baik. nampaknya pada tahun apa ni tahun 2020 ni. Kita lah. Rakyat Kelantan diberi apa ni oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat yang banyak ada dia. Dengan buah-buah jadi berlaku tahun ni ada dia.
2: Itulah seru macam pelik
3: dia. Allah peliklah tahun ni dia.
2: Lebat-lebat dah.
3: Nampak maktan pun baru berat lah ni ada tu pun lebat-lebat juga. Awak paus tak kira lah ni ada.
2: Siapa kau tak termakai?
3: Loroh jadi baju tanah ada dia. Pau rengih tak soyak lah. Moga dia rengih.
2: Memang banyak doa lah.
3: Banyak doa. Dan mesti diam lah ni makna ni. Allah. Orang Kelantan kata jeboh. Jeboh. Banyak
2: jeboh
3: sungguh.
2: Jeboh ni oyaknya melipoh lah.
3: Banyak sungguh. Kalau bawa dengan lori tu penuh lori. Di makna ni. Dia nak tanya soalan makna ni. Boleh kau makna?
2: Jangan pelik-pelik deh.
3: Tidak tanya hak pelik. Tak masuk kesa ni makna ni. Dalam banyak-banyak durian yang ada eh. Durian gapo hak madu penuh makan hak
2: sedak dak.
3: Sedak.
2: Sudah.
3: Dalam pengalaman madu.
2: Madu boleh sebutlah deh. Madu tak tahu durian gapo. Tapi madu beli dengar Kak Amik. Kak Amik kedi hak duk buat berita Tak madu rasa hak dia paling sedak.
3: Ya. Dia tak tanya nama gapo dia.
2: Duk tak tanya tapi durian dia kecil je tuan Mushi. Kecil tapi setiap gapo panggil tu
3: ulah-ulah dia.
2: Ulah dia tu kan penuh dengan isi.
3: Allah.
2: Dia tak ada gohong ke kosong ke deh. Setiap ulah tu ada paksa ke panggil hak atas tu. Semua ada penuh isi.
3: Penuh isi
2: walaupun dia kecil tapi isi dia tebal.
3: Ya. Dia sebenarnya ada. Apa ni kalau kita sebut bak durian ni? Saya ni tak ada pengalaman ni makan durian kelah-kelah dewa ni.
2: MK kau duduk sebut ni.
3: Macam-macam lah. Macam-macam durian.
2: Macam-macam great lah ni.
3: Loni, Blackton lah. Blackton tu mahal tu ada tu. Blackton lah dia apa ni musiking tu biasa. Loni. Dulu
2: je hebat. Lebih lagi di Blackton lah lah ni. Hak sahunya.
3: Apa ni dia IOI dia udang merah dok. Ada je tengok udang merah tu. Udang merah kalau di Sabah Sarawak mahal sungguh ada.
2: Tidak diwarna memek.
3: Merah tu.
2: Tak tahu tak biasa makan.
3: Dia XO macam-macam ada dia lah ni. Tapi kalau dia kapung bagi saya sendiri lah ada bagi amalah. Dia yang penuh hamba makan sedap ialah dia tuk lituk.
2: Dengar. Biasa juga beli.
3: Durian tuk lituk ni dia kawasan apa ni? Kawasan Dawai Betor, kawasan itulah.
2: Kira kat banyak tanah durian tuk lituk.
3: Banyak dia tuk lituk kawasan Dawai Betor. Lebih sedap pada durian kuning. Tapi sedak ni makna dia subjektif. Makna sedak amu tak sedak dah.
2: Takar panjang tu sedak juga ni.
3: Dia orang panggil tu dia takar panjang ni. Sedak juga
2: sedak
3: tu.
2: Sedak juga.
3: Jadi banyaklah diriannya. Macam-macam dia. Amu duk belik-belik dalam apa ni portal tadi makna dia. Loni ada 220 ni variati. Variati dia kata. Dia punya durian tu ada. Allah, 226 aduh.
2: Dia kacuk lagu mana? Nak we jadi hok gitu-gitu-gitu tu.
3: Jadi bila kita tengok kau pengalaman ni madam ni kecil sebelum kita masuk ke modu. Kita tengok kau pengalaman tu, nampaknya dirian ni apabila timbul hak baru, hak kedirian tu, dia akan jadi kurang madam. Jadi oleh sebab tu, pihak mardi kau, pihak-pihak mana yang berkaitan, jabatan pertanian pun, kena cipta semua buah-buah baru ni madam. Kena buat kacukkan, buat penyelidikan. Misalnya dia apa ni, dia musaking tu sebenarnya daripada dia kuning tu. Isi kunyit, dia kunyit dia baru. Asal tanah merah. Black ton ni asal daripada Sungai Bakap, Sungai Pulau Pinang. IO asal daripada Muar. Jadi dia ni dia dicipta tu melalui kacukkan dan sebagai penyelidikan. Jadi sebelum dia jadi apa ni tak sedap tu, waktu ambil pula baru.
2: Gitu, kena sebelum orang puah.
3: Sebelum orang puah. Macam musyakin lah ni, ada kau musyakin tak siapa 10 riyal.
2: Murah sangat. Macam tak cahaya lah mana.
3: Tak cahaya dia.
2: Kalau apa? Dulu nak temu 10 riyal
3: ada. 10-10 ada. Dulu 50, 60 sekilo. Lah ni 9 riyal, 8 riyal. Jadi kepelekkan juga tak. Jadi kecik
2: jatuh
3: badri.
2: Harga.
3: Kecik bak durian ni tak habis lah tadi.
2: Tak masuk mauduk kita ni.
3: Baik, yang kedua ni yang mana cerita berkaitan dengan berita Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka akan mengadakan program dia panggil Aspirasi Sihat. Adik kakak mungkin tanya, mesti gapria maksud aspirasi. Aspirasi ni maksudnya kalau kita buka kamus, maksudnya keinginan yang kuat untuk capai sesuatu. Maksudnya keinginan yang kuat untuk sihat. Jadi Dewan Bahasa dan Pustaka akan mengadakan dipanggil program Aspirasi Sihat dan akan mengadakan sesi ceramah, sesi tunjuk cara dan sesi terapi dan sebagainya berkaitan dengan kesihatan. Antara yang bersama akan bersama-sama dengan kita ni ada contohnya seorang pengajar terapi yang Soho di Kelantan ni, Cikgu Vione. Ejo pun pelik tu.
2: Vione.
3: Vione tu. Y-V-O-N-N. Lagu mana ada sebut tahu tu. Minta maaf dah. Minta maaf lah salah, salah sebut pun tak. Yang keduanya Dr. Muhammad Safuan Muhammad Safuddin, pengaruh perubatan Premier Cerang, Sendirian Berhak, akan menerangkan kepada adik kakak berkaitan dengan aspirasi sihat ni. Baik. Amat tak royak lah di mana. Bila akan buat ni? Ada apa ni? Program Aspirasi Sihat ini akan diadakan pada 20 dan 21 Jun 2020 ni. Hari Sabtu dan Ahad ada. Jadi pihak Dewan Bahasa dan Pustaka minta adik kakak yang berminat lah. Berminat dengan apa ni kesihatan, untuk penjagaan kesihatan dan sebagainya. Selain hubungi Dewan Bahasa dan Pustaka untuk apa ni menyertai program apa ni demoni ni, penerangan, penjelasan, ceramah dan sebagainya, tunjuk cara dan sebagainya berkaitan dengan aspirasi sihat ni makda. Gitu makda. Baik, itu program berkaitan dengan Dewan Bahasa dan Pustaka pada hari Sabtu dan Ahad ini makda. Baik, seterusnya kita betul bahasa sikit makda deh. Baik, kita kalau kita pergi ke apa lapangan terbang ada ke? Dia ada tulis apa dia ada bala perlepasan tu.
2: Bala perlepasan.
3: Jadi ada dalam kalangan kita tanya munsi apa dia guna perlepasan tidak pelepasan. Jadi nak royak. Baik, perkataan perlepasan ni mana eh? Betul dah lah tu hak dia apa ni pihak pihak lapangan terbang buat tu. Betul dah tu. Jangan pula kita pergi back kiri. Salah dok. Kita tak tahu dok. Baik, perkataan perlepasan ni dia kata nama terbitan ada dia. Akar, kata akar dia ataupun kata apa ni kata asal dia ialah lepas. Dia menerima imbuhan api tepuan. Jadi perlepasan. Perlepasan ni berasal berkaitan berasal daripada perkataan berlepas. Betul dah tak? Berlepas. Jadi kalau berlepas, dia akan menerbitkan per lepas. Dia ada ber, ada per. Dan digunakan untuk maksud perlepasan kepada terbang dan sebagainya. Ini dalam kamus semua ada ni. Jadi betul dah ya, perlepasan. Kerana akar dia lepas, iaitu berlepas. Jadi balai tepat kapal terbang berlepas. Gitu ada tak? Manakala perkataan pelepasan ada. Kita selalu dengar kalau pelepasan kat coti ada tak? Jadi coti maksudnya perkataan pelepasan itu perihal melepaskan ataupun lepas daripada sesuatu, kerja dan sebagainya. Pembuangan, pelupusan, apa ni, pelepasan cukai, kita dengar tak? Maksudnya dikecualikan cukai. Jadi, kalau perlepasan, asal perkataan dia, kita tengok ialah berlepas. Manakala pelepasan, asal perkataan dia ialah melepaskan. Itu bezo tadi. Jadi, kita kena faham lah. Bapa dia tulis perlepasan lepas itu. Jadi, jadi apa dia, apa nanti kubik labu lah.
2: Betul dah tu.
3: Oh, betul dah. Dia buat tu betul dah. Iaitu balai perlepasan. Okay, ada deh.
2: Okay.
3: Baik, kita nak pergi ke mauduk kita. Ada deh. Mada, apa ni, bulan ni bulan suruh ni mada ni. Bulan Muharram selalunya bulan suruh. Orang tua-tua kita kata, dia kata kalau bulan masuk bulan Muharram ni, burung-burung kecil ni lari habis. Dia takut kena semelih berbulan suruh.
2: Boleh suruh.
3: Tapi kita nak tengok jauh sungguh sebenarnya.
2: Tak ada.
3: Burung-burung kecil, cak rumah apa dah.
2: Tak ingat
3: apa dia.
2: Cak
3: ciuk. Tak ada dia.
2: Tapi jodoh lah.
3: Tapi sebenarnya tak ada kaitan.
2: Cuma kau dia gini lain kau dia.
3: Tahu lah.
2: Dia hijrah kau.
3: Jadi apa ni, bila masuk bulan suruh, masalah bagi diri ambil makdu eh. Bukan masalah lah, tapi ambil nak rasa nak suka juga makdu. Pasal orang duduk banyak. Cik, Musi, hak mana so betul ni kita nak buat di banner ni. Kuca suruh, kau kaca suruh. Alah, kata sudah dah lah.
2: Kuca suruh, kau kaca suruh ni?
3: Kuca suruh, kau kaca suruh. Mesti, hak mana so betul ni? Kata gini lah. Kata, buat suruh dulu lah, tak secara kau benar. Benar tak makan, kata.
2: Pahatah so.
3: Pahatah boleh sebekah tak. Bagi rumah ni. Lepas tu kita kata lah gaponya tak. Baik, apa ni, sebelum kita mula apa ni berkaitan dengan apa ni bab suruh ni, nak tanya pendengar dulu, adik kakak, kalau boleh taik dalam gotu tak apa tadi, dalam Facebook langsung kita ni, sama ada kita nak guna kuca ke kita nak guna kaca.
2: Kau dia atas tepat tu Munshi.
3: Tidak tepat ada.
2: Yo.
3: Ini premier
2: sebut
3: betul hatu jangan guna asal lagi.
2: Okey, kalau
3: dia ada dua perkataan, pilih mana satu, hatu lah.
2: Kalau misalnya hoksa tu salah, tak boleh guna.
3: Tak boleh guna, dah tu tu. Jadi mana-mana satu.
2: Boleh komen lah dekat Facebook.
3: Boleh komen ataupun telefon kita, tak apa dah.
2: Kalau ada dah hotline.
3: Ada telefon, boleh.
2: Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Tanya bahasa kita.
3: Ya. Kak Soh.
4: Ya.
3: Apa khabar Kak Soh?
4: Tak apa sihat lah pun si.
3: Tak apa sihat?
4: Ya.
3: Makan suruh kuat ke?
4: Tak lagi.
2: Cuaca kot dia.
4: Tak apa sihat.
3: Tak apa sihat dia. Boleh kecik dengan ambo ni?
4: Naik angin lah ustaz pun si.
3: Naik angin?
4: Dengan ustaz
3: yang
4: berani.
3: Berani.
2: Kena telefon juga kali. Kali tak telefon kau tak sihat.
3: Ginilah Kak Soh eh. Oh, Kak Soh.
4: Tak kacau yang teramu sini.
3: Kak Soh?
4: Ya.
3: Makan ubat lah, Kak Soh.
4: Dah ubat kan ni, dua putih dah.
3: Makan dah? Alhamdulillah, insyaAllah dah sehat dah tu. Okey dah, Kak Soh dah?
4: Ya.
3: Kita mula lah pulak dah, Kak Soh tak sehat tu.
2: Tak usah tanya, kaca kau kuca?
4: Kuca kau kaca? Saya panggil kaca tu mesti.
3: Kaca suruh ni?
4: Kaca suruh.
3: Gitu.
4: Kuca tu macam kita kuca, macam kuca, kubel, apa tu kuca
3: ni. Ya. Sudah dah lah. Terima kasih Kak Soh.
4: Sama-sama.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Kasuh kata kaca.
2: Kaca
3: ni.
2: Ai.
3: Dah
2: terak lagi?
3: Kaca kasuh ni.
2: Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guano cik dah dia suka dah tak ada apa-apa.
2: Siapa pergi corok dia?
4: Mudah mesti suka, saya suka je lah.
2: Mudah terhibur.
4: Ya lah, dia kata saya ni suka dia tak senggar pun, dia sendiri senggar juga dengan
3: orang ni. Alah.
2: Telefon juga.
4: Kita dah dengan suka-suka juga. Tak kena kata, senyak lah saya nak tiuk.
3: Ya, ya, ya. Kalau Cik Dah pula, Cik Dah guna kaca ke kuca?
4: Saya kata guna kuca.
3: Guna kuca suruh ni.
4: Ha.
3: Dua-dua boleh makan tu, kaca
4: ke kuca. Boleh ha. Kaca suka. Kerana saya, kalau kita tak kaca, apa kalau kita kata kuca, walaupun dia kata kuca, dia tak berlembek.
3: Ya, ya, ya.
4: Moga dia duduk dalam belakang awah tu, yang kita nak untuk nak peratakan awah-awah tu.
3: Ya, ya, ya.
4: Sebab tu dia kata,
3: ya.
4: Gitulah.
3: Ya, apa ni, kaca suruh ni, bewa tupuh tak?
4: Bewa tupuh sungguh. Dia tupuh sungguh. Dia nak tubik-tubik luar kan. Tupuh lah.
3: Beringat kita, lah. Pakai kasut buk lah. Ngocar tu.
4: Tempat tak pakai kasut buk. Yang benar atas kaki tu. Ben juga lah. Menetuk tu.
3: Iyalah. Ya, ya, ya. Okey, jadi Cik Dahnya guna kucar.
4: Ya, saya guna kucar.
3: Sama-sama kucar. Tanah Merah tu dah ni.
4: Ha. Dia datang ni pun dia tempat lain je tanya Bukit Panas saya kena hot ni.
3: Ya betul. Okey, terima kasih Cik Dah.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramah duk komen tu.
2: Ramah tu komen tu.
3: Apa ni Sapria ni ha?
2: Kak Rosidah kita. Dia kata kaca surau.
3: Kaca surau.
2: Maimunah pun kata kaca surau.
3: Kacau surau.
2: Auni Najah katanya kaca. Pasalnya kacau. Tak ada. Mana tak
3: ada? Perkataan kuca rasanya.
2: Tak ada perkataan kuca.
3: Hmm.
2: Ni Aniza. Aniza sore sebut katanya kuca.
3: Kuca deh. Maimunah mak tu kacau deh.
2: Kacau.
3: Rosidah Safi pun kacau juga.
2: Maksudnya kacau lah tu dia. Cuma you kecek luar kacau. Okay, pasal lagu mana tu Munshi ni?
3: Muhammad Akmal Aziz Omar tu dia pun kucar juga. Kucar suruh.
2: Kacar.
3: Dia kucar Muhammad Akmal Aziz Omar. Dia kata bagi pendapat kita suruh kena kacau. Kucar suruh. Kak lambat boleh makan lah.
2: Tu dia. Jadi lagu mana lah ni? Nak royak teruh ke?
3: Baik, kita boleh royak ada. Kita. Baik, perkataan yang betul untuk suruh ni ialah kucar maksudnya.
2: Kucar?
3: Kucar suruh. Kucar suruh, bukan kacar suruh.
2: Kucar
3: suruh. Tak, kucar suruh. Hak kacau tu apa ni, istilah-istilah umum yang kita gunakan untuk kita, apa dia tu? Tempat-tempat tertentu ke kalau kita kaca tengok nak cari benda pun kita kaca juga.
2: Kaca juga.
3: Kita tak kata kuca situ. Kuca ni hanya digunakan untuk masuk surau.
2: Jadi lepas ni tak boleh sebutlah kacanya.
3: Kaca surau tak boleh. Kena guna kuca surau. Kuca surau. Tu betul. Perkataan kacau ni ada. Ada dalam kamus tapi kucar ni tak ada. Kacau ni dalam kamusnya maksudnya tidak tersusun, kusuk, tidak teratur, huru hara, tidak amal tu. Kucau juga tu. Jiwa kucau. Maksudnya jiwa yang tidak aman. Tapi kucar tu khusus untuk buat surau.
2: Buat surau sahaja.
3: Kucar surau. Gitu ada.
2: Okey, jadi
3: perkataan betul ialah kucar suruh. Jangan kacar suruh. Nak buat beno gapo kena kucar dah tu kucar. Kena beringat tu dah. Pasal musilon ini pakak buat apa ni, buat apa ni di masjid dan sebagainya, dibuat beno, dibuat ceramah dan sebagainya berkaitan dengan bulan suruh nilah. Sambutan awal tahun ni. Baik, Mado, pasal Mado ni orang masuk, kita bercakap masuk. Baik, Mado tahu tak istilah apabila kita masuk nasi, Mado? Orang jamin dulu, Mado, dia tak guna puyuk elektrik. Dia guna puyuk api, bakar je lah. Kayu api lah, Mado. Ada satu peringkat, Mado, apabila dia sudah gelegok, kita apa ni ambil senduk tu kita kucar dia. Ada istilah untuk kucar tu ada istilah gapo ada.
2: Ah, istilah gapo.
3: Bila kita kucah nasi, nasi ada istilah. Hmm. Dia ada istilah.
2: Gau buke.
3: Ah, buke gau. Gau ni ngan tangih ada.
2: Oh.
3: Oh, gau nasi panas meletup ada.
2: Jangih wak.
3: Jadi masa lepas gelegok tu, nak suruh gato masuk dia ke jamin dulu ada. Dia oh, muka api maklulah, ada api bakar ni. Dia banyak lek ni, banyak tidak sepuluh elektrik. Elektrik dia rata dia. Tapi bila bakar ni, putung besar duk lek ni, putung kecil duk lek ni. Jadi dia tidak rata. Jadi kita kena kucar dia tu. Perkataan apa yang digunakan oleh masyarakat dulu untuk kucar nasi tu ada. Lepas ni kita hagulah pula. Ada istilah juga.
2: Ada dah jawab.
3: Ada, dia jawab ke apa ada?
2: Kak Maznah yang aku korek.
3: Kore.
2: Jono. Atau Abdul Hamid tu?
3: Ha, Abdul Hamid dia kata
2: Uka.
3: Uka.
2: Uka.
3: Ha, kena Rosida Safi kore.
2: Kore juga.
3: Mana aja dengar kau kata ni?
2: Rasa macam biasa dengar. Biasa dengar. Kore nasi tu.
3: Mok kita kata kore nasi tu.
2: Tuk-tuk.
3: Ha, kore nasi tu ataupun Oka nasi tu.
2: Oh, Oka.
3: Ha, Oka.
2: Sebut Oka. Kita ambil pemanggil kau lah.
3: Okey, kita boleh ambil panggil.
2: Hello.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Gayanya bahasa kita.
3: Allah sayuknya bunyi Kak Sima.
5: Ya, jauh kau.
3: Duk mana tu sayuk?
5: Duk dekat telefon tu.
2: Oh, duk kat telipu.
3: Telipu. Oh, duk kat telipu. Dekat ni dah.
5: Duk
3: kebesinya.
5: Duk
3: kebesinya
5: ni.
3: Duk kebesinya. Ya, ya. Dengar.
5: Dengar dah?
3: Kak Simah, eh?
5: Ya.
3: Muk kita ke raja suruh. Dia kata, pergi dapur, tengok puyuk, apa ni, puyuk nanuk tu, acu ambil sodek tu. Dia suruh buat gapur dengan...
5: Dia suruh
3: koreh
5: lah.
3: Koreh dia?
5: Kalau tak koreh, tak masuk. Sebab dia nak makan apa kayu, kena koreh.
3: Kena koreh dia?
2: Nak pergi masak sekata.
5: Mula-mula terkacar, berah masa berah tu. Bila dia dah sering, terkoreh lah.
3: Koreh, eh? Ya. Betul lah tu. Okay, terima kasih Kak Sima.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, nak ambil lagi kau?
3: Cukup
2: dah.
3: Boh kita pun ada juga ni.
2: Ya.
3: Taruh kucah, taruh kucah dah.
2: Ni kena air lain tu. Tak masak nasi.
3: Jadi perkataan koreh tu betul dah. Oka lah. Dia beza dengan oka ada.
2: Oh, nak tanya pasal oka pula.
3: Dia gini ada. Koreh ni kita ambil senduk atau ambil sodek. Senduk ni untuk tu dah ni. Ambil sodek, kita garih-garihkan dia. Kita panggil koreh tu. Garih.
2: Garih tu?
3: Kena garih ni tujuannya untuk suruh bawah tu dia turunlah ke bawah. Atas turun ke bawah. Tergari-gari. Kalau oka lain, ada.
2: Okay.
3: Oka ni lain. Mungkin ada adik kakak kita. Boleh.
2: Oka.
3: Hello.
6: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Jedok ke Bukit Gading.
2: Ya.
6: Suasana tenang tak terkata.
3: Bila pula nak hari dia kuning.
6: Banding. Kayanya bahasa kita.
3: Abang ajak nak buh patuh dia. Pasal cedok banyak dia. Zul.
2: Kalau banyak nak buat mari kau ni.
3: Zul.
6: Ya.
3: Tak selesai lagi masalah koreh dengan oka ni.
6: Lebih koreh
3: tadi.
6: Dia cuma zoom-zoom yang berbeza.
3: Kawasan tertentu lah.
6: Zoom dia panggil kosek.
3: Kosek dia?
6: Nasi ni tak kosek ni. Segala kuning.
3: Gitu dia.
2: Maknanya
6: dia bahasa kata kita ni dia ngikut tepat.
3: Ya, betul.
2: Kosek
6: dia punya lagu lain.
3: Ya. Dia nama lagi dialek. Dialek ni variasi bahasa mengikut kawasan.
6: Mengikut kawasan.
3: Ya. Oh, jadi serupa je, Zodih?
6: Lebih kurang.
3: Terima kasih. Terima kasih tu.
6: Okey, sama.
3: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Azul jaduk. Leh. Ada lagi mana?
2: Ada lagi.
3: Amu tak puas hati lagi mana tu?
2: Tak puas hati uka.
3: Tak puas hati uka
2: tu. Uka tu. Ha, boleh telefon lah.
3: Ya, yeah, ya.
2: Yeah. Uka tu gapa dia. Hello.
7: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mak.
7: Apa khabar Musi dengan Mak Do?
3: Ya, ya. Alhamdulillah. Amu agak orang Pelda Selasih tu sehat melaka.
7: Sehat melaka semua. Kedah sehat.
3: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Kayaknya orang bahasa kita.
3: Terima kasih, Pak Mak.
7: Sama-sama.
3: Ria-ria jadi orang. Lihat dah ni deh.
7: Aduh, ya. Tak jadi mana. Aduh, 2-3 butir tu sepuluh.
2: Oh, 2-30 butir?
3: Ay. Tak jadikan duri kau lah kawan.
7: Orang duri.
2: Kalau 2-30 butir tu, Tuan Musi, kena buat main kau ni.
3: Kena.
7: Boleh lah. Kalau madung, apa dengan Musi pun boleh berada dengan tekan.
3: Boleh sangat lah.
2: Sanggup ambil cuti.
3: Apa ni, Pak Mak?
7: Ya.
3: Bezo mano karih dengan okar? Nasi.
7: Okar dengan karih. Kalau lupa pak saya ni, otomatik karih.
3: Dia panggil gapo eh?
7: Karih saya panggil karih.
3: Dia panggil karih deh.
7: Ambil karih.
3: Okar dok lah.
7: Okar dok lah. Karih. Korih karih.
3: Ya.
7: Dia karih ni untuk tersubi nasi tu hangi.
3: Tak suwi hangit kan dia?
7: Tak menggunakan tapak kayu kan mulut.
3: Ya.
7: Suwi hangit pada suwi air tergelegok tubik.
3: Ya.
7: Gitulah karinya.
3: Gitu deh. Okey, terima kasih, Mama.
7: Ya, sama-sama. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah lagi, mana dia?
2: Dah lagi lah, sore.
3: Sore lagi.
2: Hello?
8: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posu ambo tu?
8: Yo.
3: Aiwan no sayuk bunyi tu.
8: Ai ado.
3: Ado mano ado berih ko ado di tege ni.
8: Ni no on the way ko tege dah ni.
3: Tege lah di.
8: Yo lah lagu tu lah.
2: Oka ni.
3: Oka dengan karih lagu mano tak ada masuk ada posu.
8: Apa ni korek-korek tak mungkin apa ni orang zaman dulu nak suruh sering nasi gitu lah.
3: Nak suruh seringnya deh.
8: Nak suruh seringnya. Dia suruh apa ni anak muka buat tanah merah betul lah. Panggil lagu ni orang contohnya orang tanah merah lagu ni tempat-tempat medali masing-masing gitu lah.
3: Ya.
8: Lepas tu juga ayam yang kita tiruk dengan apa ni tuapun buluh dekat punggok tak kapi suruh hari tu.
3: Dan kau buat suruh tu?
8: Pasu ni lahir 5 tahun 56
3: dah
8: lah.
3: Dah oh ada ni. Oh, pakai copong tu, copong bulu.
8: Copong bulu si.
3: Kena jaga api selalu kita anak jantan ni.
8: Betul.
3: Okey, terima kasih Pasu eh.
8: Selamat belajar lah, Makdo. Weh, kau Makdo pergi kodok esok.
2: Makdo dok. Makdo jaga konti.
8: Makdo.
2: Tak boleh pergi belakang lah. Tak ada orang nak kecek sini.
3: Makdo pasal lagu ya.
2: Itulah.
3: Okey, terima kasih. Terima kasih, Mas Weh.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia bezo okar ni. Okar
2: ni,
3: okar ni, Makdo. Dia ambil sodek tu. Tak. Dia cocoh, dia balik. Hak atas duk bawah. Dia tujuannya kali selalunya atas tu dia kerah tu. Bila dia kita balik.
2: Dia cokeh.
3: Cokeh
2: balik.
3: Cokeh atas balik. Cokeh atas balik. Itu dia panggil okar.
2: Kalau
3: karih ni tu tarik. Mari nak suruh sering molek. Tapi okar ni nak suruh tak suruh masuk.
2: Tok seratus.
3: Itu okar. Demuk kita kata okar-okar agak sikit. Jangan duk karih saja. Maksudnya ada beza tu. Ada beza dua perkataan ni. Ni tak matuk dah masuk dah bak gula madu.
2: Oh, dia. Dua apa. Minggu lagi dah. Nama ada pula seronya
3: ni. Amalik madu beri gula ni.
2: Okay. Jadi, Kiranya Okang karih lah.
3: Gula tu kita 2 minggu akan datang lah.
2: Pentingnya lo ni kita nak sebut, kalau nak buat suruh, kena kucah suruh.
3: Kucah suruh, jangan kaca suruh. Kaca suruh ni maksudnya suruh siap dah kita pergi kaca dia lah. Pergi kaca maksudnya wakil nak ke suruh. Tu kaca suruh. Tapi kucah tu istilah yang digunakan untuk suruh saja. Kucah suruh.
2: Kucah suruh. Lepas ni siapa-siapa nak sebut kan?
3: Sebut kucah.
2: Tapi kalau orang luar nak sebut lah ke mana tu Munshi?
3: Dia boleh sebut kucah biasa.
2: Boleh lah. Boleh lah. Kecil luar juga. Terima kasih banyak Tuan Munshi untuk hari ni. InsyaAllah kita temu pula lah 2 minggu akan datang. Bersama dengan Tuan Munshi kita, Tuan Haji Muhammad bin Harun, Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi mak ada pun nak berasa-rasa nak undur diri. InsyaAllah lepas ni adik aku akan bersama dengan DJ Rosalam Cik Soh untuk segmen Selekta Sapa pukul 9 malam. Jaga diri, minta maaf banyak ada salah silap dari Mak Do. Kita jumpa semula. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Aktiviti penyeludupan petrol di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand khususnya di Kelantan berada pada tahap rendah dan terkawal meskipun kebimbangan terhadap kemungkinan peningkatan ketirisan susulan konflik geopolitik di Asia Barat. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmud berkata penilaian itu dibuat berdasarkan data tangkapan terkini yang dibentangkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri baru-baru ini. Beliau berkata keadaan tersebut berjaya dikekalkan hasil pelaksanaan operasi bersepadu secara agresif oleh pelbagai agensi penguatkuasa di pintu masuk sempadan serta stesen minyak yang dikenal pasti berisiko tinggi. Beliau berkata rondaan dan pemantauan harian oleh pasukan gerakan am PGA bersama anggota polis dari balai perhampiran akan terus diperkukuh khususnya di stesen minyak yang dikenal pasti sebagai lokasi tumpuan sindiket selaras dengan usaha berterusan kerajaan mengekang ketirisan. Kelantan mencatat purata nilai grade keseluruhan PNGK sebanyak 3.06 mata dalam sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 iaitu kenaikan 0.06 mata berbanding tahun sebelumnya. Angka itu juga mengatasi PNGK peringkat nasional dengan mencatat 2.88 mata. Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan Pejabat Pendidikan Daerah Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan Azhan Anwar berkata seramai 3,568 calon mendaftar untuk menduduki STPM tahun lalu berbanding 3,782 calon mendaftar pada 2024. Katanya daripada 3,568 calon yang mendaftar sebanyak 92.18% atau 3,289 calon yang hadir untuk menduduki STPM tahun lalu. Mengulas lanjut beliau berkata peratusan calon yang mendapat lulus penuh dalam 5 dan 4 mata pelajaran meningkat daripada 85.3% kepada 85.9%. Tiga sekolah terbaik Kelantan pada peringkat kebangsaan adalah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tengku Panglima Raja, Pasir Mas, SMK Pengkalan Cepa 1, Kota Baru dan SMK Sultan Ibrahim 1, Pasir Mas. Kejayaan luar biasa seorang anak peladang meniti tangga akademik hingga ke peringkat tertinggi diraih menerusi penganugerahan Anugerah Perdana Kecemerlangan Akademik Anak Peladang Ancuran Yayasan Pelajaran Peladang YPP pada tahun ini. Menerima anugerah perdana berkenaan Pengarah Pusat Kokurikulum di Universiti Malaysia Kelantan UMK, Dr. Razman Hafifi Rizwan berkata, anugerah yang diterima itu membuktikan bahawa transformasi komuniti tidak bermula di ladang semata-mata tapi lahir daripada bilik darjah, institusi pendidikan dan pemikiran generasi muda yang berilmu serta berwawasan. Dr. Azman Hafifi turut berkongsi perjalanan pendidikannya yang penuh cabaran dan berbeza dengan kebanyakan adik-beradiknya yang melalui sistem pendidikan elit. Sebaliknya, beliau membina kejayaan melalui usaha gigih, disiplin tinggi serta doa berterusan daripada kedua ibu bapanya. Katanya kini dia bukan sahaja memimpin di peringkat universiti malah menjadi ikon inspirasi kepada generasi muda khususnya dalam kalangan anak-anak peladang, penternak dan nelayan bahawa pendidikan adalah laluan paling berkuasa untuk mengubah nasib serta masa depan keluarga. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Macdi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Dan untuk panduan kita bersama, waktu sekarang pukul 6.15 minit petang. Dan terima kasih kepada anda yang menonton TikTok Kelantan FM bersama saya pada petang ini, Ruslan Tesu, dalam ruangan Seleta dari 6 hingga 9 malam. Dan saudara boleh Play Store RTM klik untuk ikuti lagu-lagu pilihan dan info semasa. Dan saudara boleh klip Kelantan FM di antara 34 stesen seluruh negara. Dan terima kasih kepada anda semua kerana kesudian anda mengikuti lagu-lagu pilihan di waktu ini. Dan yang pasti anda selesa bersama dengan Kelantan FM, penuhi cita rasa anda ada semua pada petang ini. Yang pasti juga anda terus mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sesuatu yang terbaik pada hari ini.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh

Dan saudara boleh menonton Piala Dunia ataupun FIFA 2026 yang berlangsung 4 perlawanan setiap pagi. Yang pasti anda menonton ataupun kumpulan dan masukkan manakah yang anda minati itu terpulanglah kepada anda untuk memilih negara manakah yang akan menjadi juara nanti. Yang pasti anda ikuti RTM saluran TV OK ataupun saluran sukan TV secara percuma, dan anda juga boleh menonton melalui live seluruh ataupun 34 stesen seluruh negara. Yang pasti anda ikuti pasukan manakah yang akan menjuari nanti, yang di mana tiga negara Piala Dunia sedang melangsung di ketika ini di Amerika dan di Kanada dan Meksiko. Dan hari ini diumumkan keputusan peperiksaan STPM dan Kelantan mencatat purata nilai grade keseluruhan PGNK sebanyak 3,006 mata dalam CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025, iaitu kenaikan 0.06 mata berbanding tahun sebelumnya. Dan angka juga mengatasi PNGK peringkat nasional dengan mencatat 2.88 mata dan seramai 3,568 calon mendaftar untuk menduduki STPM tahun lalu dan berbanding 3,782 calon mendaftar pada 2024. Dan kepada para pelajar yang mendapat cemerlang tahniah dan kepada mereka yang gagal, insyaAllah cuba lagi kerana kegagalan pertama bukanlah gagal buat selama-lamanya.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

Dan saudara bersama Rahim Arwah Cinta Krista untuk hiburan kita bersama di waktu ini, dan semoga saudara terhibur bersama lagu-lagu yang dipilih khas untuk anda ikuti. Dan kita di mana mengenai kebakaran yang berlaku di Kampung Kot Pasir di Kota Baru tempoh hari, di mana sebanyak 14 keluarga mangsa kebakaran di Kampung Kot Pasir ataupun Kot Kapur di Kota Baru yang berlaku pada 8 Jun lepas ditempatkan di rumah sewa sementara, manakala 13 keluarga lagi memilih untuk menetap sementara di rumah saudara mara. Namun apapun, menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua 110 mangsa yang terjejas sebelum ini ditempatkan di pusat pemindahan sementara iaitu di Masjid Mukim Banggol. Namun kesemua mangsa telah pun keluar dari PPS dan pada 12 Jun yang lepas, dan setelah urusan penempatan semula diselesaikan hasil perbincangan dan persetujuan bersama-sama keluarga yang terlibat, dan kepada keluarga yang terlibat dengan kebakaran di Arab Bersabar, ini merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepada anda yang ingin membantu, bolehlah ulur bantuan berkenaan di saluran yang tertentu yang disediakan untuk orang ramai memberi sumbangan kepada keluarga yang terlibat dengan kebakaran baru-baru ini.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anda selamat menonton Piala Dunia, saudara. Dan hari ini 18 Jun pagi tadi, di mana keputusan yang telah pun ketahui di antara empat pasukan yang telah bertanding, dan di mana Portugal telah pun menewaskan ataupun seri ya di antara Congo 1-1, dan England bertemu dengan Croatia, di mana England telah pun menewaskan Croatia 4-2, dan Ghana menewaskan Panama 1, Ghana dan 0 Panama. Dan grup K, di mana Uzbekistan menentang Colombia, di mana Colombia menewaskan Uzbekistan 3-1, saudara. Dan manakala pagi nanti, di antara perlawanan-perlawanan yang akan disajikan untuk para penonton, 19 Jun 2026 di mana pukul 12.30 malam Zisia akan bertemu dengan Afrika, dan pukul 3 pagi, saudara, menerusi TV OK, Switzerland akan bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Bosnia dia akan bertemu dengan Switzerland pada pukul 3 pagi, dan pada pukul 6 pagi pertemuan di antara Kanada bertemu dengan Qatar, dan 9 pagi esok pertemuan di antara Mexico akan bertemu dengan Korea, menerusi TV OK. Dan saudara boleh menonton di antara pasukan manakah yang menjadi kegemaran anda. Sama-sama menonton di mana 8 pasukan yang akan bertemu pada malam ini, di mana anda boleh ikuti menerusi RTM Clip ataupun anda boleh tontoni menerusi saluran sukan dan saluran OK di waktu yang telah pun saya utarakan sebentar tadi. Selamat menonton.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Beliau berkata keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan. Pada masa sama, hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lebanon serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL. Seorang kanak-kanak yang dilaporkan hilang di Sungai Ganggarak, Taman Perumahan Ganggarak Permai, Labuan, ditemukan lemas. Pengarah JBPM daerah Abdul Rahman Ali dalam kenyataannya memaklumkan mangsa putra Faris Suhaimi, 8 tahun, ditemukan oleh orang awam kira-kira 50 meter dari pos kawalan bomba. Putra Faris disahkan meninggal dunia oleh petugas kesihatan sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. China mengalu-alukan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU Fasa Pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas dan terhenti operasi akibat perang dengan Israel dan Amerika. Perkara itu dimaklumkan Ketua Kumpulan Syarikat Petrokimia Terbesar Iran, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi Muhammad Syariat Madari berkata kemudahan yang terjejas telah kembali beroperasi selepas usaha pembinaan semula yang pantas. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

الرحيم. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأسواء والأدواء. Ya Allah, jauhlahku dari sebarang kemungkaran dan kepincangan akhlak, mengikut hawa nafsu, keadaan yang buruk dan juga penyakit yang menggerunkan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Ate FM ado sokmo. Abi di, gapo dio gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun-tahun RTA ke-80 di Delta Kelate. Pakak mari berlaku memberiakan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makin sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahu.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari lama-lama. Jumpa denu.
2: Dan untuk panduan kita bersama saudara 7.58 minit malam dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM di ketika ini untuk ikuti lagu-lagu pilihan dana info semasa bersama saya Roslam Cesoh dalam ruangan Silita yang akan berakhir pada pukul 9 malam. Dan hari ini merupakan hari yang istimewa kepada adik-adik kita yang menunggu keputusan STPM telah pun diumumkan pada hari ini di mana Kelantan mencatat perata nilai grade keseluruhan PGNK sebanyak 3.06 mata dalam sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 iaitu kenaikan 0.06 mata berbanding tahun sebelumnya. Dan di mana angka juga mengatasi PNG ke peringkat nasional dengan mencatat 2.88 mata dan seramai 3,568 calon mendaftar untuk menduduki STPM tahun lalu berbanding 3,782 calon mendaftar pada 2024. Dan kepada pelajar-pelajar yang cemerlang, tahniah diucapkan dan kepada mereka yang kurang bernasib baik, pastikan kita cuba sekali lagi. InsyaAllah setiap perkara yang kita usahakan, insyaAllah ianya akan mencapai kejayaan kerana kegagalan kali pertama bukanlah gagal buat selama-lamanya.

Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula. 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.

0: oleh Craig Burley.
1: Okey, saudara dan selamat menonton Piala Dunia dan di mana jadual siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 dan hari yang ke-8. Di mana jadual perlawanan Piala Dunia pagi nanti, saudara, di mana Tetia akan bertemu dengan South Africa yang akan berlangsung pada pukul 12:30 malam rusi saluran sukan, dan manakala 3 pagi pertemuan di antara Switzerland bertemu Bosnia, dan pada pukul 6 pagi Kanada bertemu Qatar merusi saluran sukan, dan Mexico dan akan bertemu dengan Korea pada pukul 9 pagi esok merusi TV OK. Dan saudara boleh tonton jadual siaran langsung berkenaan menerusi sukan TV, RTM, TV OK dan Unify TV, ataupun anda boleh tonton menerusi siaran langsung menerusi radio seluruh Malaysia, 34 stesen. Yang pasti, pasukan manakah yang akan menjuarai Piala Dunia 2026? Dan manakala pagi tadi, saudara, pertemuan di antara Portugal bertemu dengan Kongo dengan kedudukan 1-1. England menewaskan Croatia 4-2 dan Ghana menewaskan Panama 1. Ghana dan 0 Panama, dan manakala Uzbekistan bertemu dengan Colombia. Colombia menewaskan Uzbekistan 3-1. Itu di antara kedudukan ataupun pasukan yang menewaskan pasukan yang dah bertemu pagi tadi, dan kita harapkan negara manakah yang akan menjadi juara. Sama-sama kita tontonilah Piala Dunia menerusi 34 radio seluruh negara yang memeriahkan Piala Dunia, dan satu jiwa sejuta sorakan nanti di semua radio RTM Malaysia. Satu jiwa sejuta sorakan.

buna manipula. Derlekli hidupe gitti anike. Gitti lama sayın sayın. De çupun emek bunga ni. Emek bunga kan ama sayın. Ya sebab emek bunga ti memek buye. Hii bersaing. Tak boleh lah kalau tak cupunnya sayın sayın. Serah sebenarnya tak lengkap hidup emek bunga. Lebih hebat orang jewe ni. Cumanya kita ni ke dalam bersaing. Biarlah adak-adak juga deh. Adak-adak nak bersaing ni. Kalau kita nak bergurau, biarlah bergurau dengan cara hok molek. Kalau nak kecek pun biarlah guna perkataan-perkataan hok molek. Janganlah pula kita duk katuk. Tak apa sayang sayur tu, tak apa. Kalau cik gurau dengan lagu tu pun beres je. Tak boleh. Kadang-kadang ke hati orang ni, kita tak tahu. Kita tak boleh nak kopek-kopek nak kecek lagu mana hati dia tu. Kenal-kenal kau dia tu, memang terasa banyak dengan kita. Kesok hati sayang tu deh. Tapi sebab dia fikir ke dalam persahabatan dia dengan kita tu, dia buat tak cara lagu tu je. Janganlah pula gitu nanya dia deh. Asyik-asyik dia je nak kenal. Kita ni kena tengok juga kita lagu mana. Nak bersaing dengan orang ni ke ada cara. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga ni.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkitihamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Dan untuk maklumat anda, kudaranya azan Isya pada malam ini bagi zon 1840 minit malam dan zon 2839 dan bagi zon besut anda setiu di Terengganu 841. Kita dengarkan antara matumu dan mataku, El Ame dan Uji Rashid.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini bersama dengan saya lagi Ustazah Syafiqah Hanafiah dalam solat Nidaul Islam. Subhanallah, hari ini saya nak kongsikan tentang satu topik yang sangat-sangat penting, yakni menjaga lidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada hadis sebentar tadi membuktikan besarnya tanggungjawab untuk kita menjaga lidah, sehingga kan diberi peringatan, jika tidak ada sebarang keperluan untuk berkata-kata, diam adalah jalan yang terbaik. Lidah ini, tuan-tuan dan puan, sifatnya lembut, tak bertulang, tempatnya pun terperosok di dalam mulut. Tak cukup dengan tu, terpagar pula dengan susunan gigi atas, bawah, depan dan belakang. Walau bagaimanapun, hati-hati dengan lidah kita, kerana apa? Ia berupaya menjadi alat yang lebih tajam daripada pisau bila berkata-kata. Saya kongsikan sebuah hadis lagi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari tatkala berjalan melewati dua buah kuburan, tiba-tiba Rasulullah mematahkan pelepah kurma dan ditanamkan di atas kubur. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan sebegini?" Lantas baginda bersabda, "Sungguh keduanya sedang diseksa. Mereka diseksa bukan kerana perkara besar dalam pandangan keduanya. Salah satu dari dua orang ini semasa hidupnya tidak beristinja dengan sempurna. Sedangkan yang satu lagi, dia tidak menjaga lidah dengan menfitnah dan mengadu domba." Kita lihat, tuan-tuan dan puan, hadis sebentar tadi menggambarkan bahawa ada balasan yang buruk ketika mana seseorang tidak menjaga kata-katanya. Jadi kita lihat apa yang boleh kita lakukan untuk menjaga lidah, untuk menggunakan lidah ini dengan sebaiknya. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ada menggariskan panduannya. Contohnya, kita gunakan lidah kita untuk berzikir mengingati Allah, dan selainnya tilawah Al-Quran, berselawat, beri nasihat serta bercakap benda-benda yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, daripada baiknya Islam yang ada pada seseorang itu, antara tanda seseorang Muslim itu memiliki akhlak yang baik adalah dengan meninggalkan apa yang tidak ada kaitan dengannya. Jadi oleh itu, tuan-tuan dan puan, tinggalkan daripada memperkatakan sesuatu yang tiada kaitan dengan diri kita atau yang kita tidak tahu tentangnya. Dan hindarkan daripada berbicara sebelum mengkaji dengan teliti. Jadi selepas ini, kita elakkan daripada berkata-kata tentang keburukan orang lain. Dan juga jika ada perkara yang sampai kepada diri kita dan kita ragu-ragu tentang perkara tersebut, jangan kita sebarkan sebelum kita kajinya dengan teliti. Sesungguhnya, tuan-tuan dan puan, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan atau perbuatan yang dilakukan oleh diri kita, melainkan ada di sisi kita malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Jadi lidah itu sangat kecil dan ringan, tapi boleh mengangkat kita ke darjat yang paling tinggi dan boleh juga menjatuhkan kita ke darjat yang paling rendah, kata Imam Al-Ghazali. Jadi pilihlah dua pilihan ini, sama ada berkata baik ataupun diam. Jadi sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Syafiqah Muhammad Hanafiah. #penyiaranjakim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.
1: Kelate FM, aduh sokmo. Abi di, gapo dia gak program hok dok sebut-sebut tu?
2: Ha, sambut tahun RTA ke-80 di Delta Kelate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
1: Naik bot, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
2: Ada rakan meslo ke bersahuk.
1: Suka nikah pun ada juga.
2: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
1: Oh, sukanya.
2: Oh, lah. Pakat mari lama-lama. Jumpa denu.
3: Okey, saudara dan semoga anda datang ramai-ramai ke Pulau Seri Tanjung nanti pada hari Sabtu. Saudara, pelbagai program yang turut disediakan untuk anda. Dan belas dari pukul 9 malam nanti kita akan ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami dalam ruangan cerita kita orang Kelantan pada malam ini sehingga pukul 12 malam. Dan harapan saya semoga anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda dari 6 hingga 9 malam. Teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM Mursi Konti. Wow, ada semua penuhi cita rasa anda. Dan setinggalkan kata-kata untuk saudara sebelum saya mengundurkan diri pada malam ini. Yang pasti kita selalu berusaha tanamkan cara berfikir secara positif dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan kita susuli dengan tawakal, insyaAllah kita akan berjaya. Dengan itu, salam hormat daripada saya Ruslan Cesuh. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

0: Keterjaminan tenaga, makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: Kita been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allow us to talk through the tough issues of the day. In such uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lubnan serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baru yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatankuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan kementerian bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Ivan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil. Sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan Pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeteranya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Abi, hei, aku mau kode ke radio tu. Tak apa, masuk dari Ciki. Tugas nak beri. Lagu radio, dia bahasa ini. Banyak lagu lah. Untuk kelatik, bengke. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pulak selesai lah. Tak buah dengar, abi. Ada saya. Buka yang kuat radio tu sama, weh. Dari Ciki, siapa masuk nak tugas, weh.

Selamat 3 Muharram 1448 Hijriah. Aku hadirkan diri menemani malammu di sana cukup cerita kita ke Kelantan di ruangan santai malam. Apa khabar belaka dekat kau pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama. Dengan penuh harapan semoga duduk kadik kakak sihat segabuga belaka. Jadi sebagaimana biasa lah adik kakak kehadiran rezeki di hari khamis malam Jumaat malam yang penuh berkat ni adik kakak dengan berharap semoga adik kakak duduk ke dalam tenang deh. Orang panggil dapat menerimalah kehadiran rezeki rapat ke pukul 12 tengah malam. Sebagaimana biasa adik kakak di ruangan saya mencekok cerita kita kelas tadi santai malam selama 2 jam anda akan diperdengarkan, akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang pastinya akan mewarnai menggembirakan malam anda, mewarnai malam anda adik kakak. Dan diakhiri di jam yang ketiga di ruangan rentak kenangan dengan lagu-lagu yang pastinya akan mengimbau kenangan anda pada suatu ketika dahulu. Apa pun adik kakak, syukurlah untuk rezeki ingatkanlah dari segi bab kewajipan kita kepada Allah SWT. Agak-agak satu nak berlakulah adik kakak setelah berkumandangnya azan pada pukul 8.40 minit malam untuk zon 1, diikuti zon 2 pada pukul 8.39 minit malam untuk Fadu Isyak bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan. Deh, jadi agak-agak satu nak berlakon lah. Baik hak wajib ataupun hak sunat. Moga dah lagu-lagu di jekit ni kehawal lah adik kakak weh. Kadang-kadang kat hawal lah. Neh. Banyak orang panggil betul agak lah. Deh. Pada sebek kup jeruk dinding tu. Nah. Jadi kalau lesah hak wajib tegak hawal sedap jenok. Sedap tidur sikit lah. Deh. Tu dia adik kakak. Jadi ucapkan terima kasih lah kepada adik kakak kita yang mengikuti kami di ruangan radio ataupun RTM Klik. Dan begitu juga lah kepada demo yang sentiasa menantilah neh siaran langsung perlawanan bola sepak adik kakak untuk World Cup 2020 ni. Jadi DJ Kit pun agak-agak suka bola jugaklah neh. Jangan sepak sudahlah tengok ya. Dengar ya. Tu dia adik kakak. Jadi sebagai pembuka tirai kita bersama dengan Fadel Turbo bersama Azri Layang Putih untuk lagu di sama cekok cerita kita ke Kelantan.

Oh, tu dia dekat lagu pembuka tirai pertemuan kita dengan lagu Negeri Kelantan lah. Dekat sebagai orang panggil bucket semangat pokok kita di Negeri Kelantan. Neh, baik orang duduk Kelantan ataupun di luar Kelantan lah. Iaitu anak-anak perantau yang mencari rezeki di luar Kelantan. Neh, yang mengorang panggil menabur bakti dia jasa di luar Kelantan. Neh, siapa teka umur kita alah kongoju alah keterik sikit kak. InsyaAllah adik agak weh. Ada rezeki kelik sini, boleh kelik. Haa.

Jadi kak kita lah dia kakak weh. Pada malam ini, walah sebagaimana biasalah. Merupakan malam pertama lah adik kakak eh. Sebelum kita beradak dengan hari Minggu selama 2 hari. Jatuh pada Jumaat hari 1 adik kakak. Neh, yang pastinya pada malam ini gamal lah adik kakak yang memana pa'ak ke masa lah bersama keluarga tercinta. Neh, hok hijau. Neh, nuak guana mugosih kita. Nak masa kena hijau lah kita ni. Tidak untuk siapa, untuk anak bini kita juga. Tak, untuk keluarga kita juga. Neh. Dan mungkin ni juga ada di antara kita hok buat perancangan lah untuk memana pa'ak ke 2 hari minggu ni. Hari cuti kita. Tak. Untuk bersama-sama melahirkan orang panggil apa dah ni. Lah bagi berenah lah adik kakak weh. Tak, butir berenah lah. Tidak harus buka sekadar cuti. Cuti Jumaat satu cuti. Cuti sungguh. Neh. Cuti sungguh. Tubik pun tak. Neh, pitih pun ha lah. Gitu lah adik kakak weh. Tak gerak mana. Bini ajak. Baik, mari minta baik kita pergi pasar tani weh. Gila. Cuti ni cuti. Tak reti ke? Tak. Cuti sungguh lah dek. Janganlah gitu kalau boleh gak. Cuma gak ha lah pandai-pandai atur lah kita adik kakak eh. Perancangan bersama keluarga kita. Gapa dia kita nak buat dengan hari minggu kita ni. Esok Jumaat. Jumaat lah. Pergi sorak esok lah. Satu-satu. Satu orang nak cerah gitu eh. Tak. Lah kadang-kadang bini kita pergi rumah ke anak-anak ke cerah. Baik di sekolah pula pada duduk rumah gini. Puah kalau bunyi kena ngepek. Tak. Puah cemuh aku tengok orang tua ni. Ayuh ni. Baik suruh dia pergi kerja lah. Kalau duduk sekolah balong macam aku. Klik rumah pok balong apa lah pula. Tak. Tak usah lagi tu. Agak-agak adalah deh. Orang panggil rancangan-rancangan ataupun program-program lah. Hok boleh kita buat dengan kemampuan kita lah. Dalam membahagiakan keluarga kita masing-masing lah adik kakak. Neh. Tak payah mewah. Asal tengok bini senyum je. Neh. Biarlah tak apalah belilah agak apa-apa kau berapa apa balik pun tak apalah. Neh. Hok tu yang kita boleh beli. Neh. Tu dia. Kau guna nai. Nah, kuat. Loh. Nyapu dah kau semelih. Orang baru nak masuk kedai.

0: tu?
1: Eh, cerita gapo ni? Cerita gapo? 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cerita-cerita orang Kelantan.
3: Cekok kan? Kumah ku kita sangat tu.
4: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

Oh, tu dia dengan aku Floyd aku bersama Baby Shima dengan lagu Roblox Hatiku. Neh, Roblox di hati tak apa, jangan Roblox atas tembok sudahlah, neh. Oh, bukan gapo dia kau ni. Oh, mana nak Roblox dalam hati dengan Roblox tembok dia. Oh, kalau boleh kat nak Roblox dalam hati lah ke. Kalau Roblox atas tembok ni kadang-kadang oh, lah mari ugah juga, neh. Oh, tak siwi ugah wano muka kakak tak cukup, neh. Oh, tak kira lah adik kakak weh. Kadang-kadang kita ni holah nak banyak buat mudah pada payah. Neh, buat mudah ya. Oh, lagi balasoh tu gak. Oh, tak apa peh. Tak payah papa kata topi sau-sau piyah boleh. Holah boleh. Nolo tak gapo eh. Oh, dia punya geti kita nak pergi rumah tu. Eh, aduh. Geti tu geti. Neh, takut papa demo gak dak. Ilek wah geti tu. Neh. Oh, jadi holah adik kakak. Kita ni sebagai orang panggil pemandu kau, penunggang kau. Tak? Oh, pasti enggak biar kita orang panggil. Biarlah orang nak kata kita ni orang panggil skema pun. Eh, tapi kukurangnya kalau kena teh kau, dah ni. Oh, bukan teh gapo, bukan saya saja nak teh. Oh, teh-teh coket orang panggil. Haji, mana? Sejik, cik. Oh, IC ada IC, cik? Oh, ada. Oh, ambil ni. Dih, dah, kata. Ni enggak kokah-kokah. Terucuk serban-serban. Eh, cari IC tak ada. Tak Allah, tak ingat rumah ambil je, cik. Cik, oh, rumah ambil. Buat beli ni lah, petis. Apa dah ni, 100 dalam IC tu. Puluk. Eh, oh, mudah dia. Eh, cuma agak gitu lah adik-adik. Eh. Dari segi bak dokumen diri kita. Eh, kakak-kakak. Kena apa sibuk lah. Tak lesa kau berapa biasa tu kena belakang lah adik aku. Neh. Oh, hak tu dari segi dalam big piti. Tak. Oh, dari segi bak kelengkapan dalam kereta. Neh. Oh, rukah mutu apa sibuk tu gak biasa tu sarut lah. No. Oh, tak lepek pioh tu. Kalau pakai pioh. Oh, pakai topi dulu sebentar je. Neh. Oh, kadang-kadang kita ni ada orang juga dia agak tak marah. Kau budak-budak muda lah. Budak ni gak lah. Cari mati sungguh lah. Oh. Neh. Biar katnya pakai topi. Tak. Oh, pulak. Gitanya. Dia. Potolak lah kalau belah tu. Jadi, kakak lah. Biar tentu panggil. Lekat disiplin lah adik kakak eh. Neh. Oh, biar tentu ada disiplin. Kukurangnya lah. Berlaku gapo-gapo ni. Ada orang panggil. Bahagia backup lah. Belo diri lah atas kita. Adik kakak eh. Neh. Kita ni dah lah. Tak ada dah. Kukurangnya kalau nak wak nak geruh. Adik kakak eh. Adik. Oh, kukurangnya kena kakak, kena cukup apa sebuah agak. Oh, dia ni duduk di sikit-sikit ni. Oh, ni. Sikit-sikit ni. Nama dia ni, oh, ni IC dia ni. Sin ni. Oh, boleh lah dia. Oh, merengek kalau panggil pencarian lah. Adik kakak eh, kalau berlaku gapo-gapo. Tak mitok, cuma beringat. Neh. Oh, orang kata sekat pun cara kata sekat juga tu. Kalau boleh kat ajar lah, biar ada lapu nyala sikit lah. Neh. Tepet lah dinamo kau. Oh, gapo dia sekali pun biar nyala. Neh. Oh, kukurangnya kat kita kayuh ni pun lah. Selain terik orang betis tu, tiduklah ugah mana dek kakak. Neh. Oh, mari hot bolang kat dia. Gapo tu tiapi kau. Eh. Oh, putih kerok tu. Apa je samak? Gata suika. Lapu tahu mana dek ni. Kena hot bolang kat papah. Ajar je samak sekali.

0: Kelantan FM, jeriho terasa.
1: Kelantan FM, aduh sokmo. Abis di, gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
2: Haa, sambut tahun-tahun RTL ke 80 di Delta Kelantan. Pakat mari berlaku memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
1: Naik bot, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
2: Ada rakan meslo ke bersahuk.
1: Suka nikah pun ada juga.
2: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
1: Oh, sukanya.
2: Oh, lah. Pakat mari ramah-ramah. Jumpa denu.

Oh, tu dia ada agak lagu daripada Amalina di sama cekok cerita kita Kelantan. Semakin rindu semakin asyik. Tu dia rindu semacam lah. Dia tak ada mata. Kalau ada mata peka. tu dia. Deh, kahlah untuk Ebore lah kepada Sasah Suri Rumah lah. Deh, oh baru nak belunjuk terik lah deh. Oh letih ki. Oh biarlah ada mau kata kita duduk saja rumah pun. Tapi gak halah kukuriannya pas garik sana makan kenyai belakang. Oh banyak sedawa pada makan. Deh terlalu kenyai. Oh bukan sekadar makan rumah lah. Petai beh kedai kopi dulu. Deh oh, klik rumah wak-wak lapar wak-wak mucung. Oh kita tepuh belakang kek. Oh deh. Neh, oh belah tu siye tu mulu-mulu siye kali dengar. Tapi ekor tu kan dia lagi dia semih. Nak aku anu ke dia. Tapi kat gitu lah deh. Sebagai panggil hiburan lah kepada demo Sasah Suri Rumah lah. Deh, oh baru nak jumpa letih beradu lah adik kakak. Deh, agak-agak kena ngangin lah adik kakak. Cuma nya adik kakak sebelum kita nutup jam yang pertama lah di santai malam ni. Ni DJ Kak ada nak kau sikit lah berkenaan dengan oh, keputusan anak-anak kita lah adik kakak. Eh, keputusan anak-anak kita hok mengambil peperiksa STPM untuk tahun 2025 lah. Kalau ikut kira keputusan agak alhamdulillah lah adik kakak weh. Eh, kalau ikut kira PNGK nasional tertinggi sejak 2013 ni kalau ikut kira agak. Jadi pencapaian keseluruhan calon peperiksa STPM 2025 menunjukkan peningkatan dengan purata nilai grade kumulatif PNGK nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 pada tahun sebelumnya. Jadi pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Mak Amin Maktah katanya peningkatan 0.03 mata tu menjadi KPNJK STPM 2025 sebagai tertinggi sejak tahun 2013 dengan peningkatan sebanyak 12.09% berbanding PNJK 2.57 yang dicatat kepada tahun berkenaan. Tu dia. Jadi sebanyak 40,199 calon hok mendaftar pada tahun lepas lah menduduki STPM 2025 lah. Anak kita hok duduk dalam rumah kali tu lah. Berbanding 42,861 calon pada tahun 2024. Jadi daripada jumlah tu sebanyak 38,144 calon ataupun dalam kira peratus dianya 94.89% hok mari puasa. Adik kakak eh, hak lebih lagi tu tak tahulah. Ada masakoh masing-masing kau lagu mana kau. Wallahualam lah. Manakala untuk dari segi aliran pula adik kakak, sebanyak 35,774 calon ataupun dalam kira peratus 93.79 hak mari terdiri daripada aliran sains sosial. Manakala 2,370 calon ataupun dalam kira peratus 0.21% aliran sains. Tu dia adik kakak eh. Main sains-sains kat dia. Oh lah, ayolah adik kakak. Oh, letak kalau duduk kereta kak deh. Oh, bakteria, protozoa, beruh tu lah. Neh. Oh, tapi main dengan puak-puak aliran sains juga lebih pada tu dia jumpa adik kakak. Tak? Tu dia. Manakala untuk mata pelajaran pengajian am kekal sebagai mata pelajaran wajib lah. Dengan bilangan calon menduduki tertinggi iaitu sebanyak 38,083 orang. Selain itu sebanyak 1,336 calon memperoleh PNJK 4.0 meningkat sebanyak 70 calon berbanding tahun 2024 adik kakak dia. Tu dia. Jadi untuk keputusan cemerlang 5A dalam semua 5 mata pelajaran diambil meningkat daripada 53 calon pada tahun 2024 kepada 60 calon pada tahun ni. Oh, naik serak-serak adik kakak weh. Neh. Tu dia. Untuk demo anak-anak kita hok boleh 4A juga meningkat juga adik kakak kepada 1285 orang berbanding 1228 calon pada tahun sebelumnya. Tu dia adik kakak. Sedak dia kira anak orang ni dia. Hok tu boleh A, hok ni boleh A adik kakak eh. Cuma gak gitulah adik kakak eh. Anak kita pun serupai lah adik kakak eh. Neh. Oh alhamdulillah lah apa pun dia ucap kata ni lah kepada anak-anak kita. Neh. Oh kalau dengar kau berita tengok gak hok tu jago pok hok seteruk. Dak. Oh hok tu hok jago pok seteruk tak tahulah masa mana jago, masa mana belek kita. Tak tahu adik kakak tapi nak rayaknya halah. Oh jago mak pok ni kadang-kadang tu hai cucu adik kakak weh dengar ni. Neh, oh, kalau kita khabar. Ada hok tu anak tu ke sapu. Neh, mak pok ni kat nyapu tu kat dia. Oh duk sapu kok tu pak tu letu.
licin dek agak. Eh? Oh, tu hebui rezeki kanak dia. Macam-macam dek agak. Kau kaya sama telur dek agak. Nak? Oh, kau banyak kau tinggi dia akak. Eh? Oh, bukan akak manggok dek agak. Akak pak ngaji lah. Moga dia mau redok petih kan? Eh? Oh, ngaji mana adik? UK, daddy. Okay. Uluk lah. Nah? Tu dia.

0: Cerita.
1: Eh, cerita gapo ni? Cerita gapo? 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cerita-cerita orang Kelantan.
3: Dekok kan? Kumah ku kita sayang tu.
4: Kembali kita di jam yang kedua itu dia sebagai pembuka tirai oleh Abang Mak Glamour, legenda dari kibarat kita lah. Deh, lagu janda. Deh, sakat boleh janda. Dah. Oh, tak apalah. Kena ngangin gak, dok. Kena ngagu gak beres lah. Alhamdulillah. Dia kakak. Deh,

Pasal lagu imbauan kenangan DK Barat lama beres sama-sama. Eh, oh berehi DJ Kip pasal lagu gun ni. Tidak berehi tapi kat hal lah. Sebagai dia panggil nguku lah dia kakak. Eh, bahasa kita ni sama lah dia kakak. Eh, kadang-kadang kita ni banyak utama ke banyak ukur ke status. Eh, oh banyak nguku ke keduduk ke. Eh, oh awak nampak awak suruh kita ni oh, beres belakang kak. Mari rasa sepenuh lalu. Eh, tapi lah, jangan sesekali kita meletak ke. Eh, rejak kita adik kakak berbeza dengan orang lain. Kalau kita ni perut comel juru adik kakak eh, buat apa ramai-ramai je lah. Eh, buat apa ramai-ramai. Jangan sesekali kita membezakan. Sebab kita manusia ni serupa ya adik kakak. Tak? Oh, serupa je. Oh, ada tekolah ni nama tengah timbul. Eh, tangi timbul. Dia tergelar kat hawa. Lagu tu lah adik kakak weh. Eh, tergelar kat hawa. Weh, tak ada dah. Oh, tak ada dah. Siapa bila? Marah. Oh, tak apa bereh. Nenyak lah. Nah. Oh, tu dia adik kakak. Jadi, jangan sesekali kita ni orang panggil ngoko. Deh, nasib seseorang dengan kita yang bernasib baik. Kadang-kadang kecik ha lah deh. Oh ulah bak janda orang ni dia jekit. Tidak ulah bin ha lah. Untuk peringatan kita bersama lah adik kakak. Eh tak kira lah janda kau duda kau kaya kau sesok kau adik kakak. Kita pukul belakang lah adik kakak eh. Supaya kita ni kabar. Kita ni diri atas tapuk mana adik kakak tak. Hmm tu dia. Kadang-kadang dengar kecik janda kak selalu. Tak bunyi lagi ekor tu tu panjang. Nih, ayo. Nah, tahu nasab. Ada apa ni adik aku? Jodoh dia. Nih. Oh, jodoh dia adik aku. Tu dia adik aku. Hak mana-mana kelas-kelas ibu tunggal. Hak jenis tak ada gu. Dak duduk sekali pula adik aku. Oh, dia tidak duk mitok adik aku eh. Meh. Oh, dia tidak duk mitok untuk mendapatkan gelaran itu, status itu. Tapi gak perjalanan dia lah gitu. Tuai tulis. Nak. Oh, tuai tulis dah. Nak mana kita ni? Nak. Kalau kita ni kelah-kelah boleh robah. Nak. Oh, boleh robah. Boleh betul semula. Tak apa. Api dah. Baris tuai tulis dah. Cuma kita yang ingat ngedok ni. Nak. Oh, cumanya gitulah dia kakak. Dia jekit bukan nak jadi hero janda. Cuma nak ayaknya. Alah. Mungkin ni. Dengan perubahan hari ni dia kakak. Oh, ramah lah. Nak. Oh yang berminat dok kawan nak cari hok berpengalaman dok. Oh kalau kelas-kelas CIK tu gak sisik tu dia boleh kikis dok. Oh tidak payah tunjuk ajar nanti. Aduh. Oh tak apalah. Terpilih demo dek ni. Oh moga demo nak duduk serumahnya deh. Oh orang tua tu ha lagu tu dia kena suku cium kaki. Kalau tak kena kat ha lah. Lagu tu adik kakak eh. Dok nak buat mana. Tapi kak gitulah adik kakak eh. Hak pastinya hak lah ramah lah adik kakak. Deh, ada setengah demo tengok. Oh, nekoh ngaji dia tu. Oh, kemah bare tu jadi dia. Oh, nelah ni. Tu eh tak berapa kaya mano. Tapi kak lah. Oh, lah sungguh boleh berani tu lah. Nyopekor tu go pak tembel. Oh. Tapi ingat adik kakak. Kita ni jangan ikut model, jangan ikut trend. Deh, nak mengahwini seseorang, nak ambil seseorang sebagai panggil. Alah, sebahagian daripada hidup kita. Jangan ikut trend adik kakak, dia tak lama. Sungguh adik kakak, dia tak lama. Sebabnya, alah, sekadar dia panggil nak sohu. Bunyi kata, kalau ambil J ni, sohu, orang respect kita, apa-apa. Oh lah anak dia 10. Kita pergi belakang. Oh. Orang pun oh lah respect atas bawah kita ni. Oh lagu tu. Salah tu adik kakak. Deh. Oh, kalau kita ni kalau nak pergi lah kat tu. Nak kat tu tak Allah. Tak payah lah. Buat nyanyo ya. Deh. Buat nyanyo kau. Oh si dia je adik kakak. Tak payah lah. Deh. Tapi kalau niat kita ikhlas adik kakak eh. Deh dia pun boleh terima kita atas bawah. Dok. Oh yakini kita. Oh, alhamdulillah dia agak insya-Allah makan nasi sebutir hari ni pun. Dak sebutir beras sehari pun kenyal tu hebui dia agak. Cukup tu hebui. Biar tak kaya, kaya tu biarlah. Kaya tu deh, metok bui, metok bui. Kita ni dia agak.
Lah, kok gelah-gelah kejo bobo adon.

Neh. Gitulah dia kakak eh. Kalau untuk nafsu tak payahlah. Neh, nyanyo, nyanyo. Dia tu hak nyanyo dah. Dok duduk dengan kita kau nyanyo tak payah. Tu yang gagal dalam TikTok, gagal dalam media sosial tu. Oh, popeng. Oh, baik tak menikah. Tak apalah belah ni. Lepuh kata kita kau kita ke jatuh. Nak aku anak. Tanggungjawab kita tak tahu mana dia kakak eh. Dok, nak kau nama eh. Nak kau suhu eh. Neh. Oh, tak payahlah dia kakak eh. Neh, bukan nak sekat ni. Bukan nak datang angin. Cuma kena betul lah. Neh. Kalau dia mau perut betul, perut comel, insyaAllah dia kakak. Neh, kau tak siwi jadi. Nah, tapi kak, oh lah, kalau kita ni banyak alak lain, tak? Ada udah di sebalik mie, aku panggil dia ni. Udah di sebalik batu, tak payah. Eh? Jadi muka lain. Kabar-kabar sali hari ni esok, tak? Taluk, tosil gitu dia kak. Eh? Lagu tu lah dia kak. Sebagai peringatan bersama lah, deh. Kalau ada dah nepuh ni kak, deh, jagalah keluarga kita baik-baik. Secara kau okey lah. Eh, mulut orang ni dia tak akan habis adik kakak. Deh, oh, ni kau macam anduh. Tak ada otin lain ke? Ni. Oh. Mulut orang, buat mana tak? Kalau tak apa pun, no. Buat mana darah sepetak kering kak? Oh, popeng pun tak. No. Oh, tu dia secara lah adik kakak. Moga jodoh tu yang tulis dah. Eh, kita nak tahu tak boleh adik kakak. Weh, dia tu yang kata kun fayakun juga. Ya dah lah. Deh. Oh, hok kecek belakang kau. Dok hok ngata kau. Kok mana dia juga hanya ku. Ne? Ah, tu dia.

manusia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Aku sayang, woyo, tunggulu kapun nikah. Aku rasa bangga, aku rasa bangga. Guano sayang, punya ayat lagu tu pula bangga, bangga. Kalau tak haji ayat tu.
1: Abang mak amu nak tanya ni, bangga bapa abang mak amu sayang ke?
0: Hei, saya woyo, muka kita tahu. Kita ke kata ni woyo saya. Okey, tu sebut-sebut semua. Sebut

Aduh lagi woyo. Kok laju nih kita lagi kolupupuk kita lagi peraci mulu lah. Naik pagi tengah hari siapa? Kalau selalu tu lah buat lah saya woyo. Naik malam ni esok lusa bagi siapa. Habis mak naik lah ke lapangan terbaik baru ni habis mak. Naik tempat terbaik dah lagi ha. Hodoh aku ya doh. Tapi aku lalu gigile sama saya. Comel saya. Comel sungguh. Sumpah dah di Paci. Jepur Taiwan. Randa muda. Wano. Kira abis masbuk. Jepur. Tokyo. Paci. Guano nak pergi pulak kau. Aku nak pergi. Ada.

0: Ya butuh getah mata diorama. Getah butuh.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Makdaw.
2: Oh, tu dia dia ke Wokyo sama saya ni. Oh, berangin weh nak naik kereta api deh, nak pergi mari. Oh, pani tiga hang lah lagu tu lah adik kakak eh. Banyaklah air mata, tidak berapa orang panggil, tak berapa tubik manalah. Dak banyaklah air mata kering kalau teringat kau berapa gak ada nak pergi mari nak jumpa eh. Oh, teringat kan nak cucu gak dak. Oh, asa ada ya. Oh, asa ada modal gak boleh pergi mari kelik hari insyaallah lah adik kakak eh. Mitok-mitok biar ada yang ngomong kita adik kakak eh. Naik kereta api laju isi RM. Dan ni. Oh, cuma kat hal tentunya kat bila-bila tengok dalam proses buat ni adik kakak. Oh lah. Yang pastinya ada lah ujian masing-masing adik kakak eh. Eh, tidak alik ujian alik kita lah. Tak. Oh, ujian alik hal duduk buat ni. Eh, hal duduk masak ni. Eh, oh, tapi alhamdulillah adik kakak. Dengan kecekapan ketangkasan. Oh, pihak polis kita, iaitu polis Kelantan lah. Oh, terutama sekali pihak PDRM. Alhamdulillah, sebagaimana kenyataan lah. Maklumnya laporan pihak polis Kelantan kita berjaya. Menumpas ke satu sindiket yang dipercayai aktif mencuri kabel. Mencuri kabel projek laluan rel Pantai Timur SRA. Jak boleh dua lagi. Eh? Jadi dia teh ni dua jatah, dua lelaki dalam operasi yang dijalankan boleh lepas, boleh lalulah. Jadi sebagaimana kenyataan ketua polis Kelantan, kedua-dua suspek ni lingkungnya umur 30-an. Ditehelah bagi membantu sesatai berhubung beberapa kes kecurian berlaku di jajaran SRA di Pasir Putih. Kalau ikut kira Pasir Putih ni dia kawasan berisiko adik aku. Neh, kawasan berisiko. Jadi tangkapan tersebut berjayalah menyelesaikan 4 kes kecurian yang mengakibatkan kerugian keseluruhan dianggarkan RM200,000. Tak tahulah puak-puak ni dia pergi hayu mana, besi buruk mana, tak tahulah. Neh, cuma dia ingatkan lah kepada demo hot nego ngotik dak beli besi buruk tu. Oh lah, jangan duduk orang panggil ikut ambil ya weh. Tengok retek, hok jom mari nolok ni. Neh, tengok atas bawah retek. Oh, pok-pok nolok ni bui berapa pun rasa boleh piti. Tak. Oh, tapi bang kau pihak polis kau pihak berkuasa kau weh, kita kena dati kita tak curi, kita beli pun tak kena dengan kita sabit. Deh. Ah, tu dia adik kakak. Jadi Pasir Putih ni adik kakak bukan nak kata puak demo orang jahat deh. Oh, kena paham molek. Cumanya nak royaknya kawasan berisiko ni. Oh, tu dia adik kakak. Kawasan berisiko ni tempat mas SRA di Pasir Putih ni. Jadi pihak polis menyatakan di jajaran Pasir Putih ni dikenal pasti sebagai kawasan berisiko tinggi kerana mempunyai jajaran SRA paling panjang di Kelantan. Selain melalui kawasan pedalaman dan hutan yang payah. Nak perhatilah, dak dipantau lah. Jadi nak-nak kes ni melibatkan kerugian RM50,000. Kalau ikut kira sesuatu awal, sindiket terbabit dipercayai aktif boleh dua lagi. Mengambil kesempatan curi kabel ketika sistem elektrik dilalui projek mega tu tak diatihkan sepenuhnya. Pandah dia celah peluang. Deh, kalau cari kerja lah belah ni deh. Oh, jadi boh lama tu. Tak. Tapi kat kerja tak berapa mana. Baik miak orang. Okay. Tak tahu dah hal-hal ni. Jadi adik kakak keadaan ni dia wiruel lah kodama ni. Untuk bertindak kerana tak ada risiko. Jadi boleh miak tegak tak ada risiko, tak ada karen, tak ada berapa. Moga tak aktif lagi. Tu yang sedap goma tu adik kakak eh. Dia kebanyakan lokasi kejadian ni jauh daripada penempatan kita ke kapur. Kalau duduk lewat, tak. Alik Tok Ngolu pun duduk main pergi mari kedai kopi. Tak. Tok Emel pun duduk main pergi mari masjid. Eh. Khabar-khabar selesih dengan Tok Siok apa sibuk dia buah agak nak curi pesuruh juga. Tak. Tapi kat hal lah. Barang ni tepat jauh daripada penempatan awal dekat sedak dah moga-moganya. Moga kita tak nampak. Tak ni? Jadi, gitulah adik kakak. Kalau boleh gak dengan bantuan pok-pok kita lah, orang kapur. Sasas jaga tu kalau boleh gak. Lah, luah jakoh sikit lah. Neh, letih tak apa adik kakak eh. Niat kita ni untuk jaga ketenteraman, keselamatan pok kita bersama. Neh, tu dia adik kakak. Baru sedak boh naik kereta api. Neh, Oh, tu dia dia agak. Jadi dia agak 10:38 minit malam lah. Kita naik kereta api ni dululah. Nak naik kereta api SRN ni tak ada lagi. Naik kereta api ni dulu. Oh.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Eh, Cito, Cito.
1: Eh, Cito gapo ni, Cito gapo. 9, 3, 12 tengah malam.
2: Cito, Cito, orang Kelantan.
3: Kok, kan? Kumah aku kita sayang.

Oh, tu dia adik kakak lagu hiburan untuk adik kakak kita lah di segmen cekok cerita kita Kelantan lah ni pukul 10.47 minit malam. Lepas ni dua keping sebagai penutup tirai lagu orang panggil lagu jiwa lah. Eh, tapi jiwa-jiwa jugalah jangan ditinggal je kita muka kita ada sejarah lagi. Eh, lagu orang panggil lagu tepuk belakang lah. Eh, lagu tepuk belakang kadang-kadang lah. Nak buat ubat lah, nak buat ubat pada demo yang dalam kesepian. Oh, tapi jangan ikut area lah adik aku eh. Oh, DJ Kit ni kadang-kadang orang jaga pasal lagu teduh ni. Moga orang lah, takut pada demo bawa lah. Tak bawa pas keluar. Eh? Oh, nanggu kerja buat dok apa sebo. Tapi kat begitu lah adik aku. Kadang-kadang luka yang orang panggil yang mendalam ni kadang-kadang kita nak cuma ubat sikit eh? Supaya orang panggil terubatlah sikit sebanyak kesakitan dah, yang ditangguh, yang dihadapi dalam kehidupan eh? Cuma adik kakak, lepas habis ruang yang retak kenangan ni lah, sebagaimana biasa lah adik kakak, dia jika ada nak wayak lah, nak nyapa lah setara mana persiapa pot demo tu Republic Church bersama dengan Afrika Selatan akan berlawan lah mentah lagi lah dalam sejarah lagi adik kakak pada pukul 12 tengah malam. Diikuti pada pukul 3 pagi selepas kita buat tahajud tu adik agak perlawanan Switzerland bersama Bosnia akan berlangsung. Diikuti pukul 9 pagi lepas kelip balasoh tu perlawanan Kanada bersama Qatar pada pukul 9 pagi lepas kelip pasal tanding. Jumpa pula Mexico bersama Korea. Jadi begitulah adik agak dari segi bak jadual perlawanan bola sepak kita ni Piala Dunia ni World Cup 2026 ni agak-agak gahau lah adik kakak. Dapat orang panggil lah memberi kepuasan lah kepada kita melalui siaran rasmi RTM adik kakak. InsyaAllah adik kakak kalau ada lebih kurang tak. Kalau apa yang berlaku sehari dua baru ni agaknya ada begitulah adik kakak. Tapi pastinya RTM sentiasa menjanjikan yang terbaik untuk adik kakak kita supaya masing-masing puas hati untuk sama-sama kita tonton pasukan kegemaran kita deh. Kalau boleh kat deh. TV tu kita nak emah masuk lego. Nak raya angin tak angin kita ni. Deh, main dengan bola tu kak. Jadi agak-agak insyaAllah lah adik kakak. Segala-galanya akan molek belakang lah adik kakak. Jadi adik kakak, kita dengarkanlah lagu ini dan diakhiri dengan lagu nyanyian kenangan Allahyarham Salim Raja Balada. Di Semen Cekok, cerita kita Kelantan sebagai penutup tirai jam yang kedua.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kat berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercaya.
1: Kelantan FM, aduh sokmo. Abis di, kenapa dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
3: Haa, sambut tahun-tahun RTL ke 80 di Delta Kelantan. Pakat mari berlaku memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
1: Naik bot, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihiburke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfa Mutiara Biru.
3: Ada rakan meslo ke bersahu.
1: Suka nikah pun ada juga.
3: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
1: Oh, sukanya.
3: Oh, lah. Pakat mahi ramah-ramah. Jumpa denu.

0: Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan tersebut sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Tambah Datuk Seri Anwar, persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ini berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maksudnya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia mencatat pencapaian terbaik apabila melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 menerusi penarafan Daya Saing Dunia 2026 Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Pencapaian tersebut membuktikan usaha kerajaan memperkukuh kecekapan dan pelaksanaan berada di landasan tepat. Penarafan itu dinilai daripada 70 ekonomi berdasarkan 4 komponen utama, iaitu prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan dan infrastruktur, sekaligus menunjukkan kemajuan daya saing Malaysia di peringkat dunia. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin memaklumkan Malaysia dijangka terus mengekalkan momentum perdagangan kukuh dalam beberapa bulan akan datang. Keyakinan tersebut berdasarkan prestasi perdagangan terbaik dalam sejarah negara bagi tempoh 4 bulan pertama 2026, selain didorong kekuatan sektor elektrik dan elektronik. Negara juga turut mencatat pelaburan melebihi RM1 trilion dalam tempoh 3 tahun, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan stabil di rantau Asia. Kerjasama strategik antara ASEAN dengan Rusia berpotensi membuka peluang baru dalam mendepani cabaran ekonomi global yang tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, pendekatan Malaysia menerusi kepengerusian ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baru serta memperkukuh kerjasama dalam pelbagai sektor.
2: Ada lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal, antara lain memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontor, selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius.
3: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas parlimen sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. 1,638 syarikat disyaki terlibat mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes tersebut membabitkan anggaran kerugian RM45 juta. Tegas Datuk Seri Abdul Halim, siasatan kini tertumpu kepada 143 syarikat yang dikenal pasti menerusi Opdaya.
4: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi unjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya ya, 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
0: Tambahnya, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan bagi membantu siasatan. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 mencatatkan peningkatan apabila purata nilai grade keseluruhan PNGK nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 tahun lalu. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mattaf berkata pencapaian tersebut adalah yang tertinggi sejak pelaksanaan sistem peperiksaan STPM 2013.
5: Pada tahun 2025, bilangan calon yang mendapat 5 A dalam kelima-lima mata pelajaran yang diambil telah meningkat daripada 53 calon dalam peperiksaan STPM 2024 kepada 60 orang calon. Manakala bilangan calon yang dapat 4 A juga telah meningkat dari 1,228 pada tahun 2024 kepada 1,285 pada tahun 2025. Peratusan calon STPM 2025 yang mendapat lulus penuh dalam 5 dan 4 mata pelajaran berbanding STPM 2024 didapati telah meningkat, iaitu daripada 76.55% kepada 77.64% atau 29,616 calon pada tahun 2025, peningkatan sebanyak 1.09%.
0: Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mattaf.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pada pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026 bakal menghimpunkan lebih 800 atlet dari dalam dan luar negara dengan 25 pasukan termasuk wakil negeri dan badan berkanun dijangka mengambil bahagian. Kejohanan yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Universiti Putra Malaysia dari 19 hingga 21 Jun itu turut menerima penyertaan atlet antarabangsa dari Singapura, Filipina, Laos, Sri Lanka dan Arab Saudi. Naib Presiden Olahraga Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Rusli Abdullah berkata, jumlah penyertaan kali ini menunjukkan perkembangan positif terhadap pembangunan olahraga negara.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perkembangan luar negara, Jerman menghantar dua kapal tentera laut ke Laut Merah sebagai persediaan menghadapi kemungkinan menyertai misi ketenteraan di Selat Hormuz. Kapal pengesan pre-api Fulda dan kapal logistik Mosel kini sedang berlayar melalui terusan Suez menuju ke Laut Merah. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius berkata sebarang penglibatan Jerman dalam operasi pembersihan pre-api di Selat Hormuz bergantung kepada kelulusan Iran dan Oman. Selain perkembangan rundingan Iran dengan Amerika Syarikat, Bencana kemanusiaan kesihatan dan alam sekitar di Gaza semakin meruncing. Kesatuan pihak berkuasa tempatan daerah tersebut mendedahkan perkara itu berlaku susulan perkhidmatan asas perbandaran hampir lumpuh. Perkhidmatan bekalan air, pempetungan dan pengurusan sisa semakin merosot akibat sekatan yang dikenakan rejim Zionis Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Sekian berita yang disenting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

心が感じて

0: hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Belah mana belaga dia kakak saya dengan duduk ke masing-masing tu kembali semula lah di ruangan rentak kenangan. Berbaki beberapa minit lagi sebelum kita jakah ke hari yang baharu. Nah, pada tanggal 19 Jun 2020 ni. Adik kakak jatuh pada 3 Muharram lah. Jadi adik kakak sebagaimana biasalah di ruangan rentak kenangan ini anda akan ditemani dengan lagu-lagu di era yang boleh dikatakan era lama lah adik kakak, bagi mengubati ataupun orang panggil menemani lah demo-demo sasah lama kita lah. Kena dengan zaman adik kakak. Apapun sebelum tu sukalah untuk dijekin akal lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Taala, agak-agak satu nak berlaku lah adik kakak. Untuk kali kedua dah ni kerah seru ni. Jadi lesa adalah adik dijeki bahagia tu adik kakak. Agak-agak beres belakolah buat kita sebagaimana hamba. Tu dia adik kakak. Dan begitu jugalah dari segi bab peringatan asah lah. Kadang-kadang peringatan ini benda remeh jabenanya, tapi gak hok tu hok remeh tu lah. Tak hok terjadi semua gak begitu je lah. Iaitu berkenaan dengan pembaziran api air hok boleh kita kata gak. Holah bagi hok kecil hok biasalah. Hok tak berasa mana, hok tak berserah mana dia kakak, tapi hujur boleh lah hok tu serah pun. Dah agak-agak beres belakanglah tu tutup hok mana tidak perlu begitu jugaklah dari segi bab keselamatan harta benda. Agak-agak ambil cakna belaka dan begitu jugaklah hok mana berkaitan dengan ubat tu beres-beres belakanglah tu deh. Sama ada hok teguk ke hok telek ke untuk kesihatan lah dengan tawakal kita adik kakak. Jadi adik kakak, kita bersama dengan Cik Ramli dan Cik Saloma adik kakak sebagai pembuka tirai pertemuan kita.

Oh, gitulah dek kakak eh. Dari segi bab perubahan kita ni dek kakak eh. Oh, kalau boleh kak jangan diubahlah kita ni dek kakak. Itulah lagu nyanyian kenangan Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramlee bersama Allahyarhamah Puan Sri Salamah, lagu Hacu Badai Kandutan. Lagu ni ni kalau kah tika getoh jadi dek kakak eh. Cuma rok ngedok jelah. Cuma lagu tu rancok-rancok lah cuma alik kita ni kak lah. Kalau kelah-kelah lama ni kak deh. Oh, kadang-kadang terimba jame-jame tanya kita gagah gitu. Dok, tanya ada kederak gitu kak. Dok. Oh, tapi nak banding dengan lo ni kak gitu lah dek kakak eh. Oh, dia panggil rolik dia dek kakak ni. Cubanya kita ni gitu lah dek kakak. Jangan di... Dia panggil... jangan dilutus semangat lah kita ni. Setara mana pun duduk ke kita hari ni, biar tu orang panggil ada mana pak dia sebagai hamba dia. Begitu juga dari segi bab hubung kita lama mana dah duduk dengan sama gu ni dah. Mungkin ni lah ada di antara kita ni hok berubah rasa jamin muda dengan jamin tua lah air dah. Jamin muda dengan jamin tua. Kalau duduk pula ada. Tapi kak gitu lah adik kakak weh. Biar ingat semula lah. Dah asal kita lagu mana. Dah. Barulah orang panggil ha lah. Orang panggil sehidup semati dia kata. Ni kak ha lah. Hidup pula duduk suku-suku. Kak tak nak lah begitu. Tapi kadang-kadang tak kata demo juga weh. Dah main dengan umur kita ni. Kayak muka jomah dengan begitu. Kayak makin tahu dah kan. Dok, hok tu tidur dapur, hok ni tidur tabala. Kadang-kadang kalau buat ubah kan. Warna lah air ni, nak mati je kau. Wiwah tu kan dia. Jadi tawang am tamta. Nai. Warna lah air ni. Nak warna muka kita ajar lagi tu dek agak ni. Tapi kak hok lah kalau boleh ubah deh. Biar tu ada sama-sama rasa dek ni. Untuk menggapai kebahagiaan alhamdulillah. Tu dia dia kau. Tak apalah, tua kau keduk kau tak ada kederak apa. Tak apa kita berdendeh. Biasa kau muda.

0: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Ya, Kelebotan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

Oh, tu dia dia ke lagu itulah saya. Di ruangan rentak kenangan, lagu nyanyi oleh Allahyarham M. Sharif bersama Maria Bacok. Ya, lagu tu sedap dia ke tapi gak hang lah. Kalau nak banding hari ni, kadang-kadang kita ni gak hang lah. Nak sebut saya pun serah berat mulut dia ke. Tak tahulah. Tak. Oh, ada tika maisura malu. Tapi gak hang lah dalam hati siapa yang tahu. Aduh. Kadang-kadang kita sok lamin gak ada kakak deh. Oh, anak-anak duduk luar belakang dah. Oh, tang tika gak ada tak kena angin mana-mana. Salah buat gak ada. Kabar-kabar gak mocong. Oh, antara sore sama sore. Neh. Oh, kadang-kadang nak peluah tu baik. Kata saya tegak payuh dah kita lah ni. Oh, tapi gak hang lah boleh tidak gak ngujur dia lah adik kakak ni. Oh, gi antara salah sore dulu gak. Baru tu baik mulut kata saya. Eh, oh, tapi gak gitulah adik kakak ni. Rosing takut dia tak tahu lah kita saya dia. Nak. Oh, moga pek ke kita ni ke. Moga kelah-kelah angin tinggi ke. Hak jatuh cara jatuh. Hak tena cara tena. Dan ni. Oh, tapi gak gitulah. Kalau boleh kat hang lah, buktikanlah saya kita tu. Biarlah hak umur tu biarlah weh. Neh. Oh, hak tua tu biarlah, hak senior, hak lama tu biarlah. Tapi biar tentu dia nampak kita ni saya dia dia kaya. Dah. Oh, tanya muda gitu lah cerita. Tanya lah tua lah cerita. Eh? Oh, lah gitu. Udah-udah oh, lah gitu lah. Esok kat pergi papa satani pok teh. Carilah kai-kai sara bawa nan dah.

0: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami.
2: Kelantan FM, mana jua?

0: puak DJ Radio Kelantan FM ni kak. Sedap ke cik? Jeliga je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar.
3: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic. Goes for the return. It's Neymar.
4: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Itu saudara lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita, lagu nyanyian Raja Pop Datuk Jamal Abdullah, Kemana Ku Bawa Hati Yang Rindu. Mungkin bawa dalam tidur berkali, bawa dalam mimpi ke. Lagu itulah dia gagak weh. Cuma hak tentu koci akhir dia gak, hak tentu mati atas gak. Rindu kita ni bawa dalam doa lah dia kakak. Baik sama ada mereka, anda merindui mereka yang jauh ataupun mereka yang telah tiada. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah, InsyaAllah rindu itu akan terobat. Jadi dekat-dekat ini kita undur diri dulu. InsyaAllah ada umur jodoh, kita jumpa hari Sabtu Malik Ahad di ruangan retro malam minggu. Dan di kesempatan ini dijiki nak minta maaf lah kalau ada lebih kurang dekat-dekat dia. Jadi dengarkanlah lagu ini sebagai penutup tirai tanda perpisahan antara kau dan aku. Dan pastikan bangun pagimu untuk esok hari dengan surah Al-Kahfi sebagai pegangan untukmu di kemudian hari. Hanya

0: Rambatan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afada 'alaina an-ni'am wa razaqana minal halali wat-thayyibat. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammad ma damatis samawati wal ard wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya munzilar rahmati wal barakah, anzil 'alaina rahmatan min 'indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha shamlana wa tawaffana wa anta radin 'anna ya hayyu ya qayyum wa ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menurunkan rahmat dan keberkatan, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu yang memberi petunjuk kepada hati-hati kami, dan perkenankanlah amal ibadah kami agar sentiasa diterima dan dirahmati selamanya. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami bertawakal dan kepadamu jualah kami akan kembali. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltah ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Rahim, ampunilah kami saat kami tersilap atau tersalah langkah, dan janganlah pula dikau berikan kami beban yang tidak mampu kami memikulnya, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami serta ampunilah dosa-dosa kami berserta rahmatmu yang maha luas. Kami akui hanya engkaulah ya Allah Tuhan yang mampu menolong kami, maka berikanlah pertolonganmu kepada kami dan sekalian umat Islam di seluruh dunia pada saat ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Persembahan Kumpulan Kristal dengan Madu dan Racun memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Mama AJA ataupun Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya. Tibalah detiknya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Geng Buruh Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Itu pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusun membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM. Apa khabar semua? Baik. Semoga sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM agar berada dalam keadaan sihat, jaga makan. Kerana kesihatan itu penting untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Dah makan ubat belum? Belum lagi. Pergi bangun sekarang, pergi makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya, di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda boleh dengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga dapat menembusi di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, geng-geng saya semua. Tak kira walau apa pun yang sedang anda lakukan pada saat ini. Ada yang sedang gosok baju sekolah anak, ada yang sedang melipat kain baju, ada yang sedang basuh baju, mengemas rumah lagi, masih ada lagi, basuh pinggan. Ada yang sedang menjamu selera, yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kita, kepada kita sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu di seluruh negara, pandulah dengan cermat. Biar lambat asalkan selamat. Mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, apa-apa lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Ada juga yang sedang tengok bola pada waktu ini, selamat menonton. Baru masuk minit ke-12, Czechia menentang South Africa. Tapi dah ada gol dah, dah ada gol dah. 1-0. Gol pada minit yang ke-6 oleh Mikhail Sadilek. Itu dia ya. Hari ini ada 4 perlawanan seperti biasa. Dalam kumpulan A, Czechia menentang South Africa pukul 3 pagi nanti. Di kumpulan B, Switzerland akan menentang Bosnia Herzegovina. Juga di kumpulan B pukul 6 pagi, Canada bertemu dengan wakil Asia, Qatar. Tapi yang paling menarik, pertemuan tuan rumah Mexico akan menentang wakil Asia kita, South Korea ataupun Korea Selatan, 9 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bertemankan RTM menerusi 104 perlawanan yang kami bawakan kepada anda secara langsungnya. Makan bola, tidur bola, cerita pagi pun cerita bola, semuanya cerita bola. Yang bukan saja lelaki tau, wanita pun cerita bola. Ya, yang selama ini tak pernah cerita bola, tiba-tiba cerita bola. Malam tadi dia kata, pagi tadi Ronaldo main, pagi semalam Ronaldo, pasukannya seri Portugal kan menentang Kongo satu sama pun dia bercerita juga. Mantap. Semangat bola ya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita di awal pagi 1.30 minit pagi nanti, dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ricky Martin bersama dengan The Cup of Life. Kita nak bagi semangat-semangat bola yang tengah tengok bola.
yang sokong pasukan kegemaran masing-masing ataupun pasukan pilihan masing-masing. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Lontaran suara Eri Fahrenheit menerusi lagunya Asam di Gunung Garam di Laut. 12.28 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah. Kata nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu terbaik tau. Lagu yang disusun atur untuk pertemuan hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari. 19 Jun 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan? Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan ya, bertambah usia ini, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Moga panjang usia. Kita di awal 3 Muharram. Masih lagi baru dalam bulan Islam ataupun tahun baru Islam 1448 Hijrah. Jangan takut untuk kita lakukan perubahan. Hijrah itu pengorbanan. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik kan. Tapi insyaAllah kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan, amin. Saya doakan semoga semuanya berbahagia selalu. Sambil-sambil anda menonton bola sepak Piala Dunia 2026 di saluran Sukan TV RTM, sambil anda dengarkan lagu terbaik yang bakal kita mendengarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Cuaca tempat anda macam mana? Semua okey? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Padang Terap, Sik dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan juga Kuala Krai. Manakala Pahang di Jerantut, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Sarike, Sibu, Kapit dan juga Bukit Mabung, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman di Kuala Penyu, Pantai Barat di Butatan dan juga Ranau, termasuklah di Sandakan, Telupit dan juga Beluran, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dinyatakan ataupun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat geng-geng buruh hantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. Kita memeriahkan media sosial. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM tau. Kalau dekat Facebook itu macam-macam perkara-perkara yang kita muat turun. Semuanya ilmu pengetahuan. Semuanya pengetahuan untuk anda. Kita kongsikan perkara yang betul, yang sahih, yang benar, tidak benar. Melainkan benar sahaja yang kita kongsikan untuk anda. Terus berhibur lagi. Ini dia Ratu Rock Tanah Air. Merusi lagu ciptaan Iman Zali dan juga Aris Ariwatan. Kitalah bintang. Sebenarnya kita ni lah bintang. Mungkin kita tak sedar dalam diam atau dalam sedar ataupun tidak, kitalah bintang sebenarnya. Keluarkan aura anda.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Ekspedisi dengan Raja Kertas. Sambil-sambil tengok bola tu, saya tahu ramai kepalanya musing memikirkan mana nak cari duit kan, mana nak cari Raja Kertas ni. Nak bayar rumah, nak bayar kereta, bil api, bil air, macam-macam lagi. Itulah ya, hidup ini sangat keras. Betul, tengok bola, tengok bola juga kepala memikir lain ni. Kereta tak bayar 2 bulan dah ni, mana nak cari duit kan. Tapi insyaAllah, insyaAllah, saya doakan semoga usaha anda semua akan membuahkan hasil. Yang penting kita usaha, bukan duduk goyang kaki je kan. Tak ada duit jatuh dari langit. Apa pun kita kena usaha, doa, tawakal, insyaAllah akan diperkenankan Allah SWT, insyaAllah. 12.44 minit tengah malam. Sambil-sambil tengok bola tu, dan memasuki minit ke-45, masih lagi 1-0. Chelsea mengatasi South Africa. Gol pada minit yang ke-6. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada? Ada. Yasmizi Abdullah antaranya yang melaporkan diri. Ada Napi Fadil Sarip Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Cik Burger Kelapa Sawit. Natra Natra katanya selamat malam. Nazri Yahya Nenek Ani. Ita Cok dari Ipoh Perak Razak Balangi. Muhammad Yusof dari Terengganu. Cik Zamani Cik Awang. Ada dari Setiu Terengganu. Abang JJ Gemas. Haji Halijah Hamzah. Kita ada Rosmira Noriana Ngah Marsa Salih. Siapa lagi? Syah Putra Mesin Johor. Abdul Jali Tahir. Albiana Rosiliana. Ada dari dia kata orang Saratok di bumi Kenyalang Sarawak. Ramlah Din juga terus bersama-sama. Jamaah Aloha Anak Anton dari Kudat Sabah. Ramlah Din Nur Azila. Kita ada Intan Hamid juga. Muhammad Faizal Mustafa dari JB Induk Maimun. Ramai lagi lah. No, Lia Ramli Lia, Din Khairuddin. Dia kata dia sokong tim Asia. Memang kita kena sokong tim Asia kita, terutamanya Korea Selatan akan menentang tuan rumah nanti ya. Ini antara perlawanan yang menarik hari ini. Khairul Mahfuz Raslan. Kita ada Princess Suna Nida Wahida dari Senai JB. Maksudnya Sanawi Aina Sofia. Budak lawa ya, mistik. Siapa lagi? Sofia Darus. Yusuf MC masih lagi pegang sepana ni. Hoi, masih lagi pegang sepana eh waktu-waktu begini. Tak apa, itu cari rezeki namanya. Sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Aini Ishak dari Johor. Timbul Tawau. Bidah dari Salju. Iskandar Putri Johor. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama. Nasional Game Buruhan tu. Ini tengok bola, tengok bola juga. Kita tengok trofi Piala Dunia kan, menarik kan, nampak menarik kan. Tahu tak, ianya mula diperkenalkan pada tahun 1974. Menggantikan trofi yang lama tau. Sebab Piala Dunia bermulanya pada tahun 1930. Masa tu trofi dia lain macam sikit kan. Jadi 1974 dia direka oleh pengukir Itali Silvio Gazzaniga. Yang dihasilkan oleh syarikat GDE Bertoni. Ianya diperbuat daripada apa dia? 18 karat emas tulen dengan berat 6.175 kilo. Ia memaparkan dua figura manusia yang sedang mengangkat bumi. Jadi rekaannya menampilkan asas berbentuk kon ataupun belian dengan dua lapisan batu malakit ataupun simi pati hijau. Jadi pemiliknya, siapa yang menang? Juara kejohanan hanya membawa pulang replika bersadut emas saja yang dikenali sebagai trofi pemenang Piala Dunia FIFA. Manakala trofi yang asal yang tulen tu disimpan di Museum Bola Sepak Dunia FIFA. Jadi trofi ini sering dibawa mengelilingi dunia dalam siri jelajah global sebelum berlangsungnya kejohanan dan juga pernah singgah di Malaysia. Itulah trofi Piala Dunia yang direbutkan oleh semua pasukan yang bertanding untuk tahun edisi kali ini. 48 pasukan secara keseluruhannya. Ini antara kali pertama edisi yang terbesar melibatkan 3 buah negara menjadi tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik ini dia. Rusty Blade dengan Lang Sui Liar. Laporkan diri anda di TikTok pula. Mana dia geng-geng TikTok saya? Tak nampak pun.
Jom sama-sama meriahkan live TikTok tau. Sama-sama kita bersembang, sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik. Luncur terus bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. National GBH di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Banana!

Bumi Putera Rogers dengan Dajjal daripada komposernya Dato' M. Nasir, ya. Ya, betul. Dajjal pasti muncul. Cuma bila, kita tak tahulah. Kalau boleh jangan muncul sekarang. Ramai takut akan Dajjal. Lagi itu membawa kita ke 1.5 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi, dah masuk jam kedua Nasional Gabur Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey lagi, mata tak mengantuk, segar. Tengah layan bola, tengah buat kerja, tengah memandu, tengah lepak-lepak, tengah bersantai, minum-minum dengan kawan-kawan sambil bersembang-sembang. Baik, satu rang undang-undang ataupun pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ini penting ni, kita nak bentras kalau boleh, terutamanya pelumba-pelumba haram ni yang merangkumi 11 skop pindaan dan juga 42 fasal akan dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada hari Senin ini, ya. Kata Menteri Pengangkutan Anthony Locke, RUU itu dijadualkan untuk dibahaskan pada bacaan kali kedua pada Selasa dan juga dijangka diluluskan pada hari yang sama, kerana pindaan itu juga mendapat sokongan daripada Ahli Parlimen Pembangkang yang turut menganggotai jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Antara fokus pindaan komprehensif itu termasuklah memperkukuh tindakan terhadap kegiatan lumba haram yang masih menjadi ancaman serius kepada keselamatan pengguna jalan raya, khususnya pada setiap hujung minggu. Ini yang kita nak kena bentras ni, lumba haram ni, supaya mereka yang ditangkap kerana lumba haram itu dapat, kata orang tu, dikenakan dengan undang-undang yang lebih ketat lagi. Kalau saya tengokkan, lumba haram ni bukan berada dekat Kuala Lumpur saja. Di semua negeri, kalau hujung minggu, malam minggu je, ada saja lumba haram. Anak-anak muda kita, ya, kadang-kadang tak takut mati tu. Itu yang kita peliknya tu. Bila berlumba haram, ada kawan dia yang kemalangan, aksiden, meninggal dunia di tempat kejadian, berlanggar sesama sendiri. Insafnya sekejap je, minggu ni je, minggu depan ada lagi lumba haram tu. Itu yang kita nak cuba bentras. Kalau boleh, undang-undang lebih ketat untuk kali ini. Awas pelumba-pelumba haram se-Malaysia. Awas. Kerana undang-undang sedang diperketatkan, undang-undang sedang dibahaskan, InsyaAllah pada Isnin ini. Okey, kita tengok pun serial tau, dia ni lumba haram tau. Ariana Yana lain bola sambil dengarkan lagu-lagu mantap. Siti Aina, selamat pagi untuk anda. Kupu-kupu beracun, Nolia Ramli. Kita ada Azli Rania, Azhar Pendang. Kita ada Fikri 92, H dari Pekan Pahang. Ada Nur Isa, Kurma Jingga, Putri Lilin, Wang Spawi. Yang duduk dekat Genting Highland ni. Sejuk ni bang, dekat Genting Highland. Yelah, Genting Highland ni kan nama pun tempat sejuk. Mestilah sejuk. Kalau nak panas, kawah gunung berapi. Rosilah Ramli, kita ada Putri Haizal, Atan Buncit, Nita Ainon Putih, Sang Ruminan Empire, Raihan dari, ini pendengar kita di Bandung, Indonesia. Woi, mantap. Nasa Talib, Siti Amdi Rami. Ada juga siapa lagi, Fairuz. Ada Ija dari Masai Johor. Ita Chot dari Ipoh, Fizan Rizan, Liza Izani, Saharia, Kak Yun, Zarina Ina, Showa, Azlan Abdul Wahid, Jojot Busud, Din Taibing, Aida Kedah, Dan 6979, Azaz No, Ida, ada Herma Wahid dari Melaka, Farhan juga melaporkan diri, Syam Koboy, Muah hadir, mantap orang Muah. Muah dekat mana? Muah dekat mana? Dekat Serom? Dekat Bukit Gambir? Azmi, DJ Rahmat masih on. Manja Zarina Inam hadir. Bakri Muah, mantap. Lama saya tak pergi Bakri, kan. Dekat situ ada pusat latihan polis tau. Ada Mok E.T. juga, katanya selamat pagi semua. Mesara, terima kasih. Remy 78, siapa yang hadir dekat live Tito, tolonglah, tolonglah, kasih rajin sikit tangan tu. Zam King, Cakwe Tiaw, Ya Wata, Tepen Shikin, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori, pam pam pam. Azmi sambil layan Piala Dunia, layan lagu best, mantap.
Ni 83 juga turut hadir. Kasih tepi-teping layar tu. Laju sikit. Joran Karau. Pon-pon-pon. Abang Grab juga hadir. Zaketin. Itu antaranya hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak tau. Sambil-sambil kita bersembang nanti ya. Jom. Ramai yang tengah berangan-angan pada waktu ini. Bangan je. Tak apalah. Berangan tu kan percuma. Berangan tu tak kena duit. Tapi pastikan angan-angan itu menjadi sebuah cita-cita untuk anda capaikan ya. Jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Fauzi Marzuki. Diri oleh Dato' Hafsah Hassan Raja Emma dengan angan-angan. Ada yang berangan je. Mana jejak idaman? Mana wanita idaman? Terus layan. Nasrul Gemburuan tu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Utam Singh, lirik oleh Anand Bashki, paduan suara Udit Narayan bersama dengan Lata Mangeshkar, merusi lagu Are Re Are. Ini lagu dalam filem Dito Pagal Hair. Dito Pagal Hair lakonan Shah Rukh Khan, Ashi Kumar ya. Kita ada siapa lagi heroine ya? Madhuri Dixit dan juga Karisma Kapoor. 1:30 minit pagi. Kita nak ucap tahniah sebenarnya untuk anak-anak kita yang telah pun memperolehi keputusan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 dengan cemerlangnya. Dan pencapaian keseluruhan untuk calon STPM tahun 2025 menunjukkan peningkatan dengan purata nilai grade kumulatif nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 pada sebelumnya. Jadi pengerusi Majlis Profesor Malaysia, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Tong menyatakan peningkatan 0.03 mata itu menjadikan STPM 2025 sebagai yang tertinggi sejak 2013 dengan peningkatan sebanyak 12.06% berbanding 2.57% yang dicatatkan pada tahun berkenaan. Beliau yang juga Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris berkata sebanyak 40,199 dan calon mendaftar untuk menduduki STPM 2025 berbanding 42,861 calon pada 2024. Jadi tahniah untuk anak-anak kita yang cemerlang, cemerlang menduduki STPM. Mudah-mudahan mereka akan terus cemerlang di masa-masa akan datang. Yang tak cemerlang tu jangan kecewa, jangan berkecil hati. Ini bukan pengakhirannya. Ada yang kecewa STPM ataupun keputusan perperiksaannya tidak cemerlang, tetapi kecewanya macam seolah-olah telah belum berakhir kehidupan. Jangan begitu. Kerana yang tak cemerlang tu pasti ada peluang-peluang lain. Terutamanya menerusi TVET kan. Kalau tak dapat menyambung pelajaran ke peringkat akademi, TVET ada, kemahiran ada. Kini kemahiran bukan saja lagi dilihat sebagai pilihan kedua. Dia seiring sebenarnya dengan akademi. Ramai juga pelajar-pelajar yang cemerlang menerusi akademi memilih TVET pada akhirnya untuk memantapkan diri dalam bidang kemahiran. Sebab kemahiran pada negara-negara maju, kalau kita lihatkan seperti Jepun, Korea, Korea Utara pun antara negara-negara yang mementingkan kemahiran, termasuklah Jerman, negara-negara maju tau. Itu yang paling penting, kemahiran tu. Kadang-kadang bila kita minta kerja tu kan, belajar tinggi, kemahiran ada, pengalaman ada, tak ada, tak diterima juga kan. Jamal Merbuk melaporkan diri. Terima kasih Jamal dari Merbuk. Yen Hazrin, kita ada Sayur Wah, pilot darat, pam-pam-pam, mantap. Bagi horn dekat saya. Saya Datul Syahrul Muhammad Nor dari Kang Apelis, Normal Ahmad, ada Su 4290, Cik Mas Ani 7879, Cumai Kromo, Erina Imani, Muhammad Farid, ni pun Abang Lori juga ni, Moiti Lady Heda, Bunga Februari, Hemas Sri Bunga, mantap akak rela kita. Jaga baik-baik ya, jangan lupa kunci jam. Zah Jaafar, kita ada Azhar Alia Cute, Puteri Delisha, Ati 80, Nur Pineng, Ain Pineng, Ain Sabah. Kita ada Mrs. Vario, Lin 79, Muhammad Nazwah, Siti Fatima, Ida Comel, Rusdi Mawar, Hulu Balang Melaka pun hadir, Lavender Girl, Cik Zah. Mantap. Lebat SB masuk, pam pam pam. Kasih panjang sikit hornnya tu. Mus kita, Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tengok ke keputusan semasa pada minit ke 72. Masih lagi Chess Jia mendahului South Africa ataupun Afrika Selatan dengan 1-0. Gol pada minit yang ke-6 separuh masa pertama, Mikhail Sadilek. Tapi kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan tau. Tapi itulah bola sepak. Bola sepak ni bukan tentang berapa banyak penguasaan yang kita perolehi, tapi berapa banyak gol yang kita boleh sumbat, berapa banyak gol yang kita boleh masuk. Kerana gol itulah yang menentukan kemenangan kan. Okey, jom luncur terus sampai pagi. Cik Dah kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Cik Dah. Yang lain tolonglah tepi-tepi like-nya, kasih kata orang tu
kasih turbo, turbo tapi lightnya 1 juta hari ini. Okay, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda seperti biasa. Kita bila lepas 1.30 minit pagi, kita akan layan kita ataupun kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Dan apabila muzik ini kita mendengarkan untuk anda, sememangnya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kenangan anda semua, lagu kenangan kita, lagu zaman-zaman waktu kita membesar, waktu kita remaja, waktu kita bujang, waktu kita solo, macam-macam lagi lah. Pastinya akan terimbau kenangan itu. Dan semestinya kenangan manis pahit akan, kalau boleh lah, kalau boleh kenangan manis je lah, kenangan pahit tu kita tolak, kita pil. Nanti kan bila kenangan kenangan pahit tu tiba-tiba dia muncul, takut luka lama berdarah kembali. Luka tu dah dah hampir sembuh ataupun luka tu dah sembuh dah, cuma tinggal parut je, tapi takut parut itu berdarah kembali. Tapi tak salah sebenarnya kalau kita toleh kepada ke belakang untuk kita mengingatkan kenangan itu, sebab kenangan itu banyak mengajar kita tentang tentang erti kehidupan sebenarnya. Fario kata, dua hari lepas bagi tahu tunang saya kahwin dengan orang lain. Terus lepas saya balik kerja, ex saya DM. Yalah, yalah ya. Itu kenangan, itu kenangan ya. Kenangan lalu. Itulah kenangan. Kenangan banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik, baik pada hari ini dan juga baik di masa akan datang. Akan lebih baik insyaAllah. Hashtagnya Saharu Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Allahyarham Acik Spin bersama dengan paduan suara bersama dengan Siti Nordiana. Resepi berkasih tajuk lagu ini. Nak berkasih pun kena ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi, nak berkasih pun ada resepi. Apakah resepinya? Pandai-pandailah ya.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Ini lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui. Lontaran suara Rahmat bersama dengan Kumpulan Mega, Suara Cinta. Kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Ui, sekejap je masa berlalu kan, dah mau masuki jam yang ketiga. Pertemuan hari ini, hari Jumaat Bengkulu segala hari. Semua okey lagi ya, geng-geng berhantu Suara Cinta. Apa definisi cinta? Bagi saya lah, cinta itu sebenarnya mengajarkan kita menerima kekurangan seseorang, bukan kelebihannya. Sebab kalau kita ikutkan, kelebihan semua orang suka, tapi kekurangan tu tak ramai yang suka. Tapi kalau kita boleh terima kekurangan dia, apa dia ada, siapa dirinya dengan seikhlas hati kita, insyaAllah cinta itu akan terus tersemai dalam hati. Jangan asyik nak tengok kelebihan je, tengok kekurangan. Terima kekurangan dahulu. Kalau kita boleh terima kekurangan, kelebihan apatah lagi kan. Kena terima kekurangan, barulah cinta tu bahagia. Ini bila asyik nak terima kelebihan je, kekurangan tak nak terima, macam mana tak bahagia? Macam mana nak bahagia? Oh ya, tamat perlawanan. Antara Cecia menentang Afrika Selatan. Jadi tamat perlawanan satu sama. Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan menerusi Teboho Mokoena pada minit ke-83 apabila dihadiahkan penalti ya. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan. Walaupun dapat penalti, ingat senang nak dapat penalti ke? Tapi kalau tengokkan penguasaan, dikuasai oleh Afrika Selatan dengan 61% berbanding dengan Cecia hanya 39%. Ya. Perjumpaan ke arah pintu gol pun banyak kepada Afrika Selatan dengan 17 gol. Cuma yang menemui sasaran 5 saja, tapi yang masuknya sebiji. Ya. Jadi keputusan seri satu sama. Oh, banyak keputusan seri lah kali ini. Ya. Portugal semalam pun seri tau dengan Congo. Ramai yang kata tu kecewa abang Do tak menjaringkan gol. Okey, geng-geng berhantu. Muhammad Nazir, terima kasih hadir. Abang Seringgit 2 pun melaporkan diri. Ada boys dari Pro 2 Rawang. Ada Nuras, ada Mizi 85. Mantap Mizi. Helfi 85, Pop 1. Muhammad Fikri. Siapa lagi? Harun Mohazri. Kita ada Faizal, Maisara, Dayara, Shima, ada AG, Kairul Azli, Nizam, Linda Kitchen, Lara Saufi, Nisa, Jerantut. Kita ada Ros Ana, Syirah GBH, Hamzah, Isha, Hashami, Miana, Yaya 88, Wawa Razi, Ijam, Botak Bahau, Ani Zakaria, Zura, Rustam, Hasan Rustam. Selamat pagi abang. Pagi. Tiga Ainul juga dikatanya salam. GB nombor satu terbaik. Mantap. Semestinya. Terima kasih lah. Saya yang jadi segmen nombor satu tu bukan saya yang menjadikannya, kerana anda semua yang menjadikan. Anda pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu yang menjadikan segmen ini segmen yang terbaik. Nombor satu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Eddie Aduka, Pantai Permai hadir. Jadi terima kasih banyak-banyak tau untuk anda semua menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaiklah, mantaplah. Jadi terus sokong kami di Nasional FM. Semua segmen adalah yang terbaik dekat Nasional FM ini. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. Okey, pukul 3 pagi nanti perlawanan antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Pukul 6 pagi tuan rumah Kanada akan bertemu dengan Qatar. Juga tuan rumah Mexico bertemu dengan, ini antara perlawanan yang menarik, 9 pagi nanti. Sokong pasukan daripada Asia, pasukan dari Asia. Korea Selatan akan menentang tuan rumah Mexico. Ui, dua wakil Asia. Qatar akan menentang tuan rumah juga Kanada. Kerana edisi pada kali ini ada tiga tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Ya, semua okey. Jom kita sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Dengan hashtagnya apa dia? Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri.
saya percaya ramai yang sukakan lagu ini, yang mungkin ada kenangan dengan lagu ini. Yang mesti suara Aziz menerusi lagunya Kau Tetap Dalam Anganku. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM bertambahkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

komposer untuk lagu ini adalah Zaini. Lagu daripada dendengam kumpulan Bumi Putar Rockers dengan Harum Subuh di Hati. Lagu ini sebenarnya lagu tentang rindukan seseorang. Rindu yang tidak berpenghujung. Rindu kepada mereka yang telah pun tiada. Ya, semoga Allah SWT mengampuni si dia, rahmati si dia, maafkanlah si dia, dan muliakanlah tempat di mana dianya kembali, kan. Dan kadang-kadang kepergian itu sebenarnya, kepergian itu mengajar kita tentang erti kehilangan, tentang erti sebuah kerinduan. Tetapi kenangan bersama dengan si dia memberikan alasan untuk kita terus tersenyum, ya. Cinta kita tidak terpisah oleh waktu ataupun jarak. Meskipun dia tiada lagi di sisi kita, namanya selalu ada di setiap detak jantung kita. 2.30 minit pagi. Masih lagi ramai yang terus mendengarkan Nasional Game Berhantu. Terima kasih geng-geng berhantu. Anda memang terbaik. Cuaca okey di tempat anda? Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, terutamanya di daerah Seri Aman, Lubuk Antu, Sarike, Julau, Sibu, Kanawit, Selangau, Mukah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Bintulu, Miri, Beluru serta Marudi dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman, di Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort dan juga Pantai Barat serta Butatan, termasuklah di Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita kena ingat, ya, kita dijangka menerima fenomena El Nino sehingga awal tahun 2027. Jadi jimat-jimatlah guna air, kerana dalam fenomena El Nino ni pastinya empangan-empangan ataupun tadahan air hujan, tadahan-tadahan di kebanyakan empangan akan berkurangan ataupun akan menyusut. Kita tidak mahu ada catuan air berlaku, kan. Jadi apapun kena jimat-jimat guna air. Dia kalau tak ada elektrik ni okey lagi. Tapi kalau tak ada air, itu yang masalah, kan. Nak mandi, nak makan, nak minum, macam-macam lagi lah. Air ni sangat-sangat penting dalam hidup kita. Badan kita pun mengandungi air 70%. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Ini bermakna air amat-amat penting. Bunga April, selamat pagi untuk anda. Ada Angah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Suhaimi juga tengah layan bola dekat Store Getah, katanya. Ui, kenapa dekat Store Getah? Abang Farm Fresh, kita ada Azrin, Datuk Fila, Gadis Pulau, ada Wani, Irin Kitchen, Gang Rainbow, Abang 30 Sen, Siha Mariami, Sabaria Saleh, Rohani, Fauzia Osman, Dayang Nura Fida. Siapa lagi, siapa lagi? Luncur terus sampai 1 juta like-nya. Geng-geng berhantu di live TikTok. Ramai. Suzana Ahmad juga tengah tapping-tapping like, kan. Saya nampak siapa yang tapping like tau. Hema Sri Bunga juga tengah tapping like. Terbaiklah Hema, kakak rela kita. Jangan lupa Hema setiap jam kunci jam di setiap checkpoint tu. Ishael Dain, Nasional FM dulu hingga sekarang, mantap. Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ina hadir, Tiger Aini, Kak Ai dia kata selamat pagi dari Berpahang. Saya wah pam pam pam, jambang manis satu kali luncur. Itulah pilot darat, ya. Tapi pilot darat jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Dan akta jalan raya juga akan dikuatkuasakan. Banyak perkara yang akan dibincangkan di Parlimen di Senin ini. Bukan saja kepada pelumba-pelumba haram, kepada pemandu-pemandu yang sering memandu mabuk di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, juga akan dibincangkan, akan diperketatkan pada Isnin ini. Oh ya, umat Islam di Bukit Bintang, ini penting, ya. Umat Islam di Bukit Bintang dapat menunaikan solat Jumaat di Outreach OSIS di Bukit Bintang mulai hari ini, hari Jumaat, hari ini, susulan kelulusan khas yang diberikan bagi tujuan itu. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menerusi hantaran, katanya, kemudahan berkenaan diberikan secara sementara sehingga surau Jumaat kekal di lokasi itu
itu siap dibina. Jadi sejarah bakal tercipta di Bukit Bintang hari ini atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kelulusan hak solat Jumaat boleh kini ditunaikan di outreach Oasis Bukit Bintang buat sementara waktu sehingga surau Jumaat kekal siap sepenuhnya dibina di Bukit Bintang, ya. Jadi mereka yang berada dekat Bukit Bintang tak payah nak terkejar-kejar, kena kabut, nak bersesak-sesak pergi jauh kan, demi menunaikan kewajipan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hari Jumaat. Jadi warga Bukit Bintang hadir memeriahkan lagi pelaksanaan solat Jumaat di lokasi berkenaan sebagai tanda sokongan terhadap syiar Islam. Fear of Invisible Guy. Okey. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ramai yang buat kuih ke? Ada siapa yang buat kuih dekat sini? Dekat live TikTok ni ramai yang buat kuih tau. Sambil-sambil buat kuih, sambil tengok bola, mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Kak Yati buat kuih katanya. Okey, Linda Kitchen Donut. Mastura masih lagi buat kuih lagi pagi ni. Nadira Nistalio nak masak nasi lemak untuk jualan awal pagi nanti. Jajah 83 hadir. Tengah buat karipap pusing. Okey. Karipap pusing tak apa, jangan kepala kita yang pusing. Ha, pusing memikirkan duit je hari-hari. Mana nak cari duit? Di mana nak cari duit? Hashtagnya teruntuk cinta hati terus beribu lagi. Merusin lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS ataupun Zurain. Persembahan Datuk Nora dengan Sandiwara. Hidup penuh sandiwara, tapi jangan kita bersandiwara selalu. Agak tak bagus sebenarnya kalau kita bersandiwara. Jujur itu lebih baik. Terus layan GBH.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

UKS dengan Tergamak Kau. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Dah 3 pagi, salam tahajud untuk anda. Ramai yang baru bangun tidur, tertidur awal, tadi nak tengok bola pun dah terlepas katanya. Ya, satu sama South Africa ataupun Afrika Selatan menentang Czechia. Satu sama. Tak ada pelanan pada ketika ini antara Switzerland menentang Bosnia Herzegovina. Makan bola, tidur bola. Nampak kuih donat tu pun macam bola juga. Demam bola untuk sebulan ni. Lebih daripada sebulan. 39 hari sebenarnya. Ini antara penganjuran yang terpanjang. Penganjuran yang terpanjang sebab pasukannya turut bertambah daripada 32 pasukan sebelum ini kepada 48 pasukan. Oh, saya tengok bola kali ini, banyak sekali keputusan-keputusan yang upset lah. Pasukan-pasukan underdog, saya lihatkan mereka bermain demi lencana di dada dengan kesungguhan yang ada, sehinggakan pasukan-pasukan pilihan juga sukar untuk menewaskan mereka. Kalau dulu kita dah tahu dah, prediction kita dah tahu dah. Baru-baru ni kita tengok Spanyol menentang Cape Verde ya. Ada orang kata senangnya Spanyol menang ni, ini menang mudah ya. Tapi rupanya keputusan yang tak disangka-sangka, 0-0. Termasuklah Portugal semalam menentang Kongo, keputusannya satu sama. Kita terus menyokonglah, menyokong mengenai Kementerian Pengangkutan. Katanya bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Kalau kita lihatkan, cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan juga pemandu yang memandu secara berbahaya, termasuklah pemandu yang di bawah pengaruh alkohol. Bukan saja alkohol, pengaruh dadah. Dan cadangan baru itu sebenarnya bertujuan memudahkan proses pampasan kepada keluarga mangsa. Jadi apabila hakim menjatuhkan hukuman selain pada hukuman penjara dan juga selain hukuman berbentuk denda, hakim juga boleh menentukan jumlah pampasan yang perlu dibayar oleh pemandu ataupun syarikat kepada mangsa kan. Ini sebenarnya sangat-sangat penting. Banyak kes kemalangan yang berlaku dilaporkan akibat daripada mabuk, bawa pengaruh dadah, memandu secara membahaya, berlumba di atas jalan raya yang sebagaimana yang berlaku baru-baru ini di Sembang Renggam, Johor kan. Abang Gad JBG hadir Fat Batman. Oi Batman, mantap. Batman jadi Gad. Okey. Abang Gad pun penting tau. Pengawal keselamatan ni sangat-sangat penting. Mengawal keselamatan setempat, membantu pihak keselamatan terutamanya polis kan. Encik Pon Amin. Wan Baling hadir terus dari Bampu Pin Perodua Rawang. Sampai pagi, mantap. Hafizah Ibrahim juga terhadir. I Like Orange ada Norida 24 Iwan. Awang Damit ada Wan Afif, Ati Azuriati, ada Zailan, ada F Kasih Latifah bersama dengan Haja Nur Kamaria dan juga Haji Yusof dari Singapura. Mantap. Suriza Liza Alung, kakak kantin sekolah. Ada siapa lagi? Mak Sunna, Jun Haris, ada Akmar Ayang, Hati Batu, Mr. Joe, ada Embun, Zana Lee, Siti Masita, Miss Aurora, Rose, Junaida Kamarin, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, pam pam pam, ada Miss Kayoi, Zaitun, Ida Khairi. Selamat pagi semua ya. Selamat pagi ya. Dahan Reput juga turut hadir. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat juga ni. Mantap pilot-pilot darat semua. Pilot darat kebanyakannya dekat Malaysia ni, dari Semenanjung sampai ke Sabah dan Sarawak, semuanya mendengarkan Nasional Gemuruhan tu tau. Zul TRW QC Perdua, Abang Lori Tanker Patron ya, KVDT, Juwita Nordin juga duduk bersama-sama. Okey, sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Gemuruhan tu dengan lagu yang terbaik yang disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Terus dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Mazuki, Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar, kita dah memasuki jam yang keempat sebenarnya. Teruskan.
sekarang sudah pun 3-4 minit pagi. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk Nasional Kemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ikonik Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

still hurt dengan She's Gone. Dia pergi. Yang takutnya dalam percintaan ataupun kasih sayang adalah ungkapan perpisahan. Ya, yeah, kadang-kadang kita ikhlas. Ikhlas untuk berpisah. Ikhlas merelakan perpisahan. Tapi itu bukan bererti kita melupakan sosok yang pernah pergi ataupun sosok yang pernah ada dalam diri kita, kan? Kadang-kadang dia pergi tanpa ucap selamat tinggal. Kadang-kadang pergi kerana terpaksa. Pergi kerana tidak mahu menyakiti hati masing-masing. Cinta yang dipertemukan itu sangat-sangat indah, tetapi bukan untuk dimiliki. 3:31 minit pagi waktu ini. Minit ke-32, masih lagi 0-0 antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Yang menonton bola, terus menonton bola di saluran TV OK. Kami bawakan secara langsungnya 104 perlawanan dari RTM untuk rakyat Malaysia. Kita juga mengharapkan di samping kedamaian yang kita kecapi di Malaysia ni, kita mengharapkan satu perjanjian damai MOU ataupun memorandum persefahaman MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan juga Iran mampu membuka jalan ke arah penamatan konflik serta menjamin keamanan di Asia Barat. Perkembangan positif dalam perunding yang berkenaan walaupun persetujuan mutamat antara kedua-dua negara itu perlu dicapai dalam tempoh maksimum 60 hari. Dan kita juga mendoakan semoga konflik ini dapat ditamatkan serta-merta lah, eh. Ya, bila ada konflik dekat Asia Barat, dekat Asia Timur, dekat mana-mana saja melibatkan konflik antara dua negara, tiga negara, ianya pasti akan menjejaskan ekonomi dunia. Dan kita tidak mahu ekonomi dunia terjejas. Bila terjejas, negara kita juga turut terjejas. Barangan-barangan akan terus meningkat naik. Dan kita harapkan konflik itu dapat ditamatkan serta-merta. Geng Buruh Hantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, bangun tidur nak tengok bola. Okey, tonton bola sambil teringat anda mendengarkan nasional Geng Buruh Hantu. King Eagle, selamat pagi. Hamba Allah, ada Aida Said, Siti Aina, Nur Cahaya, ada Mohzan dari Mekah. Terima kasih mendengarkan nasional FM. Noraini SMT, Rinohara, Kerang Kicap, oh, dari Sarawak ya. Ada Nita, Zuleika Azurin, Putri Bongsu, Zul Hakimi, Zala, Zalianah Tasib melaporkan diri. Ngantuk, kata Ida Kari. Kalau ngantuk, tidur. Tapi ada yang sedang mencari rezeki kan, buat kuih, tapi mata mengantuk je, nak buat macam mana kan. Kuih kena siapkan. Imah Ros dari Keluang Johor hadir. Ya, kena semangat lah. Kalau mencari rezeki tu kena semangat. Pudin Kerry, kita assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tidur dalam besin kuih. Oh, tidur dalam besin kuih. Tapi ada juga yang menangis sambil buat kuih tu. Menangis terkenangkan kenangan lama. Okey, jom terus kita layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika menangis tepi ujung katil, boleh ya? Untuk kita beri laluan kepada lagu-lagu yang kita panggil dengan hashtagnya kenangan lalu, iaitu lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Ini antara lagu yang cukup diminati rakyat Malaysia. Lagu ciptaan dan lirik Abdul Wahid Malik, Kau Yang Ku Nanti.

Helwi dengan lagunya Berakhirnya Satu Percintaan. Sangat-sangat pedih tu bila berakhirnya sebuah percintaan. Tapi itu lumrah bercinta. Pertemuan yang indah kita sangkakan sehingga ke akhir hayat, rupa-rupanya ada satu tragedi berlaku di tengah jalan. Tapi itulah kehidupan kan. Pertemuan ada perpisahan. Hidup memang penuh dengan ujian. Tapi saya percaya anda semua sangat-sangat kuat untuk menghadapi pelbagai ujian, pelbagai rintangan. Lagu itu membawa kita hampir ke 4 pagi. Seminit lagi menghampiri jam 4 pagi. Kita berada di jam yang kelima Nasional Kebur Hantu. Okay, kita nak tengok keputusan semasa antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Masih lagi 0-0. Separuh masa pertama telah pun tamat. Meskipun perlawanan itu dikuasai hampir sepenuhnya oleh Switzerland. Penguasaan bola kalau kita lihatkan 68% berbanding 32% Bosnia. Tapi masih lagi buntu sebenarnya untuk Switzerland menemui gawang gol ataupun gol yang dicari-cari. Termasuklah Bosnia Herzegovina yang nampaknya lebih banyak bertahan tapi sesekali melakukan counter attack. Saya dah kata dah, banyak pasukan-pasukan ataupun keputusan-keputusan untuk Piala Dunia edisi kali ini, banyak yang kata orang tu upset lah, upset ataupun keputusan di luar jangka. Tapi itulah bola sepak kan, bola itu bulat kata orang. Oh ya, kita nak ucap tahniah sebenarnya kepada anak-anak kita yang kata orang tu mendapat keputusan yang terbaiklah dalam sijil tinggi pelajaran, sijil tinggi persekolahan Malaysia ataupun STPM. Kalau kita lihatkan di seluruh negara, seramai 18 pelajar terbaik STPM 2025 telah pun terpilih menerima manfaat baru daripada Universiti Awam yang menawarkan biasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlilah Siddiq menyatakan inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi, dan tawaran biasiswa itu mula dilaksanakan kepada STPM 2025 sekaligus membuka lebih banyak peluang kepada pelajar terbaik untuk meneruskan kecemerlangan akademik di Universiti Awam. Apatah lagi kalau ada pelajar kita daripada golongan yang kurang berkemampuan kan. Tapi itulah, sekurang-kurangnya pelajar itu cemerlang dan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah, anak-anak kita lain yang lain juga cemerlang, ucapkan tahniah untuk mereka. Yang tidak cemerlang, jangan dimarah, jangan dimarah mereka yang tidak cemerlang. Hari ini mereka mungkin tidak cemerlang, tetapi sinar cahaya itu pastinya akan ada bagi mereka yang terus berusaha. InsyaAllah ini bukan pengakhirannya dalam hidup ya. Okey, selamat pagi yang memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Sam DZ. Waalaikumsalam. Sam DZ hadir. Fiza Syazwina dari Keluang katanya baru siap buat kuih untuk niaga pagi nanti. Alhamdulillah dah siap dah. Mantap. Cubalah hantar sikit-sikit. Nak juga rasa kuihnya. Curry puff ke kan. Okey, kita ada siapa lagi? Noliana, pengembara sepi. Kasut buruk pun hadir. Abang Lori, Hazli Zabaha, Suhana Anga, Nora Ayu dari Kota Tinggi, Asmira, Ain Noraini, Rukia, Cik Noma, Miss Leo, Lina Adam, Yong Iza, Terakus Jalanan, Siti Khalija. Mok Iti, doakan anak saya juga berjaya dalam STPM 2026. But SB, baru siap kerja. Mantap, Baba Lori semua. Buat pemandu-pemandu yang dah sampai lokasi, alhamdulillah ya. Yang belum sampai tu, macam biasa, segar-segarkan mata. Kadang mengantuk tidur. Cik Balkes hadir merusi Facebook. Dari Pendang, Yaakob Saleh, Kamarudin Muhammad, Hafiza Ibrahim, Lisan Liu dari Beranang, Khatijah Idrus. Kita ada Agustina Agun, Mayani Emma Malik, Rosli Hasni Lee, baru siap go hit ghostan dekat
Not pot ni ha. Horn satu kali. Mantap. Mama Ila Labu, dia kata baru sedar dari Lena ha. Diana hadir dari Kuching. Terima kasihlah yang hadir. Encik Azmi katanya salam, selamat pagi. Uncle Fadil ada ni. Okey. Saya tahu geng-geng buruhan tu hadir. Kadang-kadang ada yang sempat nak melaporkan diri, ada yang tak sempat tapi sedang mendengarkan melalui frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Okey, jom sambung kembali Menangis Tepi Bujuk Katil. Tanya ni Gaya Abdullah juga ada melaporkan diri. Dapur Mio Riza, Punama Merindu, lagi siapa lagi? Okay, kita sambung kembali Menangis Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Ini lagu ciptaan Nikhil Vinay, lirik oleh Samir, paduan suara Anuradha Patwal bersama dengan Udin Narayan, Hamtum Hari Hensanam. Ini filem lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Madhuri Dixit kan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

Perzeman Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Bila dah sayang, bila dah cinta, lautan api sanggup direnangi katanya. Tapi TO panas pun dia tiup. Macam mana nak renang lautan api kalau TO panas pun kita tiup kan? Itulah kata-kata bunga selalunya kita dengar. Tak apa, lautan api sanggup saya renangi demi cinta awak. Cuba bagi kopi O panas ke TO panas tu. Tengok dia tiup ke tidak. Dia boleh minum macam gitu je. Pun kena tiup kan. Lumrah lah. Kata-kata manis. Pertemuan itu memang manis. Yang sakitnya perpisahan. Berpisah tu okey lagi. Tak ada masalah. Tapi bila dah berpisah, sentiasa ingat, sentiasa rindu. Itu yang sakit. 4.31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini tentunya, Dona Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, banyak program menarik disediakan untuk anda, terutamanya merusi perkongsian-perkongsian menarik. Jadi pagi nanti jangan lupa dengarkan pukul 11.15 minit pagi bersama dengan tetamu Muhammad Firdaus bin Razali, iaitu CEO NESQ Travel and Tour, pembimbing umrah dan haji, dengan tajuknya perkongsian pengalaman jemaah haji dan juga umrah. Ini best ataupun seronok kita dengarkan, kerana perjalanan ke Tanah Suci bukan sekadar destinasi tetapi sebuah pengalaman yang mengubah jiwa dan juga hati kita tau. Ada yang katanya nak pergi haji, nak pergi umrah ni kena ada duit, betul. Tetapi percayalah, tak ada duit pun kalau jemputan daripada Allah itu sampai pada kita, kita tak ada duit pun, tak cukup duit pun, akan dicukupkan duit tu. Akan tetap sampainya. Yang paling penting, jemputan daripada Allah itu. Pengalaman, siapa yang pernah pergi haji, pernah pergi umrah, dia tahu bagaimana pengalaman berada di Tanah Suci kan. Rasa tenang, rasa jiwa kita setenang-tenangnya. Tak pernah kita dapat ketenangan seperti itu. Juga perkongsian menarik menerusi Alfa nanti. Media sosial menjadi sebahagian daripada kehidupan kita setiap hari kan. Tapi adakah benar-benar sebenarnya kita mengamalkan adab dan juga kesantunan ketika berinteraksi di alam maya? Jadi ikuti Alfa 2.0 bersama panel jemputan Ustaz Muhammad Herzali Muhammad Halid, iaitu pensyara Center of Fundamental Study MSU. Tajuknya Adab Media Sosial, Santun Bahasa, Harmoni Jiwa. Okey, siapa yang baru bersama dengan saya? Ideal. Baru melaporkan diri. Ada Helang Hitam, ada Pak Su, Arni, ada Salasih, ada Nuri, Bakya, ada Fa, ada Asna Abu Hassan, Zainuddin Sa'ad, Zalina Zek, Bonda. Okey. Ramai juga yang menyapa saya dekat live TikTok pada waktu ini. Semua okey, semua okey. Okey, mantap Pak Su. Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Junaida Ilyas 75 memberikan salam. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucu katil. Sambil-sambil kita melihat ataupun menonton perlawanan bola sepak di saluran TV OK. Ketika ini Switzerland mendahului Bosnia Herzegovina pada minit ke-75. Akhirnya serangan bertalu-talu membuahkan hasil pada minit ke-74, seminit yang lalu. Johan Manzambi memberikan satu gol kepada Switzerland. Astanya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu pada tahun 1992, lagu ciptaan Ir Ahli, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Kalsum dengan Ku Redha sendiri. Apa pun kita kena redha. Yang berlaku dalam hidup kita, redha saja yang membawa ketenangan.

Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Baris Sari Watan dengan lamunan terhenti menutup tirai. Menangis tepi bujuk katil. Sudah pun 5.5 minit pagi di jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi ya. Sampailah ke saat ini. Jadi terus teman bertema sampai pukul 6 pagi. Kurang lebih sejam lagi. Tak sampai sejam lagi untuk kita bersama-sama bersangkang mata bersama-sama dengan Kem Buruh Hantu. Takmal perlawanan pagi ini di antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Switzerland berjaya pada saat-saat akhir menggandakan asakan. Boleh kata orang tu menang dengan keputusan 4-1. Minit-minit terakhir pun dapat penalti. Tapi Bosnia bermain dengan 10 orang apabila Tarik Moharimovic pada minit ke-80 dikenakan kad merah. Tapi walau apapun, Switzerland berjaya mengutip 3 mata untuk pertemuan bersama dengan Bosnia Herzegovina. Keputusan penuh 4-1. Sekejap lagi pukul 6 pagi, jangan lupa kita terus bersama lagi untuk satu lagi wakil daripada dari Asia, iaitu Qatar akan turun menentang tuan rumah Kanada dapat jam 6 pagi nanti. Tapi yang saya tunggu-tunggu apa dia tahu, perlawanan antara tuan rumah Mexico bertemu dengan wakil Asia juga, iaitu Korea Selatan. Dua-duanya menang pada perlawanan pertama. Tapi apakah ini, saya rasa siapa yang menang ni penentuan untuk mereka melayakkan diri ke peringkat seterusnya ni, Mexico dengan Korea ni. Jadi sama-sama kita nantikan jam 9 pagi nanti. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun, ada yang pagi ini kita mulakan dengan senyuman lah, benda yang paling murah iaitu senyuman. Senyuman tu percuma je. Kita berilah senyuman yang paling manis untuk keluarga kita. Bangun pagi ni untuk ibu dan ayah, untuk adik-beradik kita. Kita jumpa kawan-kawan, kita bagi senyuman manis. Siapa lagi kita berjumpa dengan sesiapa pun, kita bagi senyuman je. Kalau orang tanya tersenyum dia kan, walaupun kita memendam rasa perasaan kecewa dalam hati kan, kita tersenyum dalam hati, tak siapa yang tahu. Kita menangis dalam hati, tak siapa yang tahu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.41 minit pagi. Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.43, Johor Bahru Johor 5.46, Bandar Melaka Seremban 9551, Shah Alam Selangor Ipoh Perak Johor Pulau Pinang 5.52 minit pagi. Alustar Kedah 5.50, manakala Kangan Pulau 10.549 minit pagi. Jangan lupa Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 minit pagi. Kalau kita dengarkan 6.30 petang semalam, kini ulangannya kita bawakan 5.15 minit pagi. Okey, Cik Iyah melaporkan diri. Terima kasih Cik Iyah. Oh, ada yang lewat melaporkan diri bersama dengan saya tau. Ada yang lewat. Kan angka padi dah kering, air mata alhamdulillah dah kering dah eh. Dah lap dah tadi. Tadi kita dah puas menangis tepi bucu katil kan. Ada yang luncurnya baru sampai tangkap kata kasut buruk. Okey, selamat memandu kepada pemandu-pemandu Malaysia. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu yang boleh sing along eh. Bunga Larangan baru bangun juga. Alhamdulillah. Dia baru bangun pagi ni kita ucap alhamdulillah, syukur kita masih lagi bernafas di muka bumi. Ya Allah, ini kan untuk kita terus lakukan kebaikan bukan kejahatan. Jangan pula membawang pagi-pagi lepas subuh, membawang baru lepas solat subuh, lepas tu kita jumpa jiran-jiran kita membawang. Membawang benda-benda yang kalau cerita pasal bola ke tak apa juga. Ini membawang mengata orang, itu yang buat dosa kering je. Jangan begitu. Ok,
Okey, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kata orang tu memberikan ketenangan, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang memberikan kita kesedaran. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Dato' Ramli MS, Lukman S. Liriknya Kasawari dengan Teguh. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrangga Berhantu. Nun Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، kita sambung kembali sesi perbincangan kita berkenaan dengan 111 soal jawab berkaitan dengan solat jamak dan juga qasar. Jadi bila solat jamak dan qasar ini, kita mudahnya solat jamak ini dia berkait dengan jarak perjalanan, yang mana pelbagai pendapat dari kalangan mazhab ataupun imam-imam. Ada yang mengatakan sebagaimana zahiri dia tidak menentukan jarak, dan juga kalau kita ulama kita mutakhir ini mengatakan lebih kurang 82 kilometer, jadi persamaan dengan dua marhalah. Ada yang mengatakan 90 kilometer. Ya, kalau kita Imam Hanafi, dia mengatakan bahawa 120 kilometer. Kita setakat hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti, anggaran dalam 82 kilometer. Jamak berkaitan dengan masa, qasar berkaitan dengan jarak. Jarak iaitu melebihi dua marhalah. Jadi tuan-tuan rumpah yang dirahmati oleh Allah SWT, tajuk kita ini dia bawah solat jamak. Bilakah dihadirkan niat jamak takdim? Maknanya niat jamak takdim tu waktu bila? Bila kita kata jamak takdim, maksudnya zuhur dengan asar dijamakkan, maghrib dengan isyak dijamakkan. Jadi dalam kita nak semayang kedua-dua waktu itu, contoh zuhur dengan asar, semasa kita nak semayang tu, waktu bila kita nak niatkan solat jamak takdim itu? Niat jamak takdim boleh dihadirkan sepanjang solat yang pertama sekalipun sewaktu memberi salam, iaitu diniatkan menjamak solat yang kedua ke dalam waktu solat pertama. Namun disunatkan jika niat tersebut dihadirkan serentak dengan takbiratul ihram dalam solat pertama. Ini merujuk kepada fiqhul manhaji. Ya. Jadi di sini afdalnya kita niat semasa kita takbiratul ihram pada solat yang pertama. Kalau zuhur, solat pertama dia adalah zuhur. Contohnya jamak takdim zuhur asar. Ya. Jadi zuhur dulu kita semayang. Kalau maghrib isyak, maghrib dulu kita semayang. Jadi sunatnya adalah kita hadirkan niat itu dalam takbiratul ihram itu. Biasalah, sengaja aku semayang fardu zuhur. Kalau qasar, qasarlah jamak takdim. Ya, jamak takdim. Itu dapat sunat. Tapi ada kalanya kita ni semayang-semayang, tengah-tengah semayang baru terfikir, aku ni kalau boleh nak jamak takdim lah asar ni, terus semayang lah terus, jadi asar nanti tak payahlah nak singgah mana-mana. Boleh tak? Boleh. Walaupun tadi masa takbiratul ihram tadi tak sebut pun pasal takdim, ya, nak himpunkan asar tu ke dalam waktu zuhur, tak sebut pun. Jadi tempoh untuk kita berniat jamak takdim ini bermula takbiratul ihram sampailah ke salam. Kadang-kadang kita nak berniat tak perlu pun ya jamak takdim itu sekali dengan qasar tu. Saja aku sembahyang fardu zuhur, qasar kerana Allah Taala. Tiba-tiba tengah rukuk tu baru berniat nak jamak takdim. Boleh? Boleh. Ataupun sebelum nak bagi salam. Sebelum nak bagi salam tu terfikir, baik asar ini masuk dalam waktu zuhur iaitu jamak takdim. Ya. Nanti senang nak buat perjalanan. Boleh tuan-tuan. Ya, jamak takdim ini boleh diniatkan sehinggalah maknanya kita bagi salam. Ya. Sehingga bagi

pertama atau di sepanjang solat pertama, dan dalam solat kedua sunat diniatkan jamak takbir sekali lagi untuk menguatkan niat yang wajib dalam solat pertama tadi. Maknanya bila zuhur dengan asar kita jamak takdim, wajib pada solat yang pertama tadi jamak tu. Kalau solat yang kedua perlu tak? Ya, semayang saja aku, semayang fardu asar, qasar, perlu tak sebut jamak takdim? Maknanya boleh sebut, tak sebut pun tak apa. Ya, boleh sebut tapi tak sebut pun tak apa. Kalau kita sebut adalah untuk menguatkan lagi niat kita tu tadi, ya. Bagi jamak takhir, niat yang wajib ialah ketika seseorang berada dalam waktu solat pertama sebelum masuk waktu solat kedua. Manakala niat sekali lagi dalam takbir ihram atau takbiratul ihram dalam kedua-dua solat yang akan ditunaikan nanti adalah sunat sahaja. Sama juga dengan jamak takhir. Wajibnya jamak takhir ni maksudnya kalau kita zuhur dengan asar, kita zuhur itu masuk dalam waktu asar. Ya, zuhur kita tak semayang tapi kita semayang pada waktu asar. Ha, semayang waktu asar, semayang asar, ya, dalam waktunya, masa kita semayang asar tu wajib jamak takhir. Ya, wajib ada niat jamak takhir. Jadi yang kedua iaitu zuhur tu tadi, maka tak perlulah. Ha, nak buat juga boleh disunatkan sahaja. Ha, itu dia, ya. Bilakah dihadirkan niat jamak takhir? Bila tadi kita bincang pasal jamak takdim. Jamak takdim sepanjang solat yang pertama tadi daripada takbiratul ihram sampailah ke salam, ya. Ha, tapi kalau jamak takhir pula macam mana? Niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama dan sebelum habis waktunya, iaitu dengan menghadirkan niat untuk menjamakkan solat tersebut ke dalam waktu solat kedua, ya. Jadi niat jamak takhir sama juga dalam waktu yang solat yang pertama juga. Ha, solat pertama untuk jamak takhir. Seterusnya, bilakah selewat-lewatnya dihadirkan niat untuk melakukan jamak takhir? Niat untuk melakukan jamak takhir tidak disyaratkan wujud pada awal waktu, malah memadai jika waktu pertama masih ada sekadar sempat menunaikan solat secara tamam. Jika berniat bercadang untuk melakukan solat tamam dan sekadar sempat untuk melakukan solat qasar, jika berniat bercadang untuk melakukan solat qasar, walaupun setelah masuk waktu solat kedua nanti ia tidak melakukan cara solat yang diniatkan dicadangkan itu qasar atau tamam seperti yang dicadangkan diniatkan untuk ditunaikan. Jadi ini nak ceritakan bahawa kita nak semayang jamak takhir. Bila jamak takhir, contoh ni masuk waktu zuhur. Jadi zuhur ni kita tak semayang, kita nak semayang waktu asar nanti. Masa bila yang kita nak berniat kepada waktu semayang jamak takhir itu? Ya, dia kata selewat-lewatnya masuk waktu zuhur, selewat-lewatnya waktu dia lebih kurang. Kalaulah kita berniat untuk tamam, tamam ni sempurna 4 rakaat, maknanya kita anggaran dalam 5 minit ataupun 7 minit. Tapi kalau kita niat untuk qasar, maka lebih kurang dalam 3 minit, ya, 2 minit, 2 rakaat saja. Ha, ini maksud dia gini. Kita nanti kita nak sembahyang asar. Ya, zuhur ni kita tak sembahyang lah, ya. Ha, jadi bila berniat kita untuk sembahyang jamak takhir tu tadi, untuk kita masukkan sembahyang asar tadi, zuhur kepada asar tadi, ha, dia sepanjang waktu yang pertama tadi sehinggalah waktu yang saya katakan tadi, ya, kadar dia. Pendapat ini adalah pendapat yang muktamad menurut pandangan penulis, mana masa sekadar sempat menunaikan solat 4 rakaat lebih kurang 5 minit dan masa sekadar sempat menunaikan solat secara qasar lebih kurang 2 minit setengah. Ini bermakna niat jamak takdir selewat-lewatnya perlu dihadirkan dalam hati 5 minit sebelum habis waktu solat pertama jika solat tersebut ingin dijamak secara tamam, dan dihadirkan selewat-lewatnya 2 minit 30 saat sebelum habis waktu pertama jika solat tersebut ingin dijamak secara qasar, ya. Jadi dikatakan ini pendapat yang mutamad. Maksudnya seperti mana saya kata tadi lah, kita nak semayang zuhur ini dimasukkan kepada waktu asar. Maksudnya zuhur ini kita tak semayang lah, iaitu kita nak semayang jamak takhir. Jadi bila kita nak berniat, ya, nak niatkan jamak kita tu, ya, nak mengatakan kita ni berniat semayang jamak itu, jadi ketika awalnya masuk yang pertama iaitu zuhur tu tadi sehinggalah, ya, kalau kita berniat

0: jamak tadi dengan qasar iaitu 2 minit setengah. Kalau kita berniat tamam 5 minit. Ya, lebih kurang gitu. Ya, kalau boleh fahamlah ya. Jadi gini ya, dia niat jamak takhir ni kita boleh je kadang-kadang bincang dengan isteri kan. Dah kita ni macam mana? Nak semai jamak takhir ke jamak takdim ya dalam perjalanan. Ha, isteri kata bang, kita ni susah ni. Anak-anak tidur lagi ni kalau ada kita berhenti. Kita jamak takhir lah. Ha, okey lah. Itu pun dah kira niat. Ya, itu dah kira niat. Tak perlu pun ya usali padu apa tu asri qasa jamak takhir majmu' nilai apa asa apa tu zuhur rakaat ini imam Malik lain tak perlu. Dia sekadar kita bincang kita dah berniat kan. Ha, macam tadi lah. Ya, kita ni kalau kita sembahyang awal bagus juga. Ha, itu maknanya dia tak niatlah untuk sembahyang jamak tadi, jamak takhir. Ya, kita sembahyang awal dululah. Kita jamak takdim dulu. Ha, itu tak ada masalah ya. Tapi kalau dia kata kita baik kita sembahyang jamak takhir lah bang. Ya, anak-anak pun tidur ke belakang tu contoh ya. Ha, lagipun sini pun tak ada tempat nak berhenti. Ha, baik kita teruskan masa asar nanti kita makan sekali dengan sembahyang jamak takhir. Ha, itulah dia kira sebagai niat ya. Ha, niat ini tidak perlu sengaja, dah kita berniat itulah dia. Sama juga dengan kawan-kawan kita dalam perjalanan kan. Ha, naik motor ke apa. Ha, kita dalam perancangan tu jamak takhir lah kan. Ha, dan jadual tu jamak takhir semua sekali. Maknanya awal-awal lagi dia dah berniat. Itu pun dah termasuk dalam bab niat ya. Ha, jadi bab niat. Jadi itu maknanya orang yang berniat untuk jamak takhir. Jika si musafir tidak berniat jamak takhir sehingga waktu pertamanya hanya tinggal sekadar masa yang tidak mencukupi untuk ditunaikan solat seperti yang cadangkan di atas, bagaimana pula hukumnya? Dan nak masuk waktu asar barulah kita ni tak semayang tadi apa zuhur, tak apalah kita masuk asar nanti kita semayang jamak takhir, boleh ke? Kalau dah masuk waktu asar tak boleh, kena qada semayang tu. Ha, kena qada semayang tu. Tapi kalaulah masa tadi berbaki tadi lebih kurang kita bagilah 5 minit sebelum masuk tu. Ha, berbaki 5 minit sebelum azan asar tadi, maknanya boleh lagi.
1: Allahumma

lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungon. Ekspedisi dengan aku masih di sini. Ya, yeah, Abang Manis masih lagi bersama-sama dengan anda. Walaupun kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan pukul 6 pagi seperti biasa, tiga suara akan bersama-sama dengan anda, ya. Jangan lupa untuk terus dengarkan Nasional FM. Nasional Pagi akan muncul dengan perkongsian yang menarik. Cerita bola juga ada di pagi hari. Sambil-sambil kita menunggu waktu subuh masuk, kan? Lepas subuh bolehlah layan perlawanan antara tuan rumah Kanada bertemu dengan wakil Asia iaitu Qatar. Kita mengharapkan akan ada satu, kata orang tu, keputusan yang terbaik untuk Qatar lah, eh. Sebab kita sokong pasukan Asia kita. Sudah pun 5.36 ini pagi. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke sana. Ini juga terima kasih untuk anda banyak-banyak. Terima kasih mereka yang melaporkan diri, yang hadir dekat live TikTok, dekat mana lagi, dekat Facebook, dekat Instagram. Semuanya ramai yang melaporkan diri. Jadi terima kasih menjadikan segmen Nasional Kim Buruhan itu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang telah pun bersiap sedia nak pergi ke tempat kerja tu, ah. Dah panaskan enjin kereta, panaskan enjin motor. Jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, eh. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, kan. Jadi kita relax-relax, tenang-tenang, bawa kenderaan tu di pagi hari. Jangan lupa doakan, nak baca doa perjalanan, doa naik kenderaan, kan. Sama-sama kita, kata orang tu, doakanlah semoga kita semuanya selamat sampai ke destinasi, ke tempat kerja. Yang nak balik dari tempat kerja juga, berhati-hati juga, ya. Kalau mengantuk tu, tidurlah dulu. Kita pun faham. Jadi kalau mengantuk kat tempat kerja tu, relax dulu, tidur dalam kereta sekejap. Sekejap je, bukan bangun-bangun tengah hari dah. Tidur dalam kereta, ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng buruh hantu yang memang tak tidur lagi. Yang tak tidur lagi, ada yang dah buka warung dah tu, ah. Dia dengarkan daripada pukul 3 pagi tadi dah sampai dekat warung. Alhamdulillah, baru siap uli roti canai, macam-macam lagi lah. Selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Buka warung pagi-pagi, buka kedai makan pagi-pagi, jual sarapan pagi, ya. Saya pun nak pergi sarapan pagi juga nanti. Apa nak makan pagi ni, eh? Dia katanya nak makan mi kari, ya. Saya pun ada bibik tau, bibik kata hari ni masak mi kari. Ada yang kata nak makan nasi lemak, nak makan lontong, nak makan kuih muih, kan? Terima kasihlah peniaga-peniaga yang buat kuih tu, yang buat kuih tu bersama-sama dengan saya sejak malam tadi lagi. Dekat dalam live TikTok sambil-sambil menguli tepung tu, sambil-sambil tapping light. Itu yang mantap tu. Dan juga saya ditemani dengan pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Juga jangan lupa dengarkan Radio RTM di seluruh negara, kerana kawan-kawan saya pukul 6 pagi nanti nak ambil alih siaran daripada saya, tahu. Jadi pukul 6 pagi nanti kawan-kawan saya akan berkongsi dengan anda. Jadi walau ke mana saja anda pergi, pastikan RTM bersama-sama dengan anda. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan kata orang tu manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita ada banyak, belum tentu ianya cukup. Betul. Kalau kita ada sedikit, belum tentu ianya kurang. Jadi kalau boleh, kita jangan mengejar hidup yang senang, tetapi kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: ini Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Opsional FM, sentiasa di hati-hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali kita hari ini, hari Jumaat 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Menerusi Gu Pagi hari ini bertemankan Azili yang temani anda 6 hingga 10 pagi. Dan juga salam al hijrah untuk rakan-rakan sahabat kita semua, okay? Dan baru buka radio, terima kasih. Dan seperti biasalah, tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masanya waktu solat fardu subuh bagi zon 1, iaitu pada pukul 5.43 minit pagi, zon 2 5.48 dan juga di zon besut 5.43 minit pagi. Amin. Ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan juga muslimat. Dan seperti biasa, untuk setengah jam yang pertama, kita dengarkan dahulu lagu-lagu kerohanian. Dan kembali selepas itu, saya akan temani anda. Dan di ruangan Nidaul Islam pada pukul 6.30 pagi nanti, bertajuk Jalan Menuju Syurga. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Gu Pagi, Kelantan FM. Ado Sokmo.

0: tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi, Kelantan FM. Aduh, sokmoh.
1: Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersama dengan saya, Ustazah Syafiqah Hanafiah dalam Nidaul Islam. Jadi insyaAllah hari ini kita nak membincangkan tentang satu topik, yakni topiknya adalah jalan-jalan menuju syurga. Banyak yang kita tahu daripada kita kecil sehinggalah ke saat ini, siapa yang tidak mahukan syurga? Semua orang nak syurga. Semua orang inginkan kemudahan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi persoalannya, adakah kita melalui jalan-jalan untuk menuju syurga Allah, ataupun kita melalui jalan-jalan yang sebaliknya? Jadi hari ini saya nak kongsikan 3 amalan yang menjadi jambatan untuk seseorang mukmin menjadi penghuni syurga Allah. Amalan yang pertama adalah membina hubungan yang akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat. Kenapa? Ibadah solat inilah adalah amalan yang penting dan utama yang dihisab oleh Allah di saat tibanya hari perhitungan di akhir nanti. Kerana apa? Kerana ia adalah amalan utama yang menjadi perkiraan pada saat Allah menghitung setiap amal baik dan buruk seseorang manusia untuk ditempatkan di syurga mahupun neraka. Jika contohnya, amalan-amalan baik yang dilakukan umpamanya sedekah, zakat, waimah, berbuat baik sesama makhluk sekalipun. Namun, sepanjang waktu kehidupan ini tidak ada ruang yang kita berikan untuk menyembah Allah, amalan-amalan lain tidaklah menjadi keutamaan dalam perhitungan Allah, kerana solatlah sebagai tiang agama yang akan dihisab oleh Allah terlebih dahulu berbanding amal ibadah yang lain. Jadi, pertama sekali, jalan-jalan menuju syurga Allah, jagalah solat. Amalan yang kedua pula adalah dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan sunnah ataupun berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bagi seseorang mukmin yang mahu hampir kepada Allah, mestilah dengan menuruti sunnah Rasulullah, kerana jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah melalui kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bermakna apa sebenarnya? Bagi seseorang mukmin yang menghidupkan selalu sunnah baginda, meneruti seruan hadis baginda, akan mendapat keredaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang mukmin itu bukan sahaja dituntut untuk selalu mengingati baginda dengan cara berselawat, malah Allah dan para malaikat juga turut berselawat ke atas baginda. Dan inilah yang melambangkan pujian terhadap ketinggian akhlak dan kepribadian baginda, yang mana disebut dalam Al-Quran firman Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan selawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, ucapkanlah selawat ke atasnya, yakni Nabi, dan berikanlah salam dengan sesempurna salam. Surah Al-Ahzab ayat 56. Dan yang ketiga adalah dengan membina silaturahim sesama manusia. Macam mana? Dimulakanlah dari dalam rumah melalui hubungan yang baik sesama keluarga, dan seterusnya dipanjangkan kepada jiran tetangga, sahabat handai dan kawan-kawan, hatta mereka yang baru sahaja dikenali, menjadi jalan bagi mukmin menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang suka diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia mengeratkan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi subhanallah, jagalah hablu minallah wa hablu minannas. Ada 1001 jalan-jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun ini adalah antara asasnya yang utama yang perlu dijaga. Jadi banyak yang boleh kita lakukan. Kalau tak mampu untuk lakukan semua, jangan tinggal semua. Jadi sehingga berjumpa lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Syafiqah Muhammad Hanafiah. #penyaranjakim. Nida

0: Baik, kita berjumpa daripada Nisa Sabian 6.39 minit pagi. Apa khabar semuanya? Sehat, sejahtera eh? Dan selamat pagi lah saya ucapkan kepada rakan-rakan sahabat kita yang baru saja bersama dengan kami. Dan apapun, semoga terhiburlah dengan pagi ni eh. Jadi apapun kita nak bersama juga dengan sahabat-sahabat yang mana pagi-pagi ni dah selesai tunaikan kewajipan masing-masing, boleh telefon ke talian mesra kita 09743-3858 dan juga 748-8630, dan juga boleh WhatsApp ke 014-974-0154. Kita bersama dengan rakan sahabat kita di talian sekarang ni. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, bemak ke tu?
1: Ya, saya.
0: Apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hari ni alah mana hari ni, bemak?
1: Ha?
0: Hari ni alah mana? Tak ada pergi mana-mana ke?
1: Hai, tak boleh nak kata lagi tu.
0: Tak tahu gimana lagi lah.
1: Oh, tak tahu nak gimana lagi ni.
0: Okey, baik-baik. Mungkin ada perasaan. Ya. Oh, ya. Baik, selamat pagi untuk siapa tu? Silakan.
1: Oh, sampai selamat pagi. Azudi di Kati.
0: Mm-hmm.
1: Kak Sapola Melaka. Kak Nunipo. Lepasannya Kak Lo. Kak Lo Pala Condo. Meja ketiga, Cik Usuk Rabok. Cik Matak Sia. Siapa Cik Pusi. Habis Jo Tanah Merah.
0: Mm-hmm.
1: Lepas tu... Abah
0: dah betul,
1: itu saja.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Abah mak eh lagi di talian. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi di.
0: Selamat pagi ya, Pak Cik Yoso. Apa khabar?
2: Ya, khabar baik, alhamdulillah.
0: Ya, hari ni tak ada ke mana-mana ke, Pak Cik Yoso?
2: Tak ada di nak gila mana. Ayuh nak macam ni
0: lah. Okey, baik. Selamat pagi untuk siapa tu, Cik Yoso?
2: Eh, baik. Lama tak ada tali ya. Ni baru boleh.
0: Rezeki.
2: Okay, Adi apa khabar?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, okay. Terima kasih ni. Saya nak buat ucapan kepada Kak Arif Kak Rana, Kak Ati Kak Rana, Kak Su Bajok, Kak Amar Bedin, Kak Ayah Jabi, Kak Sarah, Kak Syah Pulau Melaka, Pak Mak tadi, Pak Mak Besuk, Pak De Iso apa ni Telaga Wata.
0: Okey,
2: itu saja. Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Yusuf eh. Baik, kita layan dulu lagu persembahan daripada Noshilamin, Kad Ucapanmu, untuk anda di Gu Pagi Kelate FM.

0: Demikian persembahan Nur Sheila Amin kat ucapanmu. Membawa kita sekarang 6.46 minit pagi. Ada yang baru bangun, selamat pagi saya ucapkan. Ada yang tengah bersiap, hari ini nak ke pasar awal sikit. Sebabnya kalau cari ikan segar, pagi-pagi ni ikan segar baru naik darat ke. Kita tak kisahlah, yang penting anda ada perancangan masing-masing. Ada aktiviti yang perlu dilakukan, ada sahaja benda yang nak dibuat hari ni. Hari ni nak ruangkan masa di rumah sahaja, nak kemah-kemah rumah ataupun nak pergi apa, nak menanam ke, nak berkebun ke. Kita tak kisahlah apa aktiviti anda. Jadi cuba manfaatkan masa yang ada ini untuk anda melakukan aktiviti yang berfaedah. Kita ada sekarang. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bok Suli.
1: Apa khabar, Azidi?
0: Alhamdulillah.
1: Jaga kesihatan tu.
0: Ya, ya, ya. Baik, salam pagi untuk Sabah Valley, Bok Suli.
1: Pastinya esok tu, salam pagi pada Azidi ni dan selamat bertugas. Lepas tu esok tu, kalau tak ada orang banyak, moga tiket boleh dah dua tu.
0: Dah kena gila tu.
1: Tak ada lah, moga apa ni, tak ada hijau ke.
0: Ya, ya.
1: Tinggi mungkin sekejap lah dalam buku sebelah tu sebab Bosli kena balik.
0: Oh tak apa, asal lagi.
1: Ada pertanding kau hak-hak beli anju.
0: Okey, okey, baik. Lagi?
1: Lepas tu, apa ni, selamat pagi pada apa ni, Azidin ni dah selamat bertugas. Tak lupa kok pada Bejo Tanah Merah, Rurua Bejo tu, Pak Abang Mokhtar, Tu Haji Rik, Pak Din, Haji Din, Pak Lan, Abang Mesri pun sesak. Dua tu, kalau tak sehat, jangan lupa masuk ubah. Lepas tu kat Sima, kat Surun Payo, kat Surun Bacot, Bondo, Umi. Dan semua sekali lah kat ayah Hokka baru, keluarga. Semua sekali lah peminat-peminat. Okay. Habis ni topak dia.
0: Baik-baik.
1: Puji wantawan mereka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suli. Baik, ni kiriman daripada Kak Min, Kuala Krai. Assalamualaikum, selamat pagi di Jam Tugas. Semoga sihat ceria selalu. Kak Min dari Kuala Krai nak buat ucapanlah kepada Kak Ayah, Kak Sah, Kak Esoh, Pasir Putih, Kak Mah, Bedeng dan juga semualah pendengar Kelantan FM. Baca panjang sangat ni, kita rekan-rekan. Tak lupa juga kepada semua pendengar Kelantan FM, tak kira di mana sahaja berada, semoga sentiasa berada dalam rahmat Allah selalu. Amin. Lagi daripada Umi Habibah Gunung, assalamualaikum DJ Zidi di Konti, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga Zidi sihat ceria dan menjalankan tugas. Umi buat ucapan selamat pagilah buat Kak Asah, Kak Azir, Kak Amin, Kak Ayah Habib Awe, Kak Amar, Kak Awang, Kak Esoh, dan juga semualah pendengar Kelantan FM, tak kira di mana berada, semoga sihat ceria di samping keluarga dan dalam rahmat Allah selalu. Lagi daripada Haji Ray Remy, assalamualaikum DJ, salam sejahtera pendengar setia Gu Pagi Kelantan FM. Di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus bersama bersiaran Gu Pagi. Semoga hari ini anda dipermudahkan segala urusan. Lagi satu lagi, Pok Deng. Lorak nak ingat aku pula dulu. Baik, terima kasih Pok Deng. Okey, baik, jom kita nak dengar sikit ni berkaitan dengan program yang berlangsung esok.
2: Kelantan FM, aduh sokmo. Abidi, gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
3: Ha, sambut ulang tahun RTA ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari berlaku memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
2: Naik bot, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
3: Ada rakan meslo ke bersahu.
2: Suka nekat pun ada juga.
3: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proto JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
2: Oh, sukanya.
3: Oh, lah. Pakat mahi lama-lama. Jumpa denu.
0: Itu dia program yang akan berlangsung esok tu, tak lama dah . Jadi kita jemput lah adik kakak semua. Mana tak ada tiket pun tak apa, pergi je. Tapi kena tanggungkan sendirilah. Okey, bagi dia apa pun, kita meriahkan suasana esok sempena dengan hari RTM yang ke-80. Hari RTM lama dah sambutnya, cuma untuk tahun ni lah. Kelantan kita buat di Pulau Seri Tanjung. Baik, jom kita nak bersama dengan lagu daripada Iramli dan juga Jeffrey Dane untuk insan yang bernama Fatimah. Jom kita layan dulu di Gu Pagi Kelantan FM.

0: Kita ada Iram dan juga Jeffrey Dan. Oh Fatimah, 6.54 minit pagi. Selamat pagilah untuk sahabat kita yang baru saja bersama dengan kami untuk ketika ini. Ya, masih lagi ada masa sikit lagi saya nak terima suara pemanggil lagi lah. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, jadi ni.
0: Ya, Kak Su.
1: Kak Su.
0: Esok Kak Su, tak sikit gigi Kak Su esok?
1: Aku tak ada orang bawa
0: dia. Ayo tak apa nak buat mana. Betul. Okey Kak Su, salam pagi untuk siapa tu?
1: Salam pagi Kak Su untuk Hajah Kak Jabi tu. Ya. Nak Hajah Kak Jabi tu.
0: Oh, makin angin.
1: Makin angin anak beranak dia. Hajah Kak Jabi sedap, selamat pergi, selamat balik ayah weh.
0: InsyaAllah.
1: Dan kepada opah tawa pun nikmat. Kak Tiko Lanah, Kak Ro, Kak Anunipo, Kak Sima, Kak Mabede. Alhamdulillah. Ada yang Kak Yadi Tupak, Pak Suling yang maksu. Dan kepada Abdul Usman Gubba, Kak Ajar Lija, Pak Omar Besuk, Pak Omer di Seribu. Semoga sihat-sihat selalu. Pak Ojak, Pak Kiyok. Dan Abang Mak Dr. Hijab, Cik Dr. Labak, Akal Zemel Pendek. Dan kepada Kak Amin Kuala Ture. Dan Akhir Saya Su, Bunuk Payah dengan Dibden. Dan okay, semualah pendengar Kelasa FM di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi dan Dijak
0: Azizi,
1: selamat pagi, selamat
0: bertugas.
1: Itu sahaja Dijak Azizi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Su dari Baca. Ada satu lagi Kak Ha, Petaling Jaya ucapannya. Untuk Mok Kak Ha yang tersayang Kak Jabi, adik-adik selamat bercuti di Thailand tu. Ada makin angin sungguh lah Cak Jabi mu eh.
2: Ingat tak lagi dulu.
0: Pukul 7 nanti kita ikuti berita utama Kelantan FM Go Pagi.

Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: 19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.
1: Kelantan FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Ini berkaitan dengan bintang kecil untuk adik-adik yang berumur 7 tahun. Silakan selahkan bakat anda. Mungkin ada bakat-bakat yang perlu diketengahkan. Berapa ramai dah yang adik-adik yang bermula dari bintang kecil sudah pun menjadi bintang yang popular untuk hari ini. Okey, jadi apapun semoga berjaya adik-adik. Kita akan pilih video yang terbaik ataupun nyanyian yang terbaik. Okey, dan semoga berjaya. Okey, baik. 7.21 minit pagi.

cuaca pun baik-baik sahaja hari ini. Dan kita harapkan segala urusan kita dipermudahkan, insyaAllah. Baik, macam biasalah saya nak kongsikan antara tajuk-tajuk akhbar yang dipaparkan untuk hari ini. Antaranya, Malaysia lonjak ke tangga ke-15 Indeks Daya Saing Dunia 2026. Itu yang dikongsikan oleh Perdana Menteri. Pencapaian itu menerusi infografik di media sosial rasmi beliau. Dan Malaysia juga kekal ekonomi kedua paling berdaya saing di ASEAN selepas Singapura. Peningkatan dilihat sebagai petunjuk keyakinan terhadap ekonomi dan juga usaha kerajaan memperkukuh daya saing global. Okey, lagi ini berlaku di Kelantan yang mana ditumpai remaja perempuan dipukul dengan kayu sebelum dirogol dan juga disamun. Ini berlaku di tempat yang mana seorang remaja perempuan yang ditemukan dalam kawasan semak selepas dirogol serta disamun di Palik Bang pada pagi semalam. Cedera akibat dipukul menggunakan sebatang kayu oleh seorang lelaki yang tidak dikenali. Jadi remaja berusia 15 tahun itu dijumpai dalam keadaan separuh sedar dengan mengalami kecederaan di muka, kepala dan juga badan. Apa yang dinyatakan pihak polis, telah pun menerima laporan dari bapa mangsa yang berusia 50-an memaklumkan anak perempuannya itu tidak pulang ke rumah selepas keluar beriadah. Dan bapa mangsa mencarinya sejak pukul 10 pagi sebelum dihubungi kenalan yang memberitahu anaknya sudah dijumpai di kawasan semak berhampiran tali air di Kampung Mesira, Palik Bang. Okey, dan pihak polis juga telah pun mengambil kes tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Kesesaan dan juga Seksyen 394 Kanun Kesesaan. Dan juga mohonlah orang ramai untuk tampil membantu siasatan, hubungi mana-mana balai polis berhampiran ataupun pegawai penyiasat Inspektor Zul Azri di talian 011-114-86922. Okay, sekali lagi nombor talian untuk pihak Inspektor polis 011-114-86922. Mungkin ada sahabat-sahabat kita pendengar yang ada maklumat berkaitan dengan kes ini, boleh hubungi pihak polis yang balai polis terdekat lah. Okay? Itulah bahayanya ada di mana-mana. Bahayanya berada di sekitar anda yang kita tak nampak. Kadang-kadang tu ada yang bertindak di luar batasan yang boleh menyebabkan kecederaan dan apa-apa saja yang benda yang kita tak ingini. Terutamanya anak-anak gadis lah. Okay? Hati-hati nak beriadah ke ataupun nak pergi mana-mana, pastikan ada teman. Baik, jom kita nak bersama dengan lagu daripada Rahmat, Kekasihku. Dan juga menyusul selepas ini, Era Fazira, Jendela Hati, untuk hiburan bersama di Gubagi Kelantan FM.

Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorang.

Kita dah bersama dengan Mirnaj 1000 tahun 7:36 pagi yang sedang memandu. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampailah ke destinasi. Mungkin ada nak cari nasi lauk, nak anak ke pasar ataupun nak ke mana saja yang perlu dituju untuk ada apa ni, cari tujuan masing-masing. Tak ada orang naik kereta ni tak ada tujuan . Dia pastinya ada tujuan ke sesuatu tempat. Apa sahaja aktivitinya. Ada setengah tu dia suka ronda-ronda pun ada sendiri. Dia nak start kereta, dia pusing je, tak tahu nak pergi mana. Kita tak kisahlah. Yang penting hati-hatilah ya di jalan raya. Sebabnya di jalan raya ni bukan kita sorang hok gunung. Ramai-ramai bakat gunung. Dan juga di lebuh raya juga ramai juga yang apa ni, berlakunya kemalangan . Disebabkan kecuaian daripada anda ataupun kecuaian daripada orang lain, yang menyebabkan orang lain pun terpias terkena juga. Okey, dan setiap hari boleh dikatakan ada sahaja kemalangan yang berlaku. Ada yang teruk, ada yang ringan . Jadi kita tak naklah berlaku semua tu. Hati-hati ya. Semoga selamat sampailah ke destinasi. Baik, sekejap lagi ada sketsa wayah bercerita berkenaan dengan kedugaan kehidupan yang diterbitkan oleh Cik Suhail Ahmad Daud. Jadi kita dengarkan dahulu lagu persembahan daripada Dino Faizah di Pintu Syurga.

0: Ate FM ado sok mo. Abi di, gapo di yo gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun le tahun RTI Kelape Puluh di Delta Kelate. Pakak mari belako memberikan ke suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makin sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Aduh rakan meslo ko bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakak mari ramai-ramai.

0: Ni aku nak ayak kamu ni ramai-ramai ni dengan mereka. Kalau ada masalah ke apa-apa ke, royaklah aku sepatu. Aku tu ngulu ke ni. Kalau masalah duit lagu mana, mak tu ngulu. Mungkin royak ke aku lah wajah. Aku pukul juga ni, sungguh.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Kita dah pilot dah kat daripada persembahan Dek Ni Dusungnya. Untuk abang-abang kita pilot-pilot kita semua eh. Hati-hati memandu di apa ni, di jalan raya. Yang bawa lori ni tak suka bawa kereta. Nah, bawa kenderaan berat ni banyak risiko yang perlu ditanggung, risiko yang perlu dibawa. Kadang-kadang tu boleh menyebabkan kehilangan nyawa, berlakunya kemalangan. Tapi kita respect juga untuk abang lori yang berjaya apa ni menghentikan sebuah bas viral baru ni eh. Pilot darat juga tu. Okey. Itulah teknik pemanduan yang semestinya kita kena belajar, bukan sekadar di litar memandu sahaja. Kita cuba juga belajar cara macam mana untuk lebih cekap di jalan raya. Cara nak brake, cara nak handling kenderaan itu supaya tidak berlaku apa-apa kemalangan yang boleh menyebabkan kecuaian orang lain ataupun kecuaian diri sendiri. Elakkan eh. Hati-hati, fokus pada pemanduan untuk abang-abang lori kita. Semoga selamat sampailah ke destinasi. Mungkin ada yang menghala ke Kuala Lumpur, ada yang menghala ke selatan, ada yang menghala ke utara. Tak kira lah menghala ke mana sekalipun, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Kejap lagi pukul 8, kita ikuti Kelantan Sana Sini. Dan selepas itu kembali bersama dengan Zidi yang temani anda 6 hingga 10 pagi di Gubagi Kelantan FM Ada Somo.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Atlanta, Sanusini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Kelantan Sanusini, edisi Jumaat 19 Jun 2026. Kelantan mencatat purata nilai grade keseluruhan PNGK sebanyak 3.06 mata dalam sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025, iaitu kenaikan 0.06 mata berbanding tahun sebelumnya. Angka itu juga mengatasi PNGK peringkat nasional dengan mencatat 2.88 mata. Seramai 3,568 calon mendaftar untuk menduduki STPM tahun lalu berbanding 3,782 calon mendaftar pada 2024. Aktiviti penyeludupan petrol di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand, khususnya di Kelantan, berada pada tahap rendah dan terkawal. Menurut Polis Kelantan, penilaian itu dibuat berdasarkan data tangkapan terkini yang dibentangkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dalam mesyuarat jawatankuasa keselamatan negeri baru-baru ini. Keadaan tersebut berjaya dikekalkan hasil pelaksanaan operasi bersepadu.